0: permainan.
1: Jadi
0: sekarang kan banyak, sekarang kan banyak pilihan.
1: Banyak pilihan.
0: Jadi ya mau tidak mau ya itulah hukum alam sekira. Jadi tidak pernah kita tangisi lah. Kita saja ini manusia akan hilang juga.
1: Tetap kita berusaha lah untuk memperkenalkan lah.
0: Ya, usaha tapi ya perlu dibarengi dengan sebuah ya. Tidak di apa-apa lah.
1: Iya.
0: Ini mungkin begitulah.
1: Oke, siap. Makasih banyak-banyak dulu luar
0: biasa. Nanti lagi ya teman tari saya.
1: Apa?
0: Iya.
1: Iya, oke.
0: Jadi memang itu tidak suka komentari orang, tidak suka apa.
1: Oke.
0: Saya tidak bisa kenapa begini karena ada dua itu orang, kenapa orang suka komentari orang.
1: Sudah, dari
0: ada dua versi. Yang pertama
1: karena
0: cuma mengomentari orang. Yang kedua karena dia dasar dari sakit hati dan
1: Oke. Banyak no.
0: Ya, lingkari itu kalau ada orang seperti itu langsung disaja dikatlah.
1: Ya, oke, makasih Pak Jeno.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jeno, sahabat Buddha. Baik, di belakang Pak Jeno 0811-400-9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Di Liwang, kalian.
1: Deng Liwang. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Di mana posisi Deng Liwang?
2: Di rumah.
1: Di rumah. Oh iya, Deng Liwang.
2: Iya. Yeah.
1: Permainan-permainan tradisional apa teh yang dulu yang kita sukai?
2: Kalau saya dulu main kelereng.
1: Kelereng.
2: Kelereng.
1: Jaga.
2: Banyak itu.
1: Selki beta. Selki menang. Hah? Selki menang.
2: Tidak.
1: Hah?
2: Meskipun dikalah aku.
1: Dikalah terus ki.
2: Kelereng terus
1: kepala. Baru minta terus sama mama beli kelereng lagi.
2: Minta sama mama buat. Kalau habis lagi baik beli lagi.
1: Marah mama.
2: Marah mama. Waktu kecil itu. Nah, kita tuh waktu kecil banyak yang bisa dibikin kapal lagi dari kampung-kampung.
1: Betul.
2: Banyak tradisi yang bisa dibikin. Termasuk juga itu. Itu kue anu kan dari tanah itu.
1: Kue dari tanah.
2: Ada satu maliak itu bikin-bikin.
1: Oh iya, masa-masa Ki.
2: Iya, masa-masa.
1: Suka toki masa-masa Ki.
2: Ikut sama perempuan.
1: Oh iya.
2: Saya pernah
1: kah juga dulu meme sama perempuan toh masa-masa ya. Ambil daun-daun di masa-masa.
2: Baru itu.
1: Pakai api. Baru pakaian pakai kaleng susu toh.
2: Iya. Banyak juga yang bisa diadakan di, kan terus itu Mak Dende terus
1: Magasing.
2: Ada juga permainan itu macam cangke
1: bagaimana itu permainan macam cangke
2: itu terbuat dari ada juga dari kayu kalian
1: yang dipukul
2: ya
1: yang dicungkil baru dipukul.
2: Iya, cangkir dipukul tuh. Rasanya kalau misalnya jalannya kena berarti menang.
1: Ya.
2: Gitu. Tapi ini sekarang ini agak mami kurang apa
1: di, kita. Tidak ada yang memainkan di.
2: Siapa lah ya kalau bukan kita. Kayak gitu. Permainan masa dulu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau menurut saya ini Kariska yang ini. Iya. Yeah. Harus dilestarikan kembali. Dan janganlah dihilangkan, apalagi ini
1: melupakan
2: hari kemerdekaan ini harus diadakan.
1: Iya, jangan sampai dilupakan kayak mantan gitu.
2: Iya, jangan sampai dilupakan. Kalau menurut saya ini apalagi apalagi ini termasuk di sekolah-sekolah itu termasuk guru-gurunya juga.
1: Iya.
2: Karena sekarang perumahan sama karya. Jadi ini juga HP. Pilih hari tidak berkembang. Nah, jadi itu permainan dulu itu di kayak mama ini berentaskan semua. Tapi sebenarnya saya sering
1: Iya.
2: Berentas karena siapa lagi kalau kita. Jadi jangan seakan-akan dihilangkan itu.
1: Iya, apalagi itu menarik semua permainannya.
2: Pokoknya itu kalau di masa Makassar itu banyak permainan di situ.
1: Iya.
2: Terus juga Makassar itu ada bola-bola kecil itu.
1: Bola kasti, oh iya, bekel.
2: Hey, Bekel.
1: Banyak tuh permainan-permainan cewek tuh ini.
2: Banyak permainan cewek, kalau cewek.
1: Yang bagi penutup anu, penutup botol.
2: Ya, cewek tuh udah banyak, apalagi permainannya.
1: Wih, ini.
2: Biar si Jono, cewek tuh lagi banyak. Ada sepuluh cewek tuh.
1: Oh gitu, Kak.
2: Bercanda kan ya?
1: Ya, bercanda aja. Anu ya permainan bambu yang pakai kertas kesemas atau yang biji-biji itu?
2: Tembak-tembak namanya.
1: Tembak-tembak.
2: Ya, tembak-tembak namanya itu. Nabi Langur Makassar, tembak-tembak.
1: Tembak-tembak.
2: Itu ada tuh, dari anu. Itu tembak buah.
1: Batangnya
2: tembak buah itu di atas. Itu dibikin tembak-tembak. Baru dikasih masukin. Dibasahin tuh kertas, kata?
1: Kertas atau buah-buah kecil, tuh. Baru
2: dikasih meletus.
1: Sakitnya tuh kena kalau begitu, deh.
2: Kalau gak kena, orang itu sakit, sih, Mas. Kalau misalnya tuh, baku tembak begini tuh. Kalau misalnya tuh jadi kena berarti menang. Kalau kena mesti sakit, berarti kalah.
1: Biasa tuh dikasihan di dekat telinga atau kadang lapuk itu?
2: Iya, biasa juga. Biasa juga. Bilang kutin begitu matamu.
1: Ini, ada biasa kejadian kena matanya itu, deh pedisnya itu.
2: Iya, memang pedis memang.
1: Di.
2: Ada juga itu kayak bikin rumah-rumah kariang.
1: Iya.
2: Itu ada tuh terbuat dari bambu.
1: Iya, rumah-rumah.
2: Nampaknya kalau bale-bale.
1: Iya, bale-bale, betul.
2: Kita juga dibikin, bisa dibikin. Ada juga bikin keterampilan, menganyang.
1: Biasa tuh saya dulu bikin ke rumah-rumah di atas pohon. Deh, nanya itu tidur siang di situ.
2: Saya dulu ada kalian dulu daun lontar itu itu yang anu tuh ya, atau daun kelapa itu bisa itu yang itu yang buat saya kari yang itu memang suram lagi main sama mama bapak baru sedikit
1: gitu
2: ada juga itu terlebih juga dari anu kari yang dari batang pisang.
1: Batang pisang yang di
2: bikin
1: yang
2: perahu.
1: Oh, perahu, iya.
2: Iya, perahu dia.
1: Oh, iya,
2: kita
1: betul.
2: Main di air.
1: Betul, bikin
2: iya,
1: rakit.
2: Iya, kita main di air.
1: Bikin rakit.
2: Iya, rakit namanya, rakit. Kalau misalnya siapa yang duluan, misal iya. Menang.
1: Kan dipeluk itu batang tuh, di dayung gitu.
2: Iya, nah, baru naik di situ.
1: Iya, betul.
2: Ada juga itu terbuat dari kulit lontar kadang itu. Isi dan diambil itu, isinya baru dimakan gitu. Baru dibikin patende.
1: Iya.
2: Itu dorong-dorong itu, dorong-dorong. Banyak sebenarnya permainan yang bisa dimainkan. Kan,
1: seperti pola papisa yang didorong-dorong itu. Anu.
2: Seperti batang pisang itu yang bisa. Ya, pokoknya memang kalian, dia sudah ambil buahnya.
1: Menarik ya, kalau itu. Kita mau ingat kembali di
2: iya jadi
1: ya
2: jangan di anu dihilangkan ya.
1: Jangan dilupakan lah gitu di
2: iya kalau perlu ini pemerintah juga harus
1: inisiatif lah bikin kegiatan di
2: ya harus apalagi bulan-bulan ini karyang ini karena ini insya Allah nanti tanggal 26 bulan ini kerjaan ada lagi acara maulid lagi.
1: Oh iya maulid betul.
2: Maulid lagi jadi ini bersamaan ini bulan kemerdekaan bersama maulid.
1: Iya.
2: Soalnya nanti.
1: Soalnya.
2: Jadi apalagi ini tradisi apalagi mulai itu dan nanti insya Allah tanggal 26 nanti hari Rabu.
1: Iya.
2: Pada ada kegiatan maulid juga.
1: Oh gitu di.
2: Okay. Dan nanti tanggal 28 hari Senin kita kerjaan.
1: Iya. Yeah.
2: Di kampung saya ini ada jaga acara lagi.
1: Iya. Yeah.
2: Acara maklaman lagi.
1: Oh gitu di.
2: Iya. Jadi ini juga budaya harus jangan dihilangkan.
1: Iya, lestarikan.
2: Oke, Jano.
1: Siap, makasih banyak.
2: Oke. Jano sambil tugas hari Kamis.
1: Iya, ditahu lah. Siap.
2: Kalau misalnya ada misi.
1: Iya.
2: Nanti bisa sama disalik saya.
1: Ih, luar biasa, Mintong. Makasih okay. Banyak, nah. Ye.
2: Karya,
1: siap, makasih. Sehat juga, nah.
2: Selaku sama kemanakan.
1: Siap. Perintah, salamku juga sama keluarga atas semua nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya ini 0811 400 9020. Halo, Baribas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Parjana, Baribas, Sami.
0: Ini pengalo, ha?
1: Iya, sabar. Merdeka, harus semangat.
0: Merdeka.
1: Iya. Parjana, permainan tradisional apa yang dulu yang kita selalu kita suka mainkan?
0: Kalau permainan dulu itu banyak.
1: Apa itu?
0: Bunda. Cuma yang semuanya ini yang ada musimnya itu.
1: Betul. Yang banyak ada musimannya memang.
0: Ada musimnya itu. Seperti mataru-taru itu.
1: Mataru-taru.
0: Ya, permainan yang apa itu? Biji jambu, jambu mente toh. Itu kan harus di musimnya itu baru. Ini
1: biji karena jambu tidak, mente.
0: Ya, yang dipasang-pasang tuh baru kita lempar. Tapi jambu biji juga tapi yang besar tuh sebagai petak makna. Itu. Seru itu Bunda karena ada manfaatnya sebenarnya.
1: Apa manfaatnya itu ya?
0: Ih, kalau menangki banyak bisa dibakar.
1: Oh iya. Biji monyet jadi.
0: Ya.
1: Oh iya.
0: Yang kedua bisa juga dijual.
1: Oh itu beda nih kalau dijual ya.
0: Jadi. Menegit itu mendukung. Pergi mau nama taru.
1: Iya.
0: Supaya bisa gue belanja lagi.
1: Oh betul tahu.
0: Bisa gue beli apa. Dan itu kalau gue sama nenek.
1: Daripada tabuang sia-sia tuh. Rusak ya.
0: Daripada main-main karet. Enggak dimakan itu karet kan.
1: ada juga itu yang biji hitam yang baku ketemu ditumbuk sama-sama. Apalagi itu namanya itu.
0: Kemiri barangkali kita masuk.
1: Iya, yang dipukul sama-sama. Kemiri. Siapa yang pecah dia yang kalah toh?
0: Jadi itu kan ada garisnya itu di garis itu tanah toh. Kalau keluar dari situ berarti kau menang.
1: Oh iya. Betul. Iya.
0: Sama semuanya kayaknya kelereng itu. Cuma kalau kelereng kan tidak dimakan kalau kelereng. Dijual saja tuh.
1: Iya.
0: Kalau kemiri kan banyak kemiri. Nenek juga senang. Bisa dipakai masak sayur.
1: Ikan pecah mi.
0: Iya. Yang pintar tuh nenek ini.
1: Iya.
0: Ini mau nak main-main.
1: Nah kali kini.
0: Iya, tapi ada pesannya juga beneran.
1: Apa itu?
0: Jambu orang nah.
1: Oh iya, itu beda ya. Isalki memang itu. Jambunya orang isalki memang.
0: Memang kenapa nenek? Ada penjagaan itu. Kalau masuk di situ tidak bisa keluar.
1: Punyanya orang, rupanya orang.
0: Iya, nah memang dulu itu kan masih berlaku yang begitu beneran.
1: Iya.
0: Kita masuk di kebunnya orang. Tidak bisa keluar.
1: Oh ada betul lah begitu.
0: Iya ada dulu.
1: Oh baca-bacanya di.
0: Iya jadi tidak perlu je pakai pagar apa. Bukan apa sangka nenek terjangkau ke situ nah. Anunya itu jangkau ke situ. Ada penjagaan itu. Kalau tidak percaya ke situ maka tidak pulang-pulang begitu.
1: Tidak pulang-pulang. Jangan sampai disembunyi ki. Ya, aku ingat itu loh. Jangan malam-malam pulang nah. Apalagi main di bambu, culik itu.
0: Terus yang sekarang ini dari dulu sampai sekarang ada sih bunda.
1: Apa itu ya, permainan apa itu?
0: Main layang-layang.
1: Tapi sudah mulai berkurang. Memang ada, tapi sudah mulai berkurang kalau menurut saya Pak Arjuna.
0: Iya kurang, tetap ada.
1: Tetap ada betul.
0: Itu kan ada juga musimnya itu kalau musim kemarin itu.
1: Oh iya.
0: Tetap menahan di sini musim melelanya.
1: Musim-musim sekarang itu cocok. Musim sekarang.
0: Iya.
1: Karena lagi
0: kencang-kencangnya. Cuma resikonya juga banyak kalau sekarang juga bela.
1: Api itu angin kencang.
0: Bukan anak-anak bisa manja kena dia nunggu biasa. Di rumah tingkah kan?
1: Oh iya di.
0: Om pernah terjatuh gara-gara tersangkutnya layang-layang kesayangan. Naik manja di anu di pohon listrik kah atau di rumah tingkat.
1: Jadi keselamatannya.
0: Jadi sebaiknya dilarang di memang deh. Pada membahayakan.
1: Ya, dilema sih sebenarnya di sisi lain kan sebenarnya ini kan bagus juga di sisi lain ya harus diingatkan lah.
0: Tapi kan tetap ada itu bundaran karena kan masih ada dijual itu tasi-tasi masih ada dijual itu.
1: Iya.
0: bisa dibeli lewat online itu, tas itu. Saya punya anak masih begitu. Beli tas lewat online. Layang-layang kan ada di toko-toko.
1: Iya,
0: betul. Setelah itu masih ada itu. Layang-layang itu.
1: Kalau rendo.
0: Tidak ada sekarang itu yang kayak mana, tidak ada mikanya itu.
1: Yang mana
0: itu? Yang nak dende-dende apa. Punya tidak ada mikanya itu.
1: Yang digambar di tanah toh?
0: Tidak, yang mak dende-dende yang ke kaki satu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Yang digambar toh?
0: Iya.
1: Masa tidak ada yang begituan?
0: Semakin berkurang.
1: Berkurang.
0: Dibanding layang-layang.
1: Karena
0: itu olahraga juga itu.
1: Betul. Ya. Bahkan lomba.
0: Ya lomba di dende. Sama ada lomba kudengar juga itu.
1: Beda itu lomba 17 Agustus. Baku gendong itu.
0: Kalau yang main tembak-tembak pakai bambu masih ada juga.
1: Masih ada
0: tergantung
1: itu.
0: Tergantung dari bahannya tuh. Kalau kita tinggal di tempat saya ini di Barugeri kan masih ada pohon-pohon bambu.
1: Iya, sudah banyak. Jarang tumbuh ya di bagian-bagian sekitar kota itu, sudah jarang.
0: Ya, tidak ada di kota itu ya. Karena itu kertas itu kan dibakar di kota tuh, dibuang ke tempat sampah.
1: Iya, iya.
0: Kalau kita yang di sini di pinggiran masih ada di bambu, anak-anak masih ingat.
1: Iya.
0: Daripada kita beli pelurunya tuh.
1: Iya.
0: Ih, mahal tuh tembak-tembak ya.
1: Iya,
0: lumayan. Beli pelurunya lebih bikin krisis sendiri.
1: Ya. Murah lagi dari biaya. Modal pisau saja.
0: Ya. Jadi mungkin begini kesimpulannya.
1: Perlu dilestarikan.
0: Inovasi tidak henti. Mungkin perlu inovasi nih permainan-permainan dulu supaya anak tertarik ya. Dimodifikasi ceritanya Bu.
1: Iya,
0: supaya anak-anak tertarik.
1: Modifikasi. Bahwa
0: permainan ini juga bagus ya.
1: Diperkenalkan gitu. Lah gitu ya.
0: Ya.
1: Jangan
0: hanya diceritakan bahwa ada tapi tidak diperhatikan ya.
1: Iya, enggak tahu lah bentukannya bagaimana.
0: Ya. Diperhatikan memang.
1: Iya.
0: Betul. Yang terutama yang masuk olahraga kalau berenang kan dari dulu sampai sekarang masih ada juga renang itu. Yang sama sih di kampus saya tuh di sungai itu kalau terus ada lomba tangkap bebek di sungai. Itu kan olahraga juga.
1: Oh iya ya.
0: Begitu.
1: Iya ya, itu menarik
0: termasuk
1: juga.
0: Panjat Pinang masih ada. Panjat
1: Pinang.
0: Iya.
1: Ya.
0: Lomba juga balon kan kayak sekarang baru ada Bundrian.
1: Iya kah sekarang?
0: Sekarang baru, kalau dulu kan tidak ada tuh.
1: Dulu tidak ada. Oh iya iya iya. Tapi memang perlu dilestarikan, memang diperkenalkan lah, gitu ya.
0: Ya. Mungkin demikian barangkali Bundrian.
1: Makasih banyak
0: Pak Juna. Mungkin Bu Fatma juga bisa masuk bagaimana tuh Ibu Fatma tuh nak kecil dia.
1: Ini. Nah tunggu Ibu Fatma telepon tadi.
0: Dia suka mak dari dia barangkali.
1: Masa-masa jika ya ni itu. Okey, makasih banyak Pak Juna.
0: Yang paling, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak Juna. Yes, ya selalu ki. Baik, sahabat budi belakang Pak Juna 0811-400-9250. Halo, Baribas, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Bagaimana, sehat?
1: Sehat, Bunda. Kita bagaimana kabar tadi?
3: Alhamdulillah juga. Sehat dulu, besok terakhir pertandingan.
1: Oh, masih pertandingan, Ki. Iya, tahu. Iya. Apa yang kita mainkan ini?
3: Kita ketemu juara satu.
1: Berarti juara satu ini. Yang ketemu, tahu. Permainan apa, Bunda?
3: Satu. Sudah keluar nomornya, juara satu. Bikin nasi tumpen warna merah putih.
1: Wih, nasi goreng, kan?
3: Ada sudah ada di
1: situ. Oh gitu. Oh iya, mantap.
3: Tahun lalu masa Poleko.
1: Poleko.
3: Iya. Ayam atau bebek kah? Juara satu juga.
1: Juara satu juga.
3: Iya kan, tiga orang satu pertandingan itu.
1: Iya.
3: Ada ketuanya yang beli bahan, ada yang bikin, ada baru kita mau.
1: Jadi Bunda, alhamdulillah tawa. Tapi Bunda ini, kalau kita mengenang masa lalu lah, masa kecil tadi dulu, permainan-permainan tradisional apa yang sangat melekat di kita dan perlu memang dilestarikan sampai saat ini.
3: Makanya saya ketawa sendiri mendengarnya.
1: Cerita-cerita dari teman-teman gitu ya.
3: Saya perempuan tapi semua permainan kurasakan gitu.
1: Biar permainan laki-laki.
3: Iya, seperti Santo-Santo.
1: Jadi Santo-Santo.
3: Ada juga itu yang kalau Santo-Santo kita menangkan kita dideng.
1: Betul. Itu juga yang anu sandal ditumpuk-tumpuk baru dilempar.
3: Ya,
1: sama ada, batu pipi.
3: Yang saya bilang itu tadi Pak Arjuna kemiri, kalau bukan kalereng kemiring kan di gambar di tanah itu lingkaran ya. Baru disusung itu gabung itu kan baru kita lempar dari 2 meter kayaknya. Kalau kita bisa kemiri juga lemparnya. Baru lempar hambur yang keluar garis itu diambil.
1: Dihabiskan
3: kan. Didapat lagi, dapat lagi. Kalau kelereng, kelereng. Kalau ada kemiri, kemiri.
1: Tapi ada juga kemiri hitam, dua kemiri baku tumbuh dipukul ki pakai kayu.
3: Cocok nih semua. Ini permainan semua tidak ada dari orang tua. Kita menciptakan sendiri, tidak tahu kemana.
1: Kreatif mentong
3: di. Kapan itu kita menciptakan? Karena memang itu kita pergi sekolah, mengaji, kapan ada waktu istirahat, kita main sama anak-anak, bapak-bapak panggil. Jadi, dulu kan memang tidak ada televisi, tidak ada ini. Saya perempuan tapi main layang, main lompat-lompat. Semua permainan saya ikuti, saya mau coba bagaimana, begini-begini. Atau longga-longga itu yang dari bambu?
1: Longga-longga, iya, yang diinjak-injak,
3: iya, tinggi kurang lebih 1 meter tingginya itu kita naik, kita dipegang dulu sama teman.
1: Kayak yang belum
3: kita jalan,
1: yang belum lancar.
3: Dari tadi itu juga yang tempurung ya?
1: Tempurung kepala kelapa.
3: Longgak, kita jalan ya.
1: Jalan.
3: Kasih tali baru ini.
1: Betul, kasih tali.
3: Banyak permainan dari dulu. Kita masa-masa laki-laki perempuan bisa.
1: Iya, saya juga dulu masa-masa sampai masa-masa. Dulu saya masa-masa sampai-sampai itu bambu, pohon bambu terbakar. Panik orang.
3: Kita ambil pagar yang sudah terbuka kan dari bambu kita bikin kayu. Dari kayu ini. Apalagi kalau malam itu terambulan kan. Dulu kan tidak ada lampu. Jadi kalau kita malam main-main kayak tingko-tingko itu yang pakai sarung kan?
1: Iya,
3: kita bunyi siapa itu di dalam itu. Pokoknya seandainya Rian bisa dikembalikan masa lalu
1: senang sekali. Betul.
3: Semua permainan itu bisa sampai sekarang kalau ada anak-anak dan dede-dede depan, apalagi 17-an ini. Tidak begitu nak, begini-begini. Coba nenek tak masa tahu. Coba pandangnya saya masuk, tapi memang beda pada orang tua kita muda. Kasih biasa aja anak. Intinya di sini, Bang Rian kasih masuk di sekolah pelajaran.
1: Iya, saya mau gitu permainan-permainan begini masuk dalam materi pembelajaran dan dipraktikkan oleh guru pemerintah.
3: Seni. Pak Jono, jangan tunggu pemerintah bisa kita bikin ini.
1: Inisiatif lah gitu ya.
3: Ya, kita sendiri. Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Biar bisa SMP, SMA kalau bisa kan itu tertentu pelajarannya. Besok kelas 1, besok kelas 2 itu akhirnya sampai kelas 1 kan sampai kelas 6 gitu. Memang kalau di rumah ada waktu tak seperti Rian masih kecil anaknya, ruangan-ruangan di dalam ruangan saja yang bisa kita ajak anak-anak main. Ayo Bu, kita ini. Dende-dende begitu. Kasih lihat anak-anak tuh.
1: Jadi
3: dende-dende main-main karet. Itu main karet itu kalau tidak dapat di tembok kita selipkan itu kayak paku 5 senti ya. Baru kita siapa yang naik semua nunya itu yang menang.
1: Oh gitu.
3: Iya, yang dibuang itu.
1: Yang dibuang.
3: Kalau dapat tembok pinggiran tembok itu itu kan juga bagus.
1: Bunda. Pernah tidak kita dapat permainan ada tumbuhan biji-biji di kalau dikasih masuk dalam air meletus. yang panjang-panjang itu.
3: Tembak-tembak?
1: Bukan, ada tumbuhan yang kering, kalau dikasih masuk dalam air langsung meletus.
3: Apa ya?
1: Ada itu tumbuhan-tumbuhan biji-biji itu yang panjang yang tumbuh liar. Dipetik-petik, kalau sudah kering itu dipetik, baru masuk dalam air itu pecah sendiri.
3: Kayaknya saya enggak dapat.
1: Ay, masa bunda ya.
3: Kayak tembak-tembak aja kita pergi sendiri ambil bambu.
1: Nah itu ya, tembak-tembak ya.
3: Pakai kertas yang tidak dipakai kan, direndam air. Sakit juga itu kalau nak kata.
1: Sakit. Apalagi pakai biji yang dibilang orang makanan ular.
3: Tidak, biji anu apa warnanya hijau ini, kacang hijau.
1: Kacang hijau, baru di
3: ambil Makassar disapur gitu.
1: Iya, ditiup.
3: Ditiup sampai dia kena. Baru kita dulu tidak ada yang mengadu sama Roto kalau ada.
1: Asik betul kita main.
3: Yang penting ingat waktu pergi mengaji
1: ya,
3: sekolah begitu.
1: Betul.
3: Memang bagus sekali zaman dulu. Seperti ini Riam, dulu ramai ini 17-an ya. Di setiap lorong ada bendera kecil itu dibentang ke rumah-rumah yang di atas. Ada juga kodok-kodok itu, kodok-kodok namanya yang bentuknya bintang. Kita bungkus warna merah putih, baru dikasih lampu di dalamnya. Kalau malam cantik semua lorong. Darah tidak ada.
1: Iya.
3: Tidak ada yang belum masuk dian itu. Tidak ada yang dapat.
1: Saya dapat
3: itu kodok-kodok bendera sampingnya. Tidak dipaksa juga, kita sendiri ini bikin dari bentuk. Siapa yang bisa bikin tempat bentuk-bentuk lain kan? Cantik dilihat kalau dulu kan tidak ada lampu, jadi kita pasang di dalam itu lentera, Pak. Jadi
1: lentera
3: bagaimana
1: di...
3: bisa ingat? Cantik sekali. Sekarang tidak ada misalnya.
1: Tidak ada, Bi.
3: Jangan kan begitu bendera saja kurang orang kasih naik. Kemarin sayang. Saya ke Maros. Ada kepala sekolah atau apa sejenisnya, guru atau apa. Kena kau kakak kepala sekolah, baru guru. Kenapa tidak naik bendera itu?
1: Iya, apa alasannya?
3: Tidak ada bendera aku, enggak tahu kemana aku simpan.
1: Beli.
3: Di mana ada penjual bendera sini, saya belikan. Kasih naik bendera, masa guru itu kepala sekolah lagi.
1: Kepala sekolah.
3: Tidak boleh, walaupun dia desa terpencil.
1: Iya. Biasanya jiwa patriotisme atau nasionalisme atau bagaimana tuh?
3: Kalau saya ingat-ingat masalah masa kecil remaja, saya seandainya bisa diputar saya akan kembali.
1: Iya betul, saya juga bunda saya bisa itu waktu kembali saya kembali menikmati betul masa kecil tak dulu.
3: Lebih banyak saya temanku laki-laki. Puan bikin pun dene kak pun nanti aku. Ya begitu
1: sih. Biasa pergi.
3: Kita menang.
1: Maksudnya permainan kita nikmati betul ya.
3: Tapi saya akui cucuku sekarang. Dia pintar bikin layang-layang, dia kasih lampu, dikasih naik malam.
1: Wih tawa kreatif. Jangan
3: dikasih lampu-lampu kedip-kedip itu.
1: Ini kan yang ada baterainya toh, baterai kecil.
3: Saya kan punya layang-layang dari Bali.
1: Iya.
3: Dia contoh gambar itu baru bikin sendiri, baru dikasih lampu. Saya dalam hati pintar juga ini anak. Main apa juga tapi tapi tergantung anaknya bagaimana bisa ini.
1: Baik.
3: Seperti bunda. Anaknya Rian tidak mau.
1: Tidak wajar.
3: Dimanja juga.
1: Tidak ji. Tidak pernah dimanja.
3: Dilarang. Panas matahari.
1: Tidak bunda. Saya kusuruh mentor main. Karena saya mau apa yang ku alami dia alami juga bunda.
3: Betul. Itu sama saya. Cara dulu saya apa salami saya ajarkan juga sama anak.
1: Takutnya nanti jadi generasi yang manja. Generasi yang tidak menikmati masa sosialisasinya sama anak-anak. Itu kan saya sayangkan bunda.
3: Dulu kita melakukan panggil pergi mengaji, pulang di jalan apa dilihat buang dilempar.
1: Iya betul. Makan apalagi kalau jambu putih.
3: Jambu apa belum bisa belum makan di kita ambak kita.
1: Yang paling suka itu kalau musim mangga cari mangga macan. Wah.
3: Betul. Suka makan mangga macan ya.
1: Sandalan sekali itu bunda. Oh, adakah?
3: Tidak. Saya sampai bisa makan itu tidak makanan ikan. Kalau ada nasi, saya makan sama macam-macam.
1: Itu di
3: Orang tua dulu itu begitu.
1: Betul. Turun nasi. Adik iparku begitu. Dia makan mangga pakai nasi.
3: Iya, mangga macam kalau mangga lain.
1: Iya, mangga macam itu betul.
3: Kalau apalagi di kampung kalau musim kencang angin kalau malam.
1: Iya.
3: Subuh-subuh pergi macam mangga.
1: Ya sampai dikelar dulu lagi sama anak kelawar tuh. Iya iya oke Bunda
3: siap. Iya. Oke.
1: Iya makasih siap banyak Bunda nah. Iya
3: siap. Saya sama teman-teman
1: sport ya.
3: Oke ya sehat.
1: Amin kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma. Memang luar biasa kalau kita kenang kembali sahabat budaya, wah luar biasa memang. Baik kita undang lagi 0811 400 9250 di acara Baribahasa di pagi hari ini bersama Bang Rian. Kita terima lo angkat telepon biasa dulu ya sahabat Budi. Halo Baribahasa, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sambalu Baribahasa.
4: Baribahasa, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana Ki?
4: Ya dari
1: Opo
4: Wajo.
1: Opo Amran.
4: Selatan.
1: Bayang kabar teh ini baru muncul Opo.
4: Kabar baik.
1: Baik.
4: Kabar baik. Selamat apa namanya 17 Agustus yang ke-81 ya.
1: Iya, selamat ulang tahun Republik Indonesia.
4: Ulang tahun
1: ke-81. Iya. Merdeka.
4: Dibahas
1: nih. Ini kita bahas ini tentang permainan tradisional kita sudah mulai tergerus dengan permainan modern. Bagaimana cara untuk bisa mempertahankan? Karena ini kan permainan tradisional sebagai identitas budaya kita juga sebenarnya. Itu kalau kita mengenang masalah-masalah dulu ini, permainan tradisional apa yang masih terbayang-bayang, masih teringat di bayangan ta ini, Opu? Permainan tradisional apa itu?
4: Banyak sih kalau permainan masa dulu seperti itu sampai sekarang tuh kan magasin sampai ada sekarang ini
1: magasin,
4: masih diterapkan di sini di Kecamatan Belau ini.
1: Iya masih ada magasin.
4: Ada kalau magasin magoli masih ada juga di sini anak-anak di pedesaan di sini magoli
1: kelereng di
4: kelereng ya kelereng main apa itu tembak-tembak kok pakai karet tuh masih ada juga di sini.
1: Oh iya, ada tiba-tiba pakai karet juga ada. Iya.
4: Yang masih karet.
1: Dibuatkan dari kayu toh?
4: Iya betul-betul baru ditembak.
1: Ditembak. Iya, di yang itu juga sebenarnya. Oh, masih ada itu.
4: Masih ada, masih laku di sini. Penjual karet. Saya ini menjual lama sekarang menjual karet untuk anak-anak.
1: Oh iya, ini pelakunya tahu. Iya.
4: Kelereng mati.
1: Mantap.
4: Iya, jadi intinya itu komentar tradisional dulu harus diterapkan kembali kepada generasi muda toh. Karena kalau tidak dikasih begitu anak-anak zaman now sekarang itu menggunakan itu digit untuk memainkan saya kurang bermanfaat toh. Sekarang anak-anak bahkan bisa merusak kesehatan.
1: Iya betul. Apalagi sampai malam-malam nih gelap-gelap nih kan itu bisa menjadi mata minus.
4: Iya betul. Betul karena itu permainan sekarang itu kan permainan sekarang di HP itu makin hari makin canggih tuh jadi tidak habisnya jadi intinya
1: takutnya juga dia akses website lain jangan sampai ada lewat cuplikan orang dewasa itu yang ditakutkan juga kan.
4: Iya betul. Iya, sampai. Jadi harusnya juga peran penting masalahnya juga harus guru-guru toh. Guru-guru mengajarkan apa namanya tapi terasa juga guru-guru juga mungkin kurang paham juga karena sekarang kan guru-guru sekarang banyak yang muda-muda umurnya juga.
1: Oh iya. Maksudnya dia paham tidak permainan-permainan dulu di
4: Dia sudah tidak tahu juga kalau tidak diajarkan kan.
1: Iya, bahkan ya, mungkin guru-guru yang sekarang itu mengajarkan anak-anak siswa itu mah TikTokan, jogging-jogging. Waduh sayang itu.
4: Iya, karena kan masih udah sekarang semua guru-guru toh. Umurnya kadang-kadang guru-guru sekarang ada umur-umur cuma lebih 10 tahun ada 20 tahun lebih sudah jadi guru begitu.
1: Itulah. Itu
4: udah sementara jadi kalau bukan kita yang orang tua yang kasih belajar mereka, dia juga tidak kurang-kurang paham masalah permainan begitu.
1: Iya.
4: Apalagi kalau namanya permainan, pernah kita melakukan itu apa namanya permain namanya nih bang yang main itu yang dipukul itu kayu di lubang itu tanah toh?
1: Matele.
4: Mungkin kalau orang Bugis di sini bilang macuke di sini.
1: Iya macuke, kau saya patele yang dicungkil baru dipukul toh, baru ditangkap.
4: Iya betul. Anto di itu tanah di lubang baru di bentangkan itu anto kayu-kayu yang pendek baru ada yang kayu-kayu panjang yang seperti siku baru dicungkil itu anto.
1: Iya.
4: Baru ada yang di anu itu yang di depan itu tangkap kalau ditangkap berarti dia yang naik begitu.
1: Betul. Ya kalau itu bahayanya kalau kena kepala ta apa itu sakit itu.
4: Itu dulu sampai sekarang itu masih banyak. Itu permainan itu waktu aku masih kecil itu putar 6 ton enggak tahu tak bilang bagaimana apakah sudah rusak atau bagaimana tapi terasa itu tidak karena pernah itu uga ali saat itu waktu aku pulang ke kampungku toh. Masa hari itu namanya kalau orang di sini tuh orang-orangan itu. Iya, kalau orang Bugis bilang tak tahu kalau orang di sini tak tahu.
1: Tak tahu
4: itu model tentara toh?
1: Iya.
4: Polisi itu pasti pernah itu ku tanam itu banyak sekali. Tapi pernah ku gali itu masih ul, tapi warnanya sudah pudar.
1: Pudar midi.
4: Iya, karena ku gali hampir 40 tahun.
1: Tapi memang perlu dipertahankan, dilestarikan permainan tradisional kita di.
4: Apalagi iya betul-betul pernah, iya betul-betul harus dilestarikan anunya. Karena saya juga gembir ini Banda karena tadi malam itu HUT ke-81 saya jadi juara atau bilang apa nonya ini? Apa hadiahnya nanti ini?
1: Iya.
4: Iya di salah satu studio swasta di Citra. Saya juara kedua.
1: Iya, juara kedua gini.
4: Iya, tadi malam. Enggak tahu bilang apa nonya ini apa dia nanti. Kalau mobil-mobil tidak usah aku ambil.
1: Oh gitu di.
4: Kesumbangkan saja sama anak-anak. Iya. Baik. Jadi intinya Bandang mudah-mudahan ini permainan tradisional ini bisa dilestarikan kembali.
1: Lestarikan kembali. Iya, sayang sekali ya gitu ya.
4: Ya sayang sekali kalau tidak dilestarikan semacam permainan tradisional tempo dulu.
1: Padahal ini kan banyak manfaatnya di permainan-permainan begini. Maksudnya ada nilai sosialisasinya sama sesama teman gitu di.
4: Iya betul sekali dan sekaligus aslinya persahabatan itu sangat erat begitu.
1: Makin erat tidak ada perselisihan. Maksudnya ada sih perselisihan ya begitu tonji.
4: Iya, dibanding dengan permainan sekarang tuh permainan tembak-tembak itu di HP kan?
1: Iya, cuma
4: itu anak-anak cuma biasa sendirinya di kamar cuma ketawa-ketawa sendirian berteriak toh, karena bisa melawan misalnya temannya jarak jauh begitu.
1: Maksudnya takutnya nanti ada bahasa kotor yang keluar atau mungkin ada teman yang lain tiba-tiba dia gimana gitu? Kita kan nggak tahu karakternya teman-teman yang lain kalau itu game online toh.
4: Katakan istilahnya nak muda di sini Banda kalau mungkin begitu kan walaupun tidak menurut dia tidak terlalu jorok cara bahasanya tapi menurut kita orang tua jorok kalau dia bilang anjir toh anjir.
1: Iya anjir itu
4: begitu.
1: Kan
4: tetap
1: itu
4: kan ada kata-kata begitu bilang anjir. Walaupun bukan istilah maksudnya tapi itu sudah mendekati kata-kata jorok kan.
1: Betul.
4: Begitu. Jadi intinya sekarang harus permainan tradisional betul-betul diterapkan kembali kepada wali murid di sekolah.
1: Iya.
4: Supaya lebih bermanfaat. Oke, Bantan.
1: Lanjut tugas. Terima kasih banyak, Di.
4: Semoga kita selalu bersama keluarga. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opo Ambran, sama boleh memang banyak teman-teman. Perlu memang tetap dilestarikan permainan tradisional kita. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz.
5: Bagaimana kabarnya? Tiga kali makurasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ku gantung itu pun tato.
5: Tiga kali makurasin. Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Nah, kalau dibandingkan dengan permainan tradisional kita, ini kan kalau kita melihat, wah, haruskah dilupakan permainan tradisional kita? Bahal ini permainan tradisional kan sebuah identitas identitas suku kita juga sebenarnya. Menurut pandangan Pak Mangka bagaimana, Pak Rodriguez?
1: Kalau pandangan saya, karena sekarang saya pakai kacamata ini. Artinya kalau kita kembali ke tempo dulu, ya sebenarnya permainan itu bagus, permainan tradisional. Tapi begini, kalau sekarang kan nggak susah di. Anak-anak sekarang kurang mengenal permainan-permainan tempo dulu.
0: Misalnya, jangan sampai anak-anak sekarang tidak mau bermain tradisional karena tidak ada yang perkenalkan. Jangan sampai begitu kemungkinan.
1: Tergantung juga anak-anaknya, tapi jangan sampai kita ajarkan, artinya dia juga tidak mau menerima.
0: Jangan sampai orang tuanya yang ajarkan ini nih game-game, ini game-game, ini game-game.
1: Ya, kalau game-game begitu jangan sampai. Permainan tradisional, ya apakah judulnya ceritanya, permainan tradisional kah?
0: Iya, judulnya itu tentang merawat identitas Bugis Makassar melalui permainan tradisional.
1: Artinya saya kembali ke situ, kalau memang anak-anak sekarang mau mempelajari itu, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak susah juga. Artinya kalau misalnya kita adakan semacam apakah namanya itu program untuk memperkenalkan kembali, dan terkitar gelontorkan semacam dana begitu, lumayan benar. Tapi anak-anak juga sekarang tidak mempelajari, kan artinya anggarannya kan lari salah. Artinya sia-sia, bukan sia-sia sih, tapi artinya kurang bermanfaat begitu.
0: Tergantung dari anaknya. Kalau kita ingat-ingat dulu permainan yang kita yang paling suka kita mainkan itu permainan apa? Boneka-boneka. Boneka-boneka.
1: Kalau boneka-boneka itu berarti bukan tradisional,
0: ada permainan boneka. Ada permainan boneka itu yang dibuat dari tempurung kepala, apa tempurung kelapa.
1: Kalau bahannya merupakan dari alami, apa permainan tradisional. Tapi kalau produk pabrik ya.
0: Beda itu, yang sampai permainan tradisional dulu boneka-boneka dari tempurung kelapa dikasih kayu, jelangkung deh.
1: Kalau saya permainan tradisional saya suka itu ada itu buah lontar.
0: Buah lontar.
1: Iya.
0: Di apa itu?
1: Itu kan agak bulat toh. Kemudian kita bikin di bagian tengahnya itu kita tancapkan semacam poros atau semacam untuk dijadikan sebagai stir. Kayak apa kata sepeda-sepedaan, betul sepeda-sepedaan, tapi ada ranting kayu kemudian dimasukkan di situ di tengahnya, baru dibikin kayak nabila orang Cina padere.
0: Baru
1: itu asli betul itu enak sekali kan, baru kalau dikasih kasih melentung ya, dikasih tabrak dengan teman-teman main ceritanya atau siapa yang kasih anunya ya.
0: Iya
1: itulah yang jago. Dia kayak macam mobil tapi satu ban, satu roda gitu. Ya itulah buah talaknya itu, buah lontarnya itu dijadikan roda.
0: Masa buah lontarnya dijadikan roda padahal bisa dimakan itu buahnya itu?
1: Tapi itulah kan kelebihan di sini. Surplus gitu ceritanya. Artinya hati itu mungkin untuk dikonsumsi ya berlebihan lah.
0: Bertahan yang begituan perwirannya. Maksudnya enggak cepat rusak kalau dinaiki begitu.
1: Iya. Palingan ya 1 minggu atau 2 minggu, apalagi kasih ditetalkan tabrak gitu. Rusak lagi ambil. Kebetulan di belakang rumah ini yang dulu-dulunya itu banyak begitu. Tapi sekarang capune dan
0: agak-agak. Ada ini. Anu ya permainan anu yang ban bekas dipukul-pukul pakai kayu lari ki.
1: apa
0: ban bekas baru dipukul pakai kayu lari. Oh, juga
1: ya itu ya.

0: semacam begitu, tapi itu kan kalau bahan bekas itu kayak anu produk pabrik.
1: Produk pabrik. Iya. Kan permainan-permainan orang dulu juga toh.
0: Ah ya betul. Ada biasanya bahan motor toh.
1: Bahan motor dipakai kan juga anu bekas anu tempat sabun colek. Kan dipotong belah dua gitu, dijadikan penyangga ban dilari-lari Miki.
0: Woi. Dipukul itu ban.
1: Anda dipukul ya tinggal didorong kan ada.
0: Oh didorong itu. Ya, oh didorong. Persen ya. Dipukul-pukul. Oh, masih
1: bisa juga dipukul. Ada juga yang di anu tuh bekas sabun colek yang bundar tuh dipotong dua kan jadi lengkungan itu di anu cuma ya, kayu betul. Jadi ala belok-belok nih itu.
0: Berarti agak modern sedikit
1: kan? Iya agak modern sebenarnya sih. Iya betul agak modern sedikit.
0: Kalau saya yang aslinya itu yang anu pakai kayu sekitar satu jengkal lah.
1: Iya
0: dipukul. Baru dipukul-pukul itu ban.
1: Lari tau Miki juga. Tapi memang tapi menurut apa memang permainan-permainan yang dulu itu Perlu tidak kita kenalkan kepada anak-anak kita di era-era sekarang.
0: Iya kembali ke situ ke tadi yang saya bilang tuh diperkenali sebetulnya bisa kan. Tapi masalahnya sekarang yang menjadi isu permasalahan intinya itu anak-anak sekarang apakah bisa menerima? Kalau bisa sih alhamdulillah. Kalau tidak ya mau diapakan juga karena sekarang kan terpengaruh oleh namanya HP lah apalah pokoknya yang macam-macam gitu.
1: Gitu di.
0: Ya sebaiknya lah begitu kita kembali ke apa namanya ke tradisional supaya yang namanya permainan dan tradisional itu kembali ya muncul.
1: Iya.
0: Tapi kalau anak sekarang tidak bisa menerima ya minta doa mama ki.
1: Itu bini. Oke siap. Artinya memang perlu.
0: Oke. Okay. Sekian dari saya.
1: Siap.
0: Lanjut tugas. Sehat selalu. Sukses selalu. Walaupun tidak di oke ini saya pamit karena kehabisan bahan aku rasa.
1: Oke siap. Makasih banyak.
0: Lanjut tugas. Buniar kesempatannya Buniar masuk ya Buniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke langsung nih. Halo Buniar. Barik basa. Mampir nih. Hampir mau join nih Buniar gara-gara pada mangke ini. Buniar.
2: Tunggu cerita kan selalu
1: kayak. Kita apa ke permainan ta masa-masa kah?
2: Kan kita perempuan masa-masa. Dulu kan ada boneka tuh sarung gulung-gulung berikat karet.
1: Oh iya itu. Ya iya sarung dibuat boneka.
2: Bukan mi produkan kanu-anu
1: sama betul.
2: Kelereng kan tapi kan namanya permainan tradisional kan
1: karena
2: protes kita di Demang kan joban kaban bekas. Namanya itu padende dulu. Kalau permainan laki-laki yang saya suka ikut ya itu mi Padende. Sama main asing.
1: Main asing betul, main asing.
2: Kalau dikalah di dengek ki.
1: Iya.
2: Kalau menang ki di dengek ki, kalau dikalah mah di.
1: Tapi enak main tuh main asing di.
2: Iya.
1: Yang digaris-garis toh.
2: Iya, betul ditahan
1: kita. Ditahan kita. Gitu.
2: Tapi kalau lolos pegangnya deh.
1: Kan berapa orang itu? 2 orang, 3 orang
2: biasa
1: itu?
2: Biasa tak, 4 ke belakang itu berjenjang ke belakang itu lolos dari yang pertama dulu.
1: Tapi kalau ditangkap satu teman tak gagal gitu semua tuh?
2: Bah iya, begitu dulu sama main. Apalagi saya suka itu teman kelereng juga, suka
1: kelereng.
2: Mengululu.
1: Abdu lulu.
2: Itu yang dijajar di kelereng tuh baru dilempar mi anunya apa orang masa bilang pangambat atau kok kena kepalanya yang diambil semua mi.
1: Oh bagian kepalanya di yang di bawahnya diambil semua. Oh iya yang kutu cuma dibundar di.
2: Iya sekarang kan anak-anak lebih banyak mi seperti kayak kita bilang gurunya ajar TikTok
1: tuh. Iya itu ya
2: TikTok kan ini lihat anak-anak biasa cuman kalau kutanya anakku enggak pernah kok ada nak kalau panggil teman-teman ku sama ibu guru enggak mau kasain jadi anakku itu 12 tahun dia enggak ada TikToknya enggak main TikTok temannya semua kalau istirahat di kuliah ini masing-masing nih berkelompok anakku kurang tidak tapi dia juga pakai HP yang dia nonton dia bung Rian kartun
1: gitu di
2: Ya, dia memang mendownload kartun-kartun Barbie apa semua yang nyanyi-nyanyi. Jadi kalau lagu-lagu orang dewasa satu pun cuman satu di lagu yang dia suka itu lagu Bahasa Kalbu.
1: Oh, itu lagu itu Islami.
2: Itu kan lihat video waktu saya nikah kan itu anu lagunya. Ah, jadi dia tertanam di otaknya.
1: Oh,
2: jadi,
1: gitu.
2: Ah, pas dia besar-besar dia bisa lihat di HP, lagunya mama waktu kawin. Dia hafal nih. Sama lagu-lagu tradisional itu Indologo.
1: Indologo ya.
2: Si Parasanganta itu.
1: Unik mental Nata Bunda ya, di. Iya,
2: memang bahasa Makassar bisa kan main. Orang lomba 17-an dari umur mulai dia besar nih sampai 12 tahun enggak pernah dia mau ikut. Nah, lihat bisa aja baru dia bayi jiji kotor.
1: Oh gitu.
2: Di sekolahnya satu pun lomba dia enggak ikut satu di vokal grup. Juara dua group. Sudah nih.
1: Iya iya tahu.
2: Pokoknya yang bermain-bermain itu tarik tambang, buat bawa air lah. Pokoknya mainan yang dia kota kan enggak ikut di kodomia kan enggak di. Jadi memang tergantung kita di orang tua itu anak-anak apa dia mau sama HP terus permainannya. Dia enggak satu pun game dia enggak tahu apapun nih. Yang enggak tahu itu apa sih Bunda? Yang ular-ular itu yang makan-makan itu.
1: Oh iya iya iya, buku makan-makan.
2: Itu pun enggak sering dia mainkan. Jadi kalau kita mau ajar kayak gitu biasa kan ada di muncul di HP top permainan-permainan dulu kasih lihat nih bilang kita dulu mama mainan kak ini. Oh ya begitu ya, bahkan saya buatkan kita dulu boneka-boneka tadi.
1: Kita buatkan itu dari sarung.
2: Ada kertas juga
1: aja hari dia.
2: Iya, kertas
1: juga.
2: Diikat-ikat jadi tangannya itu kan
1: iya.
2: Tahu. Permainan
1: tak
2: dulu
1: tadi. Iya, permainan dulu itu.
2: Kalau memang mau dilestarikan ya agak-agak susah tong nih karena tidak ada nih dibuat suatu yang zaman-zaman dulu. Sekarang lomba-lombanya yang hebat-hebat nih aneh-aneh nih malah.
1: Aneh-aneh. Tapi kan gimana sih harus dilupakan gak ini permainan tak?
2: Jangan kode.
1: Itulah aku bilang.
2: Bagus mungkin kalau ada orang-orang dulu ya Bung Dian buat satu komunitas di.
1: Iya, mesti buatlah
2: ada komunitas orang kelahiran segini tuh mungkin semua di situ. Terus kita yang dia tapi sesami kalau umur-umur kakek mau main ngasil lah.
1: Iya. Yang saya diperagakan saja. Atau saya konsep kita buat lombaan kasih hadiah-hadiah apa.
2: Iya, kalau gitu. Kalau ada orang-orang yang berduit, di orang-orang buat satu komunitas terus dia adakan lomba-lomba tradisional, siapa yang mau ikut? Hadiahnya menggiurkan, mungkin anak-anak mau.
1: Pasti
2: dia
1: mau.
2: Iya, ini ide ya.
1: Insya Allah nanti kita yang buatlah.
2: Kita
1: Insya Allah. Iya, cari dulu dana toh.
2: Iya, nanti siapa tahu ada yang dengar langsung kena dana.
1: Oh iya, kita bikin ini, kupanggil semua teman-teman fans ini.
2: Bagus, dibuat ke acara maksudnya yang punya anak kan di bawah punya anak disuruh lomba-lomba yang begitu, permainan yang begitu, yang ringan-ringan mau Bung Rian.
1: Iya di.
2: Kalau di sini Bung Rian terus terang masih ada anak-anak main kelereng. Main asing, enggo lari, apalagi itu yang dulu-dulu itu G3 masih sering saya lihat sama yang nggak pernah berubah itu main bola.
1: Main bola ya, ada dulu memang itu.
2: Masih ada sih yang begitu Bunda, masih sering ya lihat di kampung.
1: Mudah-mudahan lah tetap masih ada Bunda di.
2: Masih ada di. Makasih Pak Bunda.
1: Siap Bunda, cuma kasih banyak nah.
2: Iya makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bunda, demikian pula kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Baribasa hampir 2 jam ya kebersamaan kita. Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan belum sempat bergabung juga, minta maaf dan karena waktu kita kan sangat terbatas, jadi lain waktulah kita akan ketemu lagi, kita akan bahas-bahas topik-topik menarik lagi. Dan tentunya semoga apa yang menjadi pandangan ta opini ta di Baribasa pagi hari ini tentang merawat identitas Bugis Makassar melalui permainan tradisional ini bisa menjadi referensi bagi orang tua anak, bagi mungkin pemerintah bisa terlibat dalam melestarikan permainan tradisional kita. Mudah-mudahan permainan tradisional kita masih bisa dilestarikan, dimainkan oleh anak-anak generasi walaupun di zaman sekarang yang zaman modern sahabat budaya. Oke, Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kain sabah budaya bulat cuke atau bolu parangi adalah kue kering tradisional khas suku Bugis Sulawesi Selatan yang berbahan dasar tepung beras dan gula merah. Nama cuke berasal dari bahasa Bugis yang berarti dicungkil, merujuk pada cara mengeluarkan kue ini dari cetakan saat matang.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Man,

0: Sulawesi Selatan terdiri atas beberapa kabupaten yang menyimpan banyak kekayaan alam dan peninggalan historis. Sebut saja Kepulauan Selayar, sebuah pulau yang memiliki banyak keistimewaan dan historis yang menarik untuk diceritakan. Berkunjung ke Pulau Selayar tak cukup rasanya ketika hanya menikmati keeksotikan kekayaan lautnya. Menjelajahi setiap jengkal sejarah dan keistimewaan Pulau Selayar melalui benda peninggalan purbakala tentunya akan menjadi pengalaman istimewa yang tak semua orang dapat melakukannya. Gong Negara, sebuah peninggalan sejarah yang menyimpan banyak cerita dan keistimewaan. Gong Negara adalah gong perunggu buatan kebudayaan Dongson yang terdapat di Delta Sungai Merah Vietnam Utara. Gong Negara diproduksi pada sekitar 600 tahun sebelum Masehi sampai abad ketiga Masehi. Legenda mengenai keberadaan Gong Negara di Pulau Selayar berasal dari dua sumber. Sumber pertama yaitu cerita mitos Saweri Gading yang berkembang pada periode Galigo, suatu periode kekuasaan manusia dewa yang mengatur tata tertib dunia dengan pola kepemimpinan religius karismatik. Saweri Gading ditempatkan sebagai tokoh utama dalam perwujudan tata tertib dan penataan pertama masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Sumber kedua adalah naskah hukum pelayaran dan perdagangan Amanagapa pada abad ke-17 yang mana Pulau Selayar disebut sebagai salah satu tujuan niaga. Letaknya sangat strategis bagi pelayaran yang menuju ke timur maupun ke barat. Dengan demikian, Pulau Selayar menjadi bandar transit bagi lalu lintas pelayaran saat itu. Hal ini juga memperkuat dugaan bahwa Gong Negara didatangkan dari daratan Asia Tenggara pada waktu pengaruh kebudayaan Cina berkembang di Pulau Selayar.
1: Yang banyak membenarkan versi itu adalah versinya Saweri Gading, cerita Ilagaligo, yang mengatakan bahwa ketika Saweri Gading pulang dari Cina, itu membawa Gong. Membawa Gong itu, negara itu, kemudian karena memang perjalanannya itu sangat tergantung dengan angin yang saya katakan tadi itu, Pak. Dia mampir di Selayar. Kemudian di sana di Selayar ada namanya Kerajaan Putabangung. Kerajaan ini pada waktu itu konflik juga, artinya tidak ada pemimpin. Maka yang ditunjuk menjadi raja pada waktu itu adalah salah satu anak daripada Saweri Gading, yaitu Tendri Rio. Kang, ada tiga bersaudara yang ikut berlayar pada waktu itu, jadi termasuk Lagaligo. Dan ada lagi saudaranya satu, saya lupa namanya itu. Dan yang diangkat di sana menjadi raja itu adalah Tendri Rio. Salah satu bentuk kalumpuang atau arajang yang disimpan di kerajaan itu adalah Gon Negara itu, Pak.
0: Sejarah lain mengungkapkan bahwa konon dari cerita nenek moyang, Gong Negara ditemukan pertama kali oleh salah seorang penggarap kebun bernama Pao pada tahun 1969. Gong Negara ditemukan di dalam tanah dengan kedalaman 2 hingga 3 meter di Papa Melaheo, lingkungan Bonto Saile. Para ahli sejarah menafsirkan Gong Negara merupakan peninggalan zaman perunggu. Gong Negara memiliki 3 fungsi pada masanya, yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, dan politik. Fungsi keagamaan sebagai alat komunikasi, upacara, dan simbol. Sementara fungsi sosial budaya yaitu sebagai simbol status sosial, perangkat upacara, dan karya seni yang mempunyai daya magis religius. Sedangkan fungsi politik yaitu sebagai tanda bahaya atau isyarat perang.
1: Kalau dulu itu banyak, Pak. Banyak sumber mengatakan itu ada 3 fungsi. Ada fungsi keagamaan, ada sosial budaya, dan ada politik. Kalau dikatakan fungsi agama, karena gong itu dipakai sebagai alat ritual, upacara-upacara. Seperti itu pada masa itu katanya dipakai seperti itu. Dikatakan fungsi sosial, karena itu juga dipakai untuk memukul gong itu, dan itu dianggap sebagai bagian daripada status sosial. Orang yang memakai itu dianggap sebagai memiliki status sosial lebih tinggi. Kemudian kalau dikatakan fungsi politik, karena konon ceritanya ini ketika gong ini dipukul, itu dan ada hitungannya sendiri. Kalau hitungan tertentu itu saya kurang tahu berapa hitungannya. Itu pertanda bahwa perang. perang politik.
0: Gong Negara merupakan gong terbesar di Asia Tenggara dan tertua di dunia. Dari segi bentuknya, Gong Negara menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm persegi. Keunikan yang dimiliki Gong Negara, adanya motif flora dan fauna terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Sementara itu, di permukaan gong bagian atas terdapat 4 arca berbentuk kodok dengan panjang 20 cm dan di samping terdapat 4 daun telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pada bidang pukul terdapat hiasan geometris, demikian pula bagian tengah gong terdapat garis pola bintang berbentuk 16. Negara secara vertikal terdiri atas susunan kaki berbentuk bundar seperti silinder, badan, dan bahu berbentuk cembung. Berdasarkan jejak sejarah, Gong Negara hanya ada dua di dunia, yaitu Gong Negara yang terdapat di Selayar dan Gong Negara yang terdapat di Cina. Gong Negara yang ada di Pulau Selayar dianggap sebagai suami karena terdapat hiasan katak berukuran lebih tinggi yang melambangkan pria, dan yang ada di Cina dianggap sebagai istri karena tidak memakai hiasan katak dan berukuran lebih kecil dan rendah yang melambangkan wanita. Hal ini juga mengingatkan kita pada negara yang dipuja berpasangan di daerah Birma yang dipersonifikasikan sebagai pasangan suami istri. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Mozaik Budaya.
5: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
6: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Rompat Makassar.
1: Rompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Masih di program 4RRI Makassar, sahabat budaya. Saya Lakapi akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Lakapi akan hadirkan nih program pariwisata ya. Dan tentunya Lakapi akan ditemani oleh adik-adik magang ya, oleh Dila ya. Jadi sahabat budaya, mengawali perjumpaan kita dalam program pariwisata, Dila akan sajikan informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Baru lagi. Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap. Ya. Kemarin kan kita sudah bahas Baru, kita sudah bahas Pinrang, terus kita sudah bahas Maros, Pangkep, Makassar. Sekarang kita bahas pariwisata yang ada di Kabupaten Sidrap. Dan tentunya sahabat budaya bisa memasukkannya dalam list yang sahabat budaya akan kunjungi. Dan ya, kita akan berikan kesempatan kepada adik kita Dila untuk menjelaskan apa saja sih destinasi wisata yang bisa dikunjungi saat weekend di Kabupaten Sidrap. Silahkan Dila.
3: Oke, sahabat budaya, pasti sahabat budaya punya list-list nih. Nah, sahabat budaya bisa tambahkan beberapa list yang bisa kalian kunjungi di saat berkunjung ke Sidrap. Salah satunya itu ada PLTB Sidrap, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Nah, lokasinya ini ada di daerah Pembukitan Watangpulu dengan koridor angin yang konsisten sepanjang tahun. Nah, proyek ini merupakan ladang angin komersial pertama di Indonesia dengan kapasitas 75 MW.
2: Wow.
3: Dan menggunakan 30 turbin kelas 2,5 MW yang diproduksi langsung oleh Gamesa Corporation Technologica. Nah, secara fungsional, kawasan ini adalah infrastruktur vital nasional, yaitu zona industri hijau. Namun, estetika visual turbin angin raksasa yang tinggi menara 80 meter, panjangnya bila 57 meter.
2: Wow.
3: Di atas lanskap sabana menciptakan daya tarik visual landscape arsitektur yang menyerupai lanskap pedesaan Eropa Utara.
2: Wow.
3: Cocok banget nih buat kayak foto-foto untuk konsumsi Instagram
2: ya.
3: Betul sekali. Jadi cocok banget nih teman-teman budaya bisa datang ke PT PLTB yang ada di Sidrap ya teman-teman.
2: Terus,
3: nah, ada ini juga nih yang kedua.
2: Apa tuh?
3: Taman Wisata Puncak Bila.
2: Nah, bisa dijelaskan ini Dila, di mana ini Taman Wisata Puncak Bila?
3: Nah, destinasi wisata buatan berbasis alam ini, teman-teman. Yang memanfaatkan topografi perbukitan di Kecamatan Bila Riase.
2: Riase.
3: Iya. Nah, ada strategi diferensiasi produk. Tempat ini menggunakan strategi Guinness World Record Style Marketing dengan membangun replika sepeda raksasa ya teman-teman. Nah, panjangnya itu sekitar 17 meter dan tingginya 9 meter. Besar banget ya.
2: Iya, hampir 7 orang ya. 7 orang ya kalau di
3: Nah, ini menarik wisatawan digital, teman-teman. Nah, untuk integrasi wahananya itu, infrastruktur dirancang komprehensif memadukan mass tourism, adventure tourism, atau yang bisa disebut dengan jalur secret ATV dan flying fox.
2: Wow.
3: Mungkin teman-teman
2: untuk
3: budaya sudah tidak asing dengan flying fox ya. Nah, di sini juga ada nih di Taman Wisata Puncak Bila, boleh. Kalau bosan yang flying fox di Malino, bisa nih ke sini, ke Taman Wisata Puncak Bila. Biar ada sensasi-sensasi yang beda.
2: Beda gitu.
3: Iya.
2: Kan di Malino dingin.
3: Iya.
2: Mungkin di daerah situ
3: Sidrap
2: beda juga ya.
3: Beda-beda.
2: Kemudian
3: nah.
2: Ini aku yang ambil alih lagi nih.
3: Iya, nih.
2: Jadi sahabat budaya, ada juga nih pariwisata yang bisa sahabat budaya kunjungi di saat berada di Kabupaten Sidrap tentunya. Yang pertama ada Puncak Maloci. Nah, keberadaan Puncak Maloci ini berada pada elevasi tinggi di zona perbukitan yang sama dengan koridor angin PLTB. Topografinya dicirikan oleh lereng curam dengan vegetasi sekunder. Memiliki fenomena orografis di mana masa udara basah yang naik ke perbukitan mendingin dan membentuk kabut tebal pada pagi dan sore hari. Nah, ini yang biasa disebut dengan negeri di atas awan.
3: Iya.
2: Seperti di Toraja mungkin.
3: Atau di NRK.
2: Di NRK mungkin, atau di, apakah di Malino juga ada negeri di atas awannya?
3: Belum pernah lihat sih.
2: Mungkin negeri embun ya.
3: Iya, embunnya nih itu yang paling ikonik.
2: Batu saya pak ya. Nah sahabat budaya, berbeda dengan Puncak Bila yang menyasar keluarga, kalau untuk di Maloci sendiri menyasar untuk pecinta alam, terus mungkin fotografer-fotografer, terus mungkin wisatawan yang kayak mau cari ketenangan begitu di Lato, yang dari Makassar itu mungkin kayak wow mumet banget nih, dengar klakson mobil, knalpot brong, bisa ke mana, ke Bukit Maloci. Kemudian ada Bukit Macaya. Nah Bukit Macaya ini sahabat budaya bisa dikatakan sebagai padang rumput terbuka dengan formasi batuan permukaan yang khas, terletak di dataran tinggi yang menawarkan jarak pandang tanpa penghalang. Jadi tidak ada penghalangnya ini, Dila. Kan biasanya itu ada padang rumput yang ada penghalang-penghalangnya. Nah, kalau ini tidak ada penghalangnya. Nah, ini arahnya toh view-nya, nah bilang anak-anak sekarang, oh view-nya itu mengarah ke PLTB Sidrap. Jadi kayak kalau foto maki begitu atau kayak santai-santai miki ngopi toh duduk-duduk, weh. Kayak tenang begitu ya.
3: Cocok banget untuk melamun.
2: Cocok banget untuk melamun. Yang lagi mumet bisa, iya. Oke. Nah, sahabat budaya. Untuk informasi selanjutnya kita akan lanjutkan lagi sih. Nanti, karena kita mau dengarkan dulu ini kelong dari Udin Leaders. Bisa yang Tama Tamparang dan juga Putri Mandar Nau Pirasai. Jadi tetap stay tune di program 4 dari Makassar karena saya Lakapi dan Dila masih akan kembali dengan informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rapang. Selama Kimaring Kalinga.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya nggak?
5: Ngapain? Ngepet?
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
6: Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program pariwisata tentunya. Kembali Lakapi dan Dila akan hadirkan informasi mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Nah, untuk informasi selengkapnya akan disajikan oleh Dila. Silahkan Dila.
1: Nah, kita lanjutkan nih list-list yang ada di Kabupaten Sidrap ya, list-list wisata. Nah, ada klaster 3 nih, yaitu klaster wisata limnologi atau hidrologi, atau bisa kita sebut dengan air atau perairan. Nah, yang pertama ini ada Danau Sidenreng. Nah, Danau Sidenreng ini merupakan bagian dari kompleks danau tektonik atau aluvial yang ada di Sulawesi Selatan bersama Danau Tempe dan Danau Buaya.
0: Wow.
1: Nah, danau ini bersifat dinamis atau bisa kita sebut dengan mengalami fluktuasi volume air yang drastis antara musim hujan dan musim kemarau. Jadi kayak seperti biasa kayak mungkin pasang surut kayak begitu. Bisa naik, bisa turun gitu.
0: Tergantung cuaca
1: ya. Iya, tergantung cuacanya. Jadi mungkin kalau mungkin pergi liburan mungkin di saat-saat ini ya yang ada airnya istilahnya gitu.
0: Bisa Oh, berarti untuk sekarang ini tidak bisa dikunjungi
1: iya,
0: dong karena ini musim karau.
1: Iya,
0: nah, kemudian Dila.
1: Nah, untuk kayak fungsinya itu sebagai reservoir alami dan kawasan tangkapan air. Nah, danau ini menopong ketahanan pangan lokal melalui komoditas perikanan air tawar seperti kayak ikan gabus, nila dan tawes. Dan seperti itu. Dan selanjutnya itu ada biasa orang-orang gunakan untuk upacara adat macera tapareng adalah bentuk ritual manajemen sumber daya alam berbasis kan lokal. Nah, ritual ini berfungsi sebagai sistem regulasi sosial untuk menjaga keseimbangan ekosistem danau, untuk mencegah eksploitasi berlebihan atau overfishing. Mungkin ya kayak overfishing itu seperti kayak terlalu berlebihan kayak memancing begitu.
0: Bukan memancing sih sebenarnya.
1: Sama apa begitu atau yang kayak dipergunakan dalamnya tak boleh itu.
0: Bukan memancing sih sebenarnya.
1: Sama

0: pencemaran yang sangat rendah karena berada dekat dengan zona hulu. Nah, merupakan juga bentuk community based tourism atau kayak yang berbasis wisata. Jadi orang-orang yang kayak wisatawan gitu ada komunitasnya nih di sini. Yang tumbuh secara organik. Nah, kemudian pemanfaatannya sebagai permandian umum alami mencerminkan budaya domestik masyarakat Bugis yang disebut mandi-mandi, yang mengedepankan interaksi sosial keberabatan di ruang publik terbuka.
1: Jadi Dila pernah tidak mandi-mandi di kampung? Kalau orang kota sih jarang ya.
0: Iya.
1: Kalau kita orang kampung itu biasanya mandi di sungai. Apalagi kalau airnya deras itu makin seru lagi. Biasa serunya. biasa lompat di jembatan, biasa lompat di pohon tinggi.
0: Dia seru banget.
1: Tapi dia... ya begitu mengacu adrenalin karena airnya kan deras nih. Kalau nggak bisa berenang nggak, udah.
0: Terbawa arus.
1: Kemudian sahabat budaya ada lagi nih untuk wisata budaya mungkin religi dan mungkin memori kolektif. Nah sahabat budaya ada rumah adat Datae dan Eco Park. Jadi sahabat budaya, rumah adat Datae dan Eco Park merupakan arsitektur panggung Bugis, di mana kompleks ini adalah pusat preservasi arsitektur tradisional. Rumah panggung Bugis dianalisis dari tiga struktur kosmologis: awabola atau bawah rumah atau dunia bawah, alebola atau badan rumah atau dunia tengah tempat aktivitas manusia, dan rakeang atau loteng atau dunia atas untuk menyimpan padi. Jadi kalau di kampung-kampung itu Dila ada dibilang awak bola itu di bawahnya rumah. Jadi ada rumah panggung toh ada di bawahnya.
0: Banyak kalo, sih di kampung-kampung saya lihat begitu.
1: Kalau untuk beraktivitas itu biasanya dipakai yang di atas, di lantai 2. Kalau untuk penyimpanan itu biasa ditaruh di lantai 3 atau di bagian atapnya. Kalau kita bilang di sini biasanya di atas napelapung kah? Jadi sahabat budaya, mengapa ini bisa menjadi apa ya destinasi wisata? Karena memiliki fungsi edukatif dan preservasi, di mana bisa menjadi laboratorium hidup untuk mempelajari etnografi, sistem klan, dan mungkin hukum adat Bugis. Penggabungan dengan konsep Eco Park menciptakan ruang terbuka hijau yang mengintegrasikan pelestarian budaya material dengan pelestarian lingkungan vegetasi lokal. Kemudian, ini wisata religi nih. Ada Masjid Tua Jerae Al-Lakuang. Didirikan sekitar tahun 1609 Masehi, di mana masjid ini sahabat budaya merupakan artefak fisik penting fase awal Islamisasi di wilayah Ajataparang. Jadi bila itu yang namanya Ajataparang itu meliputi Kabupaten Sidrap, Parepare, Pinrang.
0: Yang kayak sekitarnya begitu nih.
1: Tapi saya enggak tahu kalau daerah Hendrik yang ya mungkin dia masuk Mas Hendrik Pulu. Jadi pendirinya berkaitan erat dengan figur Lapak Kalongi atau adat Tuang Sidrap dan para penyebar agama Islam awal seperti Dato Ribandang atau muridnya. Nah untuk struktur bangunan sendiri Dila menunjukkan akulturasi budaya. Jadi kayak nuansa-nuansanya ini budaya. Penggunaan atap tumpang atau tumpang tiga mengadopsi pengaruh arsitektur pra-Islam Majapahit Jawa yang diadaptasi dengan teknologi konstruksi kayu panggung lokal Bugis. Tempat ini memegang status hukum sebagai cagar budaya nasional.
0: Wow.
1: Sangat menarik.
0: Historikal untuk... juga karena itulah sejarah-sejarah.
1: Apalagi sudah masuk sebagai cagar budaya nasional.
0: Iya.
1: Kemudian apalagi nih Dila untuk di Kabupaten Sidenreg Rapang ini.
0: Ada juga nih monumen bambu runcing Rapang. Nah, ada di persimpangan strategis Rapang. Monumen ini berfungsi sebagai landmark kota sekaligus simbol memori kolektif. Nah,

0: secara semiotika, bentuk bambu runcing merepresentasikan perlawanan asimetris rakyat Sidrap.
1: Atau biasa disebut dengan Laskar
0: Ganggawa dan tokoh pejuang lokal yang melawan militer Belanda dan Westerling.
1: Wow.
0: Seperti itu. Nah, pasti kita sudah tidak asing ya dengan kayak bambu runcing begitu.
1: Iya, karena di Bangkep juga ada.
0: Iya.
1: Nah, kemudian apa lagi nih Dila mengenai monumen bambu runcing ini?
0: Nah, ada fungsi kontemporernya yang mengalami pergeseran fungsi ruang dari sekadar tugu peringatan formal menjadi ruang publik kinetik. Nah, tempat interaksi sosial warga kota pada sore dan malam hari mendukung ekonomi mikro pedagang kaki lima di sekitarnya.
1: Jadi sahabat budaya, mungkin itu informasi yang sempat Lakapi sajikan dan Dila sajikan. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kelong dari Kalma Kata dan Hadi Wijaya Wato Timur di Pamboang. Selama kimaring kalinga.

PTB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.

Menurut budaya, kue lontar adalah kue tradisional khas Papua yang memiliki bentuk dan rasa mirip dengan pie susu atau ektar, namun dengan ukuran yang lebih besar. Diameter mencapai 20 cm.

KKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Teras UMKM, tentunya masih bersama dengan Dila. Jadi hari ini kita akan bahas apa nih, Dila, dalam program Teras UMKM, karena berhubung hari ini tidak ada narasumber ya, narasumber teman-teman UMKM. Jadi kita bahas-bahas sedikit mengenai mungkin strategi atau apa sih yang perlu dilakukan oleh UMKM biar bisa naik kelas.
4: Jadi
3: Dila akan sajikan informasi nih, sahabat budaya, dari untuk menemani Ron dengan Anda, maksud saya. Silahkan Dila untuk menjelaskannya.
4: Nah, yang akan saya jelaskan itu adalah strategi promosi yang bisa kita lakukan di era digital ini. Nah, yang pertama itu ada arsitektur digital dan lokal CEO atau pilar fondasi. Nah, sebelum mendatangkan trafik, infrastruktur digital Teras UMKM harus siap agar calon konsumen tidak tersesat atau kecewa saat mencari informasi. Nah, salah satunya itu seperti ekosistem Google Maps Avanzado. Nah, jangan hanya mendaftarkan nama, optimalkan lokal CEO dengan memperbarui foto berbasis geotagging atau bisa disebut dengan foto yang mengandung data lokasi. Nah, dorong akumulasi ulasan menggunakan kata kunci relevan seperti tempat nongkrong terdekat, kuliner enak di Kota Makassar contohnya, atau pusat UMKM. Nah, biasanya algoritma Google memprioritaskan tempat dengan ulasan aktif dan berbasis kata kunci spesifik.
3: Artinya harus pakai hashtag ya?
4: Iya, biar langsung didapat tuh kalau di searching. Nah, ada juga nih penerapan QR, kode, dan menu dinamis. Nah, sediakan satu menu digital terpusat yang dapat diakses melalui QR. Kode di lokasi manapun atau tautan di bio media sosial. Nah, menu ini harus bersifat dinamis, dapat diperbaharui real time jika ada stand yang tutup atau menu yang habis. Ya, ini untuk mencegah customer komplain ya.
3: Karena biasanya itu sebelum menuju ke lokasi itu sahabat-sahabat budaya ini biasanya lihat dulu.
4: Ada gym, menu ada ini kan, seperti itu. Nah, ini cocok banget.
3: Kemudian.
4: Nah, ada lagi integrasi transportasi ojek online. Nah, daftarkan Teras UMKM sebagai hub utama di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood.
3: Jadi ini para UMKM ini tidak hanya melakukan promosi digital, tetapi juga mendaftarkan produknya di online shop
4: begitu.
3: Iya, nah, bisa dikatakan online shop ya, karena iya, ini kita berbelanja di sana. Terus Dila.
4: Nah, kita harus buat titik jemput atau pick up point yang jelas bagi pengemudi ojol agar operasional pengiriman lancar dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung di dine-in. Jadi kayak kalau jelas begitu kan ojol tidak tersesat begitu atau bisa langsung dapat, dan pengiriman juga bisa lebih cepat karena tidak bingung
3: ya.
4: Iya. Nah, selanjutnya nih ada marketing berbasis konten dan psikolog konsumen, bisa disebut pilar atraksi. Nah, ini nih yang mungkin jadi apanya ya, bentengnya begitu. Kan tadi fondasinya, nah ini bentengnya ini. Di era digital, konsumen membeli suasana dan cerita terlebih dahulu sebelum membeli produk fisik. Nah, pendekatan short form video marketing seperti TikTok dan Reels, nah, para UMKM gunakan formula 3 detik pertama atau yang bisa disebut dengan hook yang kuat. Konten yang efektif untuk Teras UMKM meliputi yang pertama, ASMR konten, suara masakan, potong bahan baku, atau keriuhan suasana. Ada juga ambience dan aesthetic, penampilkan sudut-sudut Teras UMKM yang Instagramable atau ramah anak. Seperti itu. Terus selanjutnya strategi, story, marketing, dan transparansi.
3: Tentunya nah, konsumen, harus juga transparan ya.
4: Iya. Biar konsumen bisa tahu dengan jelas. Nah, konsumen modern atau bisa disebut dengan Gen Z dan milenial sangat peduli pada isu sosial. Jadi angkat narasi tentang bagaimana Teras UMKM memberdayakan ibu rumah tangga setempat, menyerap bahan baku petani lokal, atau bagaimana standar kebersihan di dapur mereka dijaga ketat. Nah, yang kayak begini-begini biasa orang notice. Kalau misalnya kita buat video lagi masak-masak tuh di tempat usaha tak, pasti ngeliat, oh bersih gitu, kayak cocok gini untuk ini, bla bla bla segala macam. Nah, itu yang akan membangun keterikatan emosional atau bisa disebut dengan emotional branding.
3: Kemudian apalagi tuh Dila, selain masih ada nih.
4: Ada ini, user generate content atau UGC sebagai penggerak. Nah, konsumen itu lebih percaya ulasan sesama konsumen daripada iklan pemilik usaha. Nah, seperti itu. Nah,
3: artinya mulut ke mulut ya.
4: Iya, mulut ke mulut. Karena istilahnya sudah ada testinya gitu. Jadi orang akan lebih percaya. Jadi buat gimmick atau spot foto yang misalnya seperti dinding mural interaktif atau lampu neon dengan kutipan unik yang memancing pengunjung untuk mengambil foto menggunakan ke Instagram story dan menandai akun Teras UMKM Anda. Jadi kalau misalnya UMKM Anda ini ada kayak lapaknya begitu, buat hal-hal yang unik di sana yang bisa para pengunjung atau konsumen foto. Nah, biar apa ya istilahnya, pengunjung ini mengstorikan di Instagram dan bisa diketahui banyak orang.
3: Iya, artinya ini kan terjadi promosi secara tidak langsung.
4: Secara tidak langsung. Nah,
3: ya, sahabat budaya, baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan lanjutkan informasi. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Ancila Ricci, Agang Kutonji. Selamat kemarin kalinga.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Teras UMKM. Jadi sahabat budaya, kembalilah kami hadirkan informasi nih mengenai UMKM nih. Kita bahas lagi mengenai aktivitas komunitas dan pemasaran hyperlokal atau pilar retensi. Jadi sahabat UMKM tidak hanya bisa mengandalkan pelanggan baru, di mana bisnis ini bisa bertahan karena pelanggan setia yang datang berulang kali atau biasa disebut dengan repeat order. Jadi sahabat budaya, strategi call atau micro influencer lokal, di mana tidak diperkenankan untuk menyewa makro influencer nasional dengan biaya mahal. Pilih foodies atau lifestyle blogger lokal yang memiliki pengikut 5.000 sampai 30.000 di area radius 5 sampai 10 km dari lokasi sahabat budaya. Dan tentunya pengikut mereka jauh lebih organik dan memiliki konversi kedatangan yang jauh lebih tinggi. Artinya ini bisa dikatakan bahwa ini teman-teman terdekatnya yang hadir, teman-teman terdekatnya. Anggaplah semisal saya dengan Dila. Dila punya pengikut itu sekitar 1.000 lebih. Saya punya pengikut sekitar segini. Terus anggaplah kakak Inces yang punya usaha, berawal dari saya dengan Dila yang pergi makan di kedainya kakak Inces semisal ya. Oh ternyata makanannya enak. Oh recommended. Terus foto-fotonya bagus. Di situ kan otomatis kita cerita toh.
1: Iya, yang nonton juga penasaran bilang, "Ih, di mana nih tempatnya? Bagus."
0: Ih, bagusnya bertanya nanti begini ya. Di situ tercipta yang kayak namanya promosi secara tidak langsung.
1: Iya,
0: artinya promosinya tidak dibayar sebenarnya. Nah, kemudian sahabat budaya juga tentunya harus rajin-rajin mengikuti yang namanya event komunitas sebagai hub offline to online. Jadi sahabat budaya bisa menjadikan kegiatan-kegiatan mahasiswa sebagai tempat berkumpulnya komunitas lokal, seperti mungkin komunitas lari, sepeda, pecinta hewan, atau live akustik mahasiswa. Nah, di tempat tersebut sahabat budaya bisa mempromosikan acara mempromosikan produk atau mungkin jasa yang Anda miliki, ini kan kalau kita berteman dengan anak komunitas kan tentunya tidak satu di komunitas.
1: Iya, banyak komunitas lainnya.
0: Banyak komunitas lainnya, dan mungkin berawal dari kita kasih coba aja mungkin produk tak minta-minta tanggapannya secara apa ya, secara personal lo gitu mungkin.
1: Iya.
0: Itu kan bisa memberikan yang namanya apa nak bilang anak-anak kah? Kalau ulasan-ulasan apa itu kalau di TikTok?
1: Feedback gitu.
0: Kita dapat feedback yang yang lebih real lah.
1: Iya, real karena sebenarnya kayak orang dikenal ini.
0: Orang jadi, dikenal,
1: orang berawal, jadi percaya.
0: Berawal dari situ tuh pasti Mina bilang, "Ih, mau coba deh produknya itu." Karena sudah Mina coba temanku ya tahu bermanfaat ki atau kayak enak kita tahu itu produknya. Nah, sahabat budaya, ketika komunitas berkumpul, mereka akan melakukan secara langsung atau mengunggah konten secara massal. Nah, secara otomatis kan menaikkan popularitas digital di tempat tersebut. Jadi sahabat budaya, yang namanya promosi itu tidak hanya melalui sosial media atau menggunakan influencer. Namun ada juga promosi usaha itu
1: secara
0: langsung dengan mengikuti komunitas-komunitas yang ada. Komunitas lari, komunitas sepak bola, Facebook, pecinta alam. Nah kan dari situ bisa menghasilkan feedback-feedback tanpa harus dibayar seperti satu konten segini. Seperti salah satunya contohnya itu, kemarin kita punya narasumber, itu berasal dari Pinrang. Terus nama donat, nama usahanya itu adalah Donat Lilo. Nah, dia itu bagus pendekatannya, karena setiap komunitas itu, oh, anggaplah semisal kayak komunitas ini lagi yang lagi booming-booming, kayak kemarin biliar. Nah, dia masuk komunitas biliar tuh, kenalan apa segala macam, terus perkenalkan mitokonya begini-begini-begini. Jadi ada event dia, oh saya kasih sponsor nih dia, tapi dalam bentuk kue. Nah, begitu dia sponsornya. Oh, jadi pemasarannya bagus. Nah, kan?
1: Iya, cocok.
0: Jadi sahabat budaya bisa memanfaatkan sekitarnya sahabat budaya, tidak harus bayar ini, bayar itu. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 Jari Makassar. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Api Nitiriwai dari Andi Usti. Selamat kibarin kalinga.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Ini suara anak-anak Indonesia.
5: Indonesia keren, semua ada di sini.
4: Mereka berbicara tentang Indonesia.
6: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
4: Tempat di mana mereka dilahirkan.
7: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
4: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
8: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
4: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu anda.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, terlalu sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

merupakan senjata tradisional sederhana yang terbuat dari bambu yang diasah hingga runcing. Digunakan secara luas oleh laskar rakyat dan para santri pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949. Terutama karena persenjataan modern sangat terbatas, dikutip di laman Wikipedia. Fokus penggunaannya termaksud Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah sebuah kelompok yang memanfaatkan bambu runcing sebagai senjata awal dalam merebut senjata musuh dan membagikan semangat massa. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh dimensi psikologis. Bambu runcing mampu menyerang tanpa suara, membuat musuh terkejut dan mengalami kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Wikipedia menyebut bahwa atribut simbolis bambu runcing pun semakin kuat berkat peran tokoh ulama seperti Kiai Subsi dari Parakan, Temanggung yang dikenal dengan julukan Jenderal Bambu Runcing. Para kiai di Temanggung menguatkan senjata ini dengan doa sebagai bentuk motivasi spiritual kepada para pejuang. Lambat laun, bambu runcing menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan pengabdian dalam bentuk monumen. Seperti Monumen Bambu Runcing di Surabaya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari semangat rakyat yang tak pernah menyerah.

0: Makna Pro 4. Kembali kami hadirkan kabar Makna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Malele Boyang adalah tradisi gotong royong masyarakat suku Mandar di Sulawesi Barat untuk memindahkan rumah panggung tradisional atau boyang secara bersama-sama ke lokasi yang baru. Kata Malele berarti memindahkan dan boyang berarti rumah. Demikian kabar Makna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Makna Pro 4.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sipa Tokong. Jadi selesai melebihku engkai meringkalinga. Dia nana sabar aja wite. Terima telepon nih. Wakani pali telepon tatu. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini gana ro.
1: Merdeka.
0: Oh merdeka, Pak Bahar pasti ye. Agak keren batu Pak Bahar. Sipa Tokong. Sipa Tokong Pak Bahar.
1: Iya, Bahar di bawah kami ye.
0: Iya, Sipa Tokong.
1: Ya, Sipa Tokong. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Jadi boleh. Lagi pina,
0: boleh kak, anu boleh kak, agena sete mandre.
1: Agak si mandre.
0: Iya, malu, malu fu lah kapi kesi.
1: Wah, terima kasih.
0: Iya, Loki.
1: Waktu tem mandre nari tem mandre biasa, nama gaji mangga jelasa.
0: Me sama caj jelasa deh, nama menyiar lah kapi. Loki mang kalinya lo naga.
1: Iya, iya.
0: Elona,
1: anu. Alasan lah Nurjan pas separah lagi Nurjana.
0: Nurjana.
1: Anu lucu dulu ni roh. Mupalla karibolata.
0: Mupalla karibolata.
1: Mupalla karibolata.
0: Okey okey.
1: Engkau mengkini?
0: Ada.
1: Ya terima kasih lagi pi dia. Mas cari lagi pi. Ya kau dok saya orang sama kau mengkini kita engkau wah. Si dia tak kan merenung.
0: Iya.
1: Tadi malam saya ditarik di betul nak kemak kedai. Ya kau melalui lero. Saya serang di kemak kedai. Kau kira nak apa? Enak puji di kemak kedai. Penyiar kemak kedai.
0: Okey okey.
1: Malam saya diwarai kuru. Iya. Merenung. Saya dua kali. Ya, baru jadi itu akan melihat RRI perompak juga betul-betul penyarna terus bersama tapi mana salah satu orang kemudian betul-betul memang cari ibu-ibu lah di Dino.
0: Betul.
1: Iya.
0: Makonar pale di.
1: Kemarin kita lagi story deh. Pasal selanya akan kal dia cerita lagi.
0: Iya, salah selan ni.
1: Oh, iya. Alena selesai melalui kita. Terus, terima kasih. Puan Datu Jepindang, si Bapak Nur Alanya. Ibu Nurusia bersama Pak Umar. Ah, Ibu Nurusia, sama ki, kira-kira pi. Amat di kota baru alamat, sama ki. Angkatau Ibu Sumi dari Lumut di Sudia sana. Abis Bapak Lurahnya kita negara Kalimantan Timur. Ibu, Pak Isti Marus, Pak Hamsa Ibu Ampan juga.
0: Maka ya.
1: Tapi ya, jadi dah kali.
0: Megalah dan Nisa ditu.
1: Gimana, Mbak?
0: Iya, cocok.
1: Iya, kita mau ketuk-ketuk pintu kita.
0: Iya, makanya lo kapan di?
1: Gimana boleh ke pindi?
0: Iya.
1: Selama kita jawab ke jemaah mata.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala berkata, merdeka!
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pak Bahar di Bone Caming. Kita kembali lagi terhubung dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sipa Tokong.
0: Sipa Tokong. Pak Radin di. Agak kareba tuh.
2: Kareba madece mapalai.
0: Mapalai ya betul. Nak aset sama kedaka nak kena musim kemarau.
2: Ya sudah sih anu serong ini. Serong ini.
0: Iya, cocok ya tuh. Loki mengkelilingi lo naga Pak Radin?
2: Di tanah dan ribolo, muka mau pelai.
0: Di tanah dan ribolo.
2: Iya.
0: Di tanah dan ribolo. Moki dengarkan lagu yang bawa siapa? Niken Salindri atau Fitriani Adi Babilkis?
2: Iya.
0: Fitriani Adi Babilkis nadi.
2: Iya.
0: Oke. Pak Radin.
2: Oke.
0: Biasana kena figau tomatoe ko bansana reke mapet di ulunna.
2: Mapet di ulunna.
0: Agak biasa na figau tomato hari loe. Lo di secet de tu.
2: Biasa di tanah li. Naga sih. daun sis tak?
0: Apa?
2: Leuru-uru kan gitu.
0: Napa?
2: Daun marisar malolo itu. Ya, leuru-uru kan.
0: Terus-terus? Anggau apa lain? Napa curu ga uluna kiwae atau aje namon ri uluna mon riawa aje namon riase. Asal-asal ni pale para dina pa minggu-minggu kita tahu lo tama.
2: Kana nae itu melupon lo kita lo curu.
0: Biasa to, siapa tahu rek itu mato tario lo rek nan uluna. Napa curu rek uluna ko apa dina sang uluna oh apa di pedis sesa di uluku je apa lai kapang. Lo diano lo dipecek ya lo napa curu luna
2: ada nang kau kita ya kok
0: oh dia nang ketita ya berarti lah kapi putul pigawi
2: iya
0: makone ro pale para didi ya pak minggu minggu kita lo tam he seleselen di dolok lima mak tujuh maksimal
2: oke pasti sih
0: ni kapi
2: di gulur sia sama pak umar Eros dia ni sering ke Ponda tapi pindah.
0: Ponda tu. Yang
2: di tasmu. Merlina di Betrang. Mana-mana dan Napali.
0: Iye. Okey sih.
2: Selamat ki bertugas.
0: Iye. Selamat kepada Salama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sitokanda tu parading. Dek ku celaleku angka diaseng bila ke cuma re ke cerita ana dena paham basogi jadi ya iya si re ke sebagai maring kalinya bawa melena angka situ matalipong pole telepon biasa leka jolo di sapa-sapa halo assalamualaikum si patokong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si Patokong. Dengan siapa di mana ini?
3: Oleh di Mustahang di Cerdana Baru Maros ini.
0: Pak Mustahang di Bulu Cerdana Maros. Pak Mustahang, akar batu.
3: Mapella.
0: Namo.
3: Mapella ku kuraton ni wai.
0: Wih, kasih.
3: Tapi mudah-mudahan agak semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Tapi saya hamok gitu.
3: Iya. Untuk menjalankan semua ini.
0: Tapi saya hamok kira kayak gini.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kok saya hamok. Biarkan air kurang, yang penting kesehatan tak tidak kurang.
3: Iya, yang penting orangnya sehat-sehat. Dan air itu masih luar apa namanya? Walaupun air itu berkurang tapi air penting masih ada.
0: Yang penting masih ada.
3: Ya masih ada yang didapat.
0: Betul. Pak Mustahang. Biasa nari ke mau pedi-pedi luna re ke tomato air riolo. Agak nafek kau.
3: Iya biasa tomato aku mau pedi luna. Angka tu agak sena tu biasa tu di batu nasi tawa-tawa. Air Belanda ko bahasa kau tapi awak biasa tu angkat nasi tawa kecor apa kecor bebek.
0: Oh, cucur bebe.
3: Iya, ya orang biasa jaga di
0: Inampu.
3: Di kepe batu.
0: Oh iya,
3: Inampu. Kepe kita cede nak pergi kajen video luwe.
0: Oh, Inampu ire ke cede-cede.
3: Iya, dapat di kita tempel ke di zilin roe. Ya, memang kasih dia. Cede anunna, kasih anna. Sau-sau cede.
0: Oh, sau-sau cede.
3: Iya.
0: Kalau kapi biasa langsung bami napa curu ulun nak kiwa ye.
3: Biasa tu karo daun anu kita
0: daun sirsa.
3: Daun serika aja.
0: Daun serika aja.
3: Daun serika aja. Kayak tanda-tanda nak kok. Agak senang kan dipasapu di lune nama na adik ke ya angka pak burana lain tapi ya ro ya Pak Burana de tu si kada aga na angka ro pam mantara-mantara nak kro
0: angka reke nganu na saba-saba
3: saba-saba na tengi ya ko malang enggak mi na sing ai pedi ulu biasa mi
0: iya
3: ya ko kata obe sanda sitau da salo ro malak ba ide. Ke basana, basana di kampung nak ke, kita pergi ke nasib kita doktor betul tu.
0: Cocok itu.
3: Iya.
0: Asal-asal ni pale Pak Mustahang.
3: Ya mana-mana na peringkalina, peringkalina na perempuan ke peringkalina siapa? Peringkalina rumah sama nak dah lupa mana ni rekapan dan lupa nak rekapan jadi saya pertama yang mana-mana na nak.
0: Iya, cocok.
3: Peringkalina angkai peringkalina siapa monitor? Mudah-mudahan semuanya semuanya itu berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Nak kemaskinan na, jaga agak senang.
0: Agar ro.
3: Ada apa kalau di? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya naro ditelak Pak Mustahan di Bulu Chandra Namar sahabat budaya. Nama tajam mobil jelah kapi pada telefonin tapi digagakan aja wita. Ma pakai ini biasa tu lah kapi lagu mana mana putar tu ko anu ni ko degan apa telefon jadi usah apa jolo cede cede he angka jadi sedih tu di telah ibu dah niar angka dia separjuna kopral jono pak marsuki ubah haifa angka dia seng Pak Yani di Sopeng iki gimana jehe Pak Pak Yani Bu Marlina di Petrang Utara Bunda Sopi angka diaseng Bunda Fatma ada Ica di Bone ada Pak Jangkis di Pangka Bunda Dewi di Takalar Delimpo di Pau-Pau ada Puan Datu di Pinrang ada Bunda Sumi Delukmu mana magi semua he ki gimana ni tu menang palenya mana ki yang kaji sa di mata lipongonai waka jolo deh assalamualaikum terputus si jadi sahabat budaya elah kapi mata jamu pijit panel pongi jadi komeloki mata lipong bisa wedding udil lalo wasae wedding lalo telepon biasa di 0811 400 9250 lupa basogi si jepale aki nolo kosong arwah sedi ay oh kosong arwah sedi patah ratu 403 250 walupai napa nasedi lakapi nalupai nomor roe angka jadi sedih orang mata lipot tapi dia mana jadi yang kau apa je laguku dia pernah lalu dia pernah laku angka lagu na cau namu palece napai upi rasai ini na wasabara mupa bate si lima mu mapa dendang anak riak beang si bawa udah niko jadi lo kimat telpong wadi tahubungi kosong arwa sedi petaratu asera 250 Wadingi wadiki lalu telpo wasai rekeng sibat telpo biasa tapi aku dega telpo biasa atau sibat telpo agasan ada telpo wasa tamarin kalinya bawa ni dolo jadi yang ingin bergabung silahkan menghubungi di 0811 400 9250 kalau memang tidak ada kita putar dulu kelong dari Mupalaka Ribolata dari Nurjana dan Itanang Tanribolo dari Fitriani Adi Babilkis. Selamat kiwaring kalinga.

0: Iya, angka sili sulah kapi aki ruang maring kalingata. Jadi lah kapi ma, mata jemo pi panel form pole telfo asa Namo si bawa pole telfo biasa Jadi selesoreku maneng yero sedang monitor silakan mata telepon ni joka aki telfo wasa atau di telpon biasa matanya mau pilih kapi yang kopi laguna laguna caw namu palece napai upi rasai ini nawa sabara mupak bate selimamu mapa dendang anak riap beyang udah niku wadi matu-matu reka cerita na selesai kumana merekus lagu ya ko capu ni reka matu lagu pura pasal dia lah kapi. Jadi sahabat budaya yang mungkin sedang masih monitor ini, silakan berhubung lakapi ini masih belum ada penelponnya, menelpon maki di 0811-400-9250, telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Mabas Indonesia ini pak lakapi deh apa? Kumabas ogi lakapi deh kami tamah. Karena kumabas Indonesia udah lakapi yang kami tamah. Di mana mabas Indonesia lakapi deh kami tamah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, karibat tuh. Yuk, kalau anak kemanya.
0: Si Patokong.
1: Si Patokong.
0: Ini kayak di tuh.
1: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Pak Abdul Rahim. Napa kisi kapa monitor, Pak Rahim?
1: Iya, napa kamu monitor ya?
0: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara,
1: Kalimantan Timur.
0: Agak kareba tu.
1: Kareba made cemu ah.
0: Alhamdulillah ku made cemu i.
1: Tapi liwa pala anak kumanya. Nak ku Makassar, mafal lama tu ga?
0: Ay, mafal lama tu 1-2 mui.
1: Oh, berarti tika tu kartu?
0: Mafal lah tu.
1: Ay, siang pula ni tika ku tu, Makassar.
0: Ay, meta-meta ni sedih, ngapa meta ni nak kena bosi?
1: Oh, minta tahu ni dia nak kena bosi ke tu, kemanya yang kena duang pula kapak kemanya. Dia nak kena bosi.
0: Kurang lebih mak aku sama tu agak jupan dah, rekeng.
1: Oh, pada-pada mu itu pula.
0: Pak Rahim, Loki mengkeling elona ke ya, Pak Rahim?
1: Elona. Ni ke sana, Selviama.
0: Selviama, engka je lagu ku jodoh deh, pandalah aku ya, engka cawan oh, lupa leci.
1: Agak lo, takut tu.
0: Angka dia pernah laku ya, caw nak mupa lece, napai upi rasai, ini nawa sabarae, mupa batik silimamu. Angka mapa dendang, anak riap beang, si bawa udani kupole mitibaan.
1: Oh, mupa batik silimamu.
0: Mupa batik silimamu, oke.
1: Iya. Masalah-salahnya lo ku sumpung Ogita atau peringkirnyana.
0: Maksimal pituan. Dari Perupa,
1: Makassar. Kiki Mondro.
0: Oke.
1: Angka Fondatu, si Bandonana ku Vindrang.
0: Iya, Pi.
1: Angka Asis Kumaros. Angka tu Pak Salih Kurapu Kaling. Kalau ini, kalau Oljima nih. Sekarang ya, tolong Ndonana. Enam itu kan?
0: Iya, CDP.
1: Ini gak piro. Yang sebutan Tri Kuvare-Vare. Yang ke Bunda Sofiku Fau-Fau. Atau yang mana-mana peringkelingan dari Propa Makassar, Kiki Mondro.
0: Siap.
1: Terima kasih tuh kalau kiri lakapi. Bapak Gangkin itu bicara aku ke daku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nah selakapi Pak Rahim pole telfoasa beralih si joka aki telfo telfoasa pale di telfo biasa na jadi pole telfo biasa menuju ke si joka aki telfoasa yang ke pasar pole bone sapa-sapa ni kapan jolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si Patokong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Akar ya betul.
2: Magagona tuh nih. Alhamdulillah kareba pala mau toh.
0: Mau pala mau toh agak ke.
2: Tapi syukur ini pala kan.
0: Iya. Pura
2: magagona acara 17 di Makassar.
0: Oi, maroa. Angka lomba panjang.
2: Pada magai, pada kapongnya marwah meto.
0: Angka lomba.
2: Khusus.
0: Khusus agar lo.
2: Konroku kelurahan itu. Dokia kan pusat kelurahan, bay, megeto perlombaan macam 17-an.
0: Macam oki.
2: Ay, macam apa menonton?
0: Oh, macam ini menonton rekeng, wah, sama ciki anu. Ya, macam
2: penonton, gor-gor, makanya, hiyo.
0: Megelu-gelu tuh sedih kok, tim hore.
2: Penyemangat peserta.
0: Iya, tim hore na rekeng.
2: Hah?
0: Tim hore.
2: Iya.
0: Tim ya kapan?
2: Semangat.
0: Kau kan ada hadiah nih di Malai.
2: Iya, kau kan ada mantan nih di Malai.
0: Iya, cocok.
2: Cocok sih.
0: Lo ki mengkalinge lo naga he. Engkau apa lagu kudep pada laku?
2: Anu nak peleya?
0: Cau namu peleche.
2: Agar
0: onar. Cau namu peleche. Makar memang kalau gua cau namu peleche.
2: Tau
0: nang upaleche. Oke si pale ya sele-sele ni. Pitu.
2: Yonala be Abdul Rahim di Kaltim. Iya mapala metokonye Pak Abdul Rahim di Katoi. Selur kapai ye Pak. Kamu tahu ya sang El Nino.
0: El Nino Godzilla rekeng.
2: Kole anu BMK gitu. Narapisi kira wetun nah. Angkat to
0: aman,
2: Kalimantan matong, angkat to bahar di Bone, ya, angkat to kerebo bahar, maga tu, cara 17 sange di Kampota, Meramatoga.
0: Ni apa?
2: Angkat to Andi Taraf, angkat to Safar, salam kenal di Safar, orang Bone juga ini. Angkat to,
0: ni kenar?
2: Nur di Maros, tanam nur nampak jumpa.
0: Iya.
2: Nah, mana pas celing nah RRI Perempat Makassar, lah tapi selamat tengah suki sekali merdeka tetap merdeka, jayalah.
0: Siap, salam lagi kepada salam Pak Azhar. Terima kasih sudah bergabung di program Sipatokong. Kita beralih lagi ke telepon WhatsApp. Halo, telepon biasa maksud saya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat siang.
0: Si Patokong. Dengan orang lu ini kah?
3: Orang dulu. Bukan orang baru.
0: Orang baru ini kan aropale asena. Coba jo lo perkenalkan jo CDC dia seta.
3: Safar boleh dibone yang biasa bergabung.
0: Tania pemain baru, iya pemain metamu reke tapi rasa ada manggo-manggonya. Pas Safar dibone agak kareba gitu.
3: Alhamdulillah kareba madeceng.
0: Bagaimana
3: di Makassar?
0: Wai mafala-fala toje mainnya aki jupana. Iya engke Olina lakapi kasih maloto nataro. Iya. Cede pima tu malu tu cakko nala kapi nata rumah tasso.
3: Nata belas tadi.
0: Iya.
3: Cema kamar ini mah putih tu. Masalah mah putih ku di ruangan ni dia nak susu mah belas tu.
0: Iya. Tapi mau tidak mau harus kireke masuk. Monroki di lalar ruangan ni mah kece mah tu. Masuk kini saliwa mah pelah jadi.
3: Oh mah pakai dia.
0: Jadi lo ki mengkelinge lo nage yang kan apa yu pirasai ini nawa sabara mapa dendang ada angkato laguna anak Arya Biang si bawa Udaniku.
3: Arya Biang Udaniku.
0: Udaniku.
3: Iya.
0: Oke, Pak Safar.
3: Iya.
0: Asal ni maksimal pintu tahu ah.
3: Wow, kira nang laguna. Sampai dah dua aja, katoni Palu di Bonser, katoni Pak Arjuna di Baruga, Makassar, katoni Pak di Tarap di Bone Selatan di Lumbung, ni yang mana orang kalengan dari Tompa.
0: Iya, cocok itu.
3: Selamat siang semuanya.
0: Iya, selamat siang juga.
3: Selamat tangaso.
0: Selamat tangaso tuh. Selamat gitu pada selama.
3: Oke. Selamat. Pak Ketopi,
0: lakasih. Iya, amin.
3: terima kasih.
0: Iya, yeah, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesan he, Pak Safar di Bone. Angka si penelpon anda laku ye pole ama di Kota Baru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum si Patokong.
0: Si Patokong, kama agak kere batu.
4: Alhamdulillah, madece.
0: Alhamdulillah.
4: Kere batu.
0: Oh, kau lah kapi rekengi cede kere bawa pola pole.
4: Oh iya, padamu.
0: Iya, maful lambena. Iya, pada muki. Cuma rekel lah kapi cerita nake. Lumayan mi apa mangase tapi er tu sila kapi rekeng. Dia nak tahan ngase.
4: Nale,
0: nale biramu tu lah kapi maful lah pelai daripada lo mangase apa wae kau pura si mangase lah kapi tapa tumbas si.
4: Oh iya.
0: Maka tu si rekeng kama.
4: Ye, yeah, pakoro mo to.
0: Kama. Lo kan mangku tanah jauh cedei he.
4: Agero.
0: Biasanya kuma kuma pedi pedi luna tomatuario lo ya agan aja ama. Agan afi kau.
4: Tomatuario lo. Agadi. Kuma pedi pedi luna. Paburana gaya aku tanahnya agan.
0: Iya, paburana gaya atau agan afi kau biasa kuma pedi luna.
4: Joka kok dare-dare nah. Supaya tak jang pedi ulun.
0: Oh, pada si bapakku dia nule rada di Aruna. Dia nule rada borina.
4: Iye, kota-kota ayo le. Ko monro lalo bola ma pedi ulun nah. Harus harus tapi na jama joka na dare-dare joka. Ma joka ko galun nah kalau ma galun.
0: Iya. Kalau ko ini ka mah. Ya kau ini kama agak tahu sih kayak biasa tak jam aku mampet dulu tak?
4: Aku ya kau, kau ama aku mampet dulu nama.
0: Joka bobo.
4: Joka kau anu
0: eh? Agak ero.
4: Mama kita anu eh tasi.
0: Gelo, nasi di tua apa aku mampet dulu nak kama tapa joka bawa kita si eh?
4: Ya.
0: Angka kiji di mai mampet dulu tak biasa lo bami pacuru ya aki anu aki basko basko nge.
4: Ya deme yang alewe.
0: Iya biasa kau mampet dulu ku sedingnya dia nule perang ya lo bolosi sengi atau biasa lo pacuru bawa mi luku. Biasa oh, biasa matore ke kama tu mampet dulu ku ya tu biasa mi kami anu mi kami nu kopi.
4: Wasengi kau mampet dulu joka ma mempe anu.
0: Agro.
4: Buah anu buah jampu.
0: Iya, mafod di watem itu. Anu mina setau BAB.
4: Oh.
0: Oh jampu tu, oke. Tapi kau mafod di ulu biasa iya. Minum ke kopi. Asal ni pale kama. Apa lagu tak macam si kapa wita he?
4: Pitu mi tahu deh.
0: Iya, pitu maksimal.
4: Oh iya. Pertama, enggak Bunda Sofi, enggak tau Pak Abdul Rahim mana enggak Pak Abdul Rahim.
0: Oh lah, Pak Abdul Rahim.
4: Ya, enggak tau Pak Ashar. Terima kasih sama Anta. Iya, Karos Diana Yasir. Enggak tau Kak Maimuna Ganing, Pak Matiani Tasmun, Kak Wahida. Ya menena, merengkali ngecar si Pak Tokong. Oke, oke. Enggak elonan, kali ngano. Anak ya, B.
0: Tenang nih, yeah. Putar rakam moki mah tuh. Yeah. Intinya okay. Monitor moki.
4: Rekapi,
0: sehat selalu. Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di Kota Baru, kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Si Patokong.
5: Patokong, si Baleo. Halo.
0: Halo.
5: Patokong, si Baleo. Iya, Pala Kasi.
0: Ini, Garo.
5: Ya, penengah. Pastinya masih tahu kan di Bone Camino aku Andi Tarap.
0: Oh, iya nana senge pan di Tarap.
5: Iya Andi Tarap di Bone Camino saya.
0: Agak kareba tuh.
5: Ya, kalau mau pala kafi.
0: Di tuh mau pala kafi tuh.
5: Wah, ku mau pala kafi. Musim kemarau alias tika.
0: Iya, matika si rekeng.
5: Iya, pala kafi baru-baru kan kali nggak penyerbu baru pala kafi ini.
0: Iya, pindah pole Bone rekeng.
5: Oh, boleh dari Bone?
0: Iya, reporter pura Kibone, tapi
5: oh, ya. Berarti kerja dari Bone, soal kasi yeah. Isi kerja apa yang apa di Imram Bate?
0: Iya, Imram Bate, Sri Ulpa. Eh,
5: ini Adnan.
0: Nur Haini Adnan.
5: Kapia.
0: Kapia, si semana nggak tuh?
5: Bisa toko tuh sama guru Dianu di
0: Ningapi, Ayu
5: jam 9 pagi.
0: Ya.
5: Kita serang lo di aselong kelo toh.
0: Ngelong kelo rekeng.
5: Tapi ko Pak Imran mau nyiar. Tembus ke cepat.
0: Tembus kira ke cepat.
5: Iya, ya ko ini ada nanda mau kali lomba. Ya ko seri ulpa, baik terburu-buru kak. Tembus. Coba kalau apa kami. Ya, ya, kue kafia, weh. Sakit hati kau ikut tembus pak. Begitulah.
0: Maga sih dah sakit hati.
5: Aduh, andalah sorana.
0: Oh, andalah rekeng.
5: Harus kita begitu, kaya kau ya tembus kro. Jadi satu kan tahu supaya.
0: Agar.
5: Di perhitungan hilangnya kro di anu tu, anu tahu sih. Sabok setia sama sabok setia.
0: Iya, kakak Pia dipanggil kengi dulu itu kakak Pia. Waktu
5: kau masih di mana? Iya, kakak Pia, seri ada yang di Andenang.
0: Kakak Ulpa, ada kakak juga
5: Ulpa,
0: kakak Eli.
5: Merembati.
0: Sama Puang Imrang.
5: Ini biasa menyertai Toki kau lah?
0: Ada, kau menyiari ya, Repoka.
5: Reporter ni? Kau berarti si Toki, anu, si Toki Firdaus?
0: Iya, Firdaus Gapar.
5: Ya, Suryani
0: Ariping. Nigapi.
5: Pencaharis. Kakak sepencaharis biasa saya pencaharis.
0: Dega geni.
5: Ada ni?
0: Iya, anu ni Monro, Mirja.
5: Mirja?
0: Angka Yaseng siapa Puangaso, Andi Momasir. Andi Asir.
5: Oh, mai tadi kita ku di pompa kah?
0: Baru-baru kayak perempat, kenapa kasih ampul aja?
5: Ayo
0: minta lah, dia sedih tuh, kalau tengkalinga.
5: Ilona itu tengkalinga, Ilona itu Pak Kafetia. Ilona malah ada di bra?
0: Engkau apa aja laguku deh, pernah lagu, Pak.
5: Kamu ada Ilona malah ada di menye?
0: Engkau.
5: Duduk, Pak Kafetia.
0: Engkau apa laguku deh, pernah lagu, telupi. Napai upi rasai, ini nawa sabarai, si bawa mapa dendang, telupi.
5: Ayo, ini nasabarai.
0: Oke.
5: Selesai lah, Rodi.
0: Selesai nih, maksimal 7.
5: Kalian nero selamat sistem kira pak. Ada apa? Senar selamat sistem kira ama boleh tanya dia ama
0: Kota Baru.
5: Kota Baru?
0: Iye.
5: Sama waktu kan elon lah sama sama ama dari Baru sama sistem kira yang di taraf bumi kami. Katanya di Kota Baru, ding.
0: Iye.
5: Tangga aku boleh selatan Alena. Kata dia dari Pak Bahar boleh jamir tangga aku tu.
0: Niga pita tangga. Kata
5: dia dari Iga sana di sini boleh di lu.
0: Asar. Boleh sana. Niga asar itu boleh boleh tu.
5: Ya asar baik. Pak Kapi. Elok kalau malu ni kudi mu. Elok kalau sebarkan orang kudi sesuatu sih kudi mu.
0: Beri
5: masa sesuatu sih atau sebarkan orang kudi apa?
0: Tak tepuni tapi aja nama meta.
5: Iya, kerana apa nama bola?
0: Cina. Apa
5: nama dia? Kau di mana kalau baki? Bola si?
0: Cina na, aja nama tadi.
5: Iya, itu. Si nama bola kau faham sebarkan supaya kita sih kata.
0: Langsung ni.
5: Kau catat ya, okay. Nama orang yang di taraf 085 256 480 583. Cik siapa kalau baki? 085 256 480 583 ya iro ya bakal apa sih
0: jadi sabar budaya
5: terakhir lah bertemu ke Fimendo ama di Kota Baru jadi yang ditarap asisten oke thank you very much kalau apa sih
0: oke
5: yang ditarap good bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good bye bye rekena sepan Andi Taraf. Jadi sahabat budaya mungkin makode jorok apa jolo di ibu taran jolo elona mu pak batet si limamu si bawa cauna mu pak leceh. Jadi aja tolo kega jolo tak tomunna aki perompak jolo maring kalinga mu pak batet si limamu pole haji yuni yunianti. Salam aki maring kalinga.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sifat Tokong. Jadi sahabat budaya, mungkin lah kami pamit undur diri mi dari Rong Dengarta karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.45 dan masih ada dua lagu yang belum terputar nih yang sudah direquest tadi dari sahabat budaya sekalian yang sudah monitor. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata, Lakapi pamit undur diri dari Ruang Dengarta. Kita dengarkan dulu lagu dari Basri Ilham dan Haji Nia Muhtar, Ini Nawa Sabarae, Salamaki Maringkalinga.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Tolong dong, di print laporannya.
4: Iya, bentar lagi tanggung nih.
5: A few moments later.
3: Mana R, laporannya?
4: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
3: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Jo. Selamat siang juga.
1: Waalaikumsalam Bang Jo. Iya. Selamat siang juga. Selamat siang. Ini ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay Bang Jo, mohon maaf.
1: Siap ya, nggak apa-apa, mungkin karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya betul, apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan?
1: Iya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap, Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya?
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko HR SSM HUM, Akademisi Budaya dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang, salam merdeka.
1: Ya, merdeka Bapak. Siap dah. Oke, nanti ini pendengar Perompat jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811 400 9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Rengko. Alhamdulillah, dalamin. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun, hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya, makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan, pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk rajutan merdeka sendiri nih, menyambut HUT RI ke-81, bagaimana Dayang Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa.
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Yeah. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita biar wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Den Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipak Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipak atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia ini ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai. Ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa. Seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak ya, tentunya dipengaruhi sama budaya-budaya lain.
2: Nah, kalau untuk Lipak Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curat lakba atau curat cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. So, bukan tidak ada ya, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini. Tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern.
2: Iya. Nah, di era digital saat ini, Den Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan, dan mungkin Den Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda?
3: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipak Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipak Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipak Sabbe, Lipak. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kemarin tadi Lipak Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos. Di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya Lipak itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipat itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisatanya, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekranasda ya, kita tuan rumah Sulawesi Selatan, indikatornya masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode, itu saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan ya, dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra apa dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu. Apakah pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan sarung mesin. Berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi, itu. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni. Paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal. Tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu. Itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil mahal dan lipat sabi bisa saja satu kotak lipat sabi itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana, Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Iya. Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi. Maaf, saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu Tain terkenal memang dengan karya seninya, terselain karya besi atau senjata tradisionalnya. Yang terakhir itu di Bontonongko, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sarung sutra Sengkang, tetapi di daerah, tiap daerah juga ada kain. di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat Kajang dan pemilik budaya di sana, termasuk sarung Toraja juga masih ada. Seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya, itu sangat berat. Sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja, belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja, tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal. Seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo, kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja nanti, itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya, pendengar Perempat ya, nanti bisa berinteraksi ke nomornya Perempat Makassar atau Perempat Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Nanti kita jeda dulu satu lagu ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: Terima kasih.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Perompak FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompak Network bersama Perompak Makassar. Yeah. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih Bang Jo, cuma ada pesan nih yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya Effendi.
2: Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Boleh di langsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget ini.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan? Bagaimana itu? Mungkin Dan Renko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan sukunya, masih suku Makassar. Di sana bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya tidak hitam ya, itu yang terkenal. Hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tetapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi khasnya. Ya. Kalau di Lipas Sabe, masyarakat Goa itu yang terkenal itu Lipas Sabe Curak Lakba. Curak itu motif, lakba itu lebar. Jadi pada dasarnya Curak Lakba itu ada di suku Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Goa, tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas tenaga kerja ya. Iya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya.
4: Ada di Kepulauan juga. Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu dan Kecamatan Bontonompo.
3: Iya.
4: Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap, hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematiannya, dukanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, Lipas Sabe Makassar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya atau pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi turut mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan? Pada dasarnya tidak ada perbedaan kalau yang bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Itu seperti sudah ada telepon masuk ya.
3: Iya, sudah ada telepon yang masuk ini.
2: Bisa dengar suara saya? Kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, terputus tuh kayaknya. Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya?
3: Siap.
2: Halo, Perompak, Assalamualaikum. Halo, Perompak, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Bang Jojo. Selamat siang.
2: Siang, Ica. Boleh silakan Ica, langsung, Ca.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
2: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
5: Bang Kafi salam kenal ya?
3: Iya, salam kenal juga, Kak
5: Ica. Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
2: Mau ini nanya ada itu, Daeng Sumarlin, Rengko.
5: Oh iya.
2: Iya,
4: silakan. Halo.
5: Mau nanyain apakah ada gitu iya. Bang kasih bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar itu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
2: Apa tuh, Ca?
5: Kain tenun itu loh.
4: Lipas sabe.
5: Lipas sabe sama kain songket. Lipas sabe atau Sengkangnya ini.
2: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi, Ca? Diulang kembali. Diulang kembali pertanyaannya.
5: Sudah lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Oke.
5: Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun
3: lipas sabe.
5: Di Sengkang kita.
2: Oke, siap.
5: Oke, makasih Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum. Yeah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone, boleh silakan dari direspon.
4: Iya. Iya, saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket ya secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaiannya untuk kain songket, tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memak keluarga raja. Biasanya itu kata keluarga bangsawan itu berwarna merah. Begitu pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu adalah warna janda. Tetapi terlepas dari itu, masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan, ada celote di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan, seperti itu. Jadi untuk perbedaan dengan songket, secara budaya kain songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi-kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain karena itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya, seperti itu.
2: Oke, siap deh kalau gitu.
4: Itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
3: Baik.
2: Siap. Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
3: Baik. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
2: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
3: Oh, Bang Eko.
2: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo.
0: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
0: Ya, tapi pertanyaannya nih, kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengerjakan anak-anak, gitu, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya, diajarkan biar tidak punah. Kalau tidak diturunkan itu kan anaknya pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisionalnya. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan gitu Bang? Nah yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet? Itu aja deh Bang Kapi.
2: Perawatannya.
0: Terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan Daeng direspon. Daeng, boleh silakan.
4: Bisa diulangi pertanyaannya? Saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo, bisa diulangi?
2: Iya. Boleh silakan Bang Gavi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari Lipa Sabe ini tidak pudar? Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini ada
2: pelatihan,
3: bantuan
2: pelatihan.
3: Bantuan pelatihan begitu untuk
2: anak muda untuk belajar menenun seperti itu?
4: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada di Kernasda itu, kegiatan-kegiatan di Kernasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara. Ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tetapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain. Ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Nah. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya, istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih alu ya, alu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan, benang-benang yang dipakai atau bahan bakunya sarung itu.
2: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun? Katanya seperti itu. Dan juga mungkin tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Tadi Daeng juga sebutin yeah. atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan, Dai.
4: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih bertantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangannya itu. bukan maaf, alat-alat penenun yang bukan mesin itu masih masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada,
2: iya,
4: di
2: kalau
4: Maros juga ada saya pikir di Buani.
2: Kalau di kalau Aye Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu, gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, Daeng kalau di sana ya?
4: Di ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin seperti itu.
2: Siap deh.
4: Ya karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan buatan mesin ya. Iya.
2: Oke, siap.
4: Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
3: Nah, siap. Baik, Daeng Rengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balo tetong dan balo reni. Karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balo tetong dan balo reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, Daeng Rengko?
4: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam sarung, di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antara masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat. Ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan.

0: kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya. Entah Karambu Solo, Karambu Tungka, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang, misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini, kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain, saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian, di kain Sasak Lombok juga demikian, di kain Papua juga demikian, di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian, di kain Sunda juga demikian, Madura juga, itu sebagai bentuk relasi sosial. Ada di setelah pakaian itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tebunakne. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
1: Oke. Nah, gimana ya, Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan nih
2: ini
1: dari
2: tadi yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
0: Iya. Saya kurang dengar.
2: Di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, baik.
0: Dari generasi ada, muda. Saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada, saya pikir juga di Takalar juga, sehari ini ekonomi yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi sudah di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
2: Oke, siap.
0: Sudah pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
0: Ada. Okay. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Oke, siap. Karena kan kalau Ayi sempat latihan, sempat liputan waktu Ayi masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Di situ juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya, pembuat ulos gitu ya. Anak mudanya juga, orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu. Masih ada gitu, diajarin tuh cara mengulos. Begitu deh. Jadi dari samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya
1: yang
2: karena memang
1: membimbing
2: seperti itu. Siapa apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Kavi?
1: Belum ada sih ini, Bang.
2: Belum ada. Oke.
1: Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Dan Rengko?
0: Yang paling dekat itu, ruang-ruang kebudayaan lah selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana misalnya mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa

0: jadi ke tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain. Saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya kain, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga. Saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, nah, seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita.
1: Siap.
0: Itu yang perlu ditingkatkan.
2: Sih, gimana
1: ya,
2: Bang Jo?
1: Gitu. Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavin, mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
2: Silakan Daeng Rengko, closing statementnya.
0: Terima kasih kepada RRI, saya memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Makassar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Daeng Rengko.
1: Iya. Terima kasih juga buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perempat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya. Karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain.
2: Kain.
1: Ya. Sekali lagi terima kasih Daeng, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
4: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar.

0: Berita jam 14.
1: Abang Pon dan Mahal Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta bersama DWPB BPAD DKI Jakarta menggelar program DWP Mengajar di TK Dharma Siwi, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta, Lusniawati Yuskuswanto, mengatakan pembentukan kebiasaan baik dan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini. Kegiatan bertema mengenal pahlawan diisi berbagai aktivitas edukatif dan kreatif seperti peragaan busana adat dan profesi. Para peserta didik juga mengikuti kegiatan dongeng yang memperkenalkan sosok pahlawan nasional dengan cara sederhana dan menyenangkan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jamuan rakyat dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan Bogor menghadirkan pedagang kuliner dan minuman khas daerah. Pengelola UMKM S. Pala Bogor, Nyonya Titin, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan memperkenalkan minuman khas Kota Bogor kepada masyarakat. Es pala merupakan minuman olahan rumahan dengan aroma khas pala dan sedikit rasa pedas yang menyegarkan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sobat Budaya, madu NTT merupakan salah satu produk alam yang dikenal memiliki cita rasa khas dan menjadi bagian dari kekayaan lokal Nusa Tenggara Timur. Madu ini dihasilkan oleh lebah yang menghisap nektar dari berbagai jenis tanaman yang tumbuh di lingkungan NTT sehingga memiliki karakter rasa dan aroma yang beragam. Selain dimanfaatkan sebagai pemanis alami, madu juga telah lama dipergunakan oleh masyarakat sebagai bahan pangan dan minuman tradisional. Keberadaan madu NTT tidak hanya memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu potensi lokal yang mencerminkan kekayaan alam dan kearifan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Iman suara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terpesona atau terdiam atau tena nulang nyerika.
2: Terpesona bagi pendengar-pendengar kakak.
0: Masya Allah, apa kabar tak semuanya?
1: Baik.
0: Oke. Okay. Kali ini di acara Sirin apa Ces Nandeng Lirik.
1: Laguna Prompaces.
0: Oke deh. Sirin apa Ces untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan
2: apa arti kemerdekaan bagi kita semua?
0: Apa ya artinya? Apa ya? Sebentar kita tanya-tanya dulu apa arti kemerdekaan buat siapa? Ines. Ines, not Inches, ya. Oke, Dila dan Sri ya. Sebentar kita tanya-tanya dulu. Dan lagu-lagu ini yang akan kita hadirkan ini banyak sekali, ya. Di antaranya ada Tena, Tea Tona, ada Ansar S, ada lagunya Sila Melayang, Iwan Tempo, Nakuku Udin Leaders, ada juga lagunya Papa Saliweng, Indah Yanti, ada juga lagu dari Rahma Ahata dengan Kutaero Nilon Joki. Ada datang juga lagunya Dian Ekawati yang judulnya Pupuk Nipak dan Nuangku. Saleh AS dengan Bunga Welu. Ada juga Cica Alwi dengan Buku Napa Die. Misma Yakun dengan Minasari Borita. Iswani Wantompo ada judulnya Pemari Sinu. Ada datang Arnold Sisam dengan Pak Balu Bale. Dan lagu yang mendatang juga Antilarici dengan Minasangku. Sainal Abidin dengan Pejo Pejo. Ada dong lagunya Ina Natsir dengan Repeni Tekena. Dan lagunya Yudhistira MZ dengan Nak Sakring Mak Deseng. Mak Sedeng ya, salah ucap. 10 to 5 Angin Mamiri ya. Ada dong lagunya Warni S dengan Abali Barekni Launa. Oke deh, lagu yang berikut ada juga Lukman Rola dengan judul lagunya Kelong Karu Atingku. Salviyama dengan Mugajang Atiku. Mapetu Pasiona lagunya Ontex PP. Banyaknya lagu nih. Ansar dengan apa nih ya, Teri Bele ya, dari Ansar. Ada tong lagunya Ida Fadila dengan Cule Cule. Oke, banyak sekali lagu yang kita siapkan. Jadi kita tinggal memilih sahabat budaya. Arti kemerdekaan menurut Ines.
2: Ya.
0: Apa arti kemerdekaan buat kamu?
2: Arti kemerdekaan buat saya.
0: Apa beda?
2: Kita bisa melanjutkan masa depan tanpa melihat ke belakang.
0: Lebih ke bagaimana
2: kemerdekaan itu bisa terlihat, yaitu ketika perempuan, khususnya perempuan, bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas. Harus berpikir batasan-batasan.
0: Oh masya Allah. Oke, menurut Ines dan menurut Dilan, Jo Fatih, datangi Fatih nak cari ko Fatih. Nah, kalau menurut Dila, apa arti kemerdekaan menurut Dila?
3: Kalau saya sih tentang bagaimana kita mengenang kayak masa lalu ya begitu, yang bisa dijadikan patokan sebagai bentuk kayak apa ya, flashback begitu.
0: Oke.
3: Okay. Yang kayak oh ya dulu begini ya, dulu sejarah. Jadi
0: sejarah bercinta,
3: bukan sejarah perlawanan orang-orang Indonesia bagaimana memperjuangkan negara kita ini.
0: Oke, arti kemerdekaan adalah sejarah masa lalu ya, mengingat kembali bagaimana perjuangan pahlawan kita.
2: Okay. Tapi bukan masa lalu yang itu.
0: Ya, jangan gitu. Masa lalu yang itu. Biarlah masa lalu
2: sudah selesai.
0: Oke, kalau Sri kemerdekaan.
4: Kalau saya pribadi kak, kuartikan ini ulang tahun atau kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, semoga negara kita lebih baik lagi di sektor pendidikan.
0: Itu kayaknya harapan.
4: Ya harapan.
0: Padahal yang kutanya kan ini kemerdekaan sebenarnya apa menurutmu kemerdekaan?
4: Arti kemerdekaan apa ya?
0: Jangan susah-susah. Kemerdekaan
4: nah. Tapi karena terlalu banyak kurasa. Ya semoga lebih baik lagi, itu saja.
0: Oke, kemerdekaan adalah semoga lebih baik, harapan ya. Oke. Kalau saya, menurut Inces, arti kemerdekaan adalah ketika kita tidak ada beban, itu adalah merdeka. Seandainya ada beban, itu Anda belum merdeka. Kalau misalkan ada beban banyak itu beban. Pertama, beban utang.
4: Betul sekali.
0: Yang kedua, beban memikirkan anaknya orang.
4: Siapa itu? Ines.
0: Pokoknya seperti itu ya. Tapi saya yakin untuk teman-teman kita Ines, Dila, dan Sri maupun Fatih itu tidak ada dibilang beban-beban ya. Semuanya sudah merdeka. Oke, daripada kita berlama-lama di 0811-400-9250, langsung kita terima teleponnya dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
5: Assalamualaikum, Sirina Pace.
0: Senandung lirik.
5: Senandung lirik lagu Nasro Empece.
0: Asik. Silakan, aku serahkan sama kalian bertiga buat
5: teleponnya.
0: Iya, ini namanya Kak Inces. Kak Inces, salah, Kak Ica. Kak Ica. Yang penelpon
5: kita.
0: Kalau
5: Mbak Dewi, ya. Kan tadi itu pas di awal-awal tuh kayak diem-diem di situ teman-temannya. Kata soalnya terpesona melihat kecantikannya Inces Dewi. Makanya tadi diam-diam aja waktu di awal kan.
0: Salah.
5: Ada bengong-bengong begitu deh kayak.
0: Gara-gara tadi kita baru-baru membahas tentang tentang anak kecil. Anak kecil akhirnya si Dila ini menjelaskan tentang gimana cara mengajar anak kecil begitu. Akhirnya nyambung dengan buka acara langsung dia kayak semuanya pada ngawur gara-gara pembahasan anak kecil, cara-cara mengajarnya anak kecil seperti apa.
5: Iya, betul.
0: Oke, okay. Kak Ica, ini ada pertanyaan dari apa tau yang kita mau tanyakan sama apa? Kak Ica ini teman-teman.
4: Kak Ica, menurut kakak itu apa arti kemerdekaan kak? Yang ke-80 ini?
5: Oh, sebenarnya banyak, tapi yang tadi itu kan semuanya saya sebutkan tadi, jadi aku gak tahu jawab apa lagi.
0: Sembarang.
4: Singkat padat dan jelas.
5: Tunggu dulu.
0: Dia mencari di Google dulu kayak.
4: Cari referensi tuh kak, cari referensi.
5: Dan itu
0: dia cari di ChatGPT.
5: Artinya kebebasan suatu bangsa.
0: Kebebasan suatu bangsa apa
5: dan kekuasaan atau penjajahan pihak asing.
0: Undang-undang kapan?
4: Kak Ica. Bebas diri itu sekarang terasa. Kebebasan suatu bangsa.
3: Iya, betul.
4: Merasa bebas Miki juga.
0: Merasa bebas Miki bedeng Kak Ica.
5: Iya.
0: Merdeka mentum mi. Anu mi, terlalu banyak makan coklat jadi bebas mi. Suka makan coklat ini.
5: Aduh jangan ngomongin lagi, aduh di malu.
0: Dia pernah membawa coklat banyak sekali.
4: Harusnya pas di sini. Ini kelas ketat lagi dong.
0: Itu mi, makanya jangan kita terlambat masuk di sini. Akhirnya kalau cepat kita masuk pasti dapat kita coklat.
4: Ditunggu mami part 2 nya.
0: Iya, ditunggu part 2 nya beda. Part 2 nya beda yang baik.
5: Halo Mbak Dewi. Aku tuh suka senang kalau Mbak Dewi yang tugas banget. Itu aku pasti dekat teleponku.
0: Kalau iya dong.
5: Tambah itu gak mau ke telepon. Cuma aku tanya kenapa dia bisa dasar dari dekat ke telepon biasa.
0: Kak tidak dilihat kita wah di situ bilang apakah kita yang menelpon atau tidak kan
5: lah. Jadi yang angkat tuh ambil
0: Selesai jam 5. Menelpon ki pakai WhatsApp biar dilihat ki. Oh ini Mbak Ica yang nelpon.
5: Ini tapi itu aku salahnya kalau pakai telepon WA. Karena aku pakai monitor ini WA aku. Jadi aku matiin kan. Kalau beda aku nggak monitor dong.
0: Oh kamanjo. Kamanjo tahu. Dia lagi monitor pakai HP. Dan nelponnya pakai
5: telepon itu biasa. Soalnya manual, cuma HP.
0: Dia enggak punya radio manual, tapi dia
5: cuma iya, cuma aku pakai HP. Itu hebatnya kita. Jadi itu kalau aku pakai HP itu aku matiin dulu. Jadi aku enggak tahu ini udah live atau belum.
0: Iya, itu hebatnya RRI bisa menelpon pakai ini, pakai bisa menelpon, bisa monitor pakai HP.
5: Iya.
0: Jadi bukan cuma radio itu yang seperti itu yang di situ ya, lihat kaca. Bukan cuma itu. Tapi dia bisa monitor melalui HP. Kemenja. Oke deh, Mbak Ica.
5: Ya,
0: sehat
5: mau
0: sehat
5: lagunya.
0: Lagunya apa tuh?
5: Pupu nipat benuangku.
0: Pupu nipat benuangku hampir mikut tutup kan
5: aku
0: kita.
5: Aku kan gimana dari tadi jadi aku enggak nanya-nanya lagi dong.
0: Iya dong. Iya dong.
5: Jadi tahu aku apa sih mikut dari awal.
0: Baik, bementengin penelpon ini. Oke. Terima kasih Mbak Ica, ditunggu part 2-nya ya.
5: Pokoknya salam buat semuanya, semoga saya selalu di situ ya.
0: Iya, makasih Mbak Ica. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya suka nih penelpon kalau begini, begitu.
3: Dia
0: dengar mi dari awal tuh, nah tahu mi topiknya, baru sudah itu, nah jawab mi jawab pertanyaan tak.
3: Sangat fast respon.
0: Iya, yes, fast respon. Halo, assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya tahu.
6: Lirik dapat ke.
3: Senandung
6: lirik lagu nomor 4 ke.
0: Asik.
6: Tapi siapa lagi email? Siapa lagi satu?
0: Email bukan email semua.
3: Dah lupa mina mana.
0: Bukan email. Siapa sih ngapa?
6: Siapa namanya?
0: Siapa namanya ayah? Ines, Ines.
3: Ines.
6: Ines.
0: Ines. Ines. Ines.
6: Ines.
0: Pak Radin, siapa ini foto profil tak Pak Radin? Bukan, ini foto yang laki-laki dia nu di foto profil tak di WA tak. Siapa itu? Kita kan?
6: Pakai topi.
0: Iya. Bukan kita tuh.
6: Saya lah.
0: Ih, masa kita?
6: Iya.
0: Nah dulu, dulu ganteng ki. Kenapa sekarang tambah ganteng? Asik.
6: Tambah maju, saya mundur sudah.
0: Nggak, Ji. Batin aja bagus, Ji. Pak Radin. Topiknya kita adalah Pak Radin kalau Pak Radin. Siapa tadi tuh yang Ines? Ada Ines, ada Dila, ada Sri.
6: Sama siapa?
0: Ines orangnya dia langsing-langsing, mami jadi langsung. Terus?
6: Sama Nisa kan?
0: Nisa. Nisa. Nisa lah mami, tidak ada mami.
6: Tidak ada
0: di sini yang
6: sama Pak An itu Fatih.
0: Fatih
6: juga sudah.
0: Fatih baru-baru kemarin keluar anu mikono selesai mi. Selesai mi Fatih kemarin.
6: Jadi baru lagi.
0: Tapi nih. Ada mi datang lagi Fatih, kodong datang berkunjung lagi. Iya kodong, dia lagi kangen sama RRI. Ada Dila, ada Sri.
6: Oh, iya, Dila.
0: Dila, Sri. Oke deh. Apa tuh pertanyaan tak ini teman-teman mau kita tanya-tanya obrolan apa ini?
3: Pak Radin.
6: Ye.
3: Apa arti kemerdekaan bagi kita Pak Radin menurut tak?
6: Kemerdekaan itu kemerdekaan kalau stabil semua ini. Macam harga-harga pokok sama apa lagi deh bagus sudah ekonomi itu merdeka sudah
3: iya
6: lancar sudah ekonomi tidak ada pekerjaan bagus ini sekarang belum stabil lagi.
0: Berarti belum pi merdeka betul di.
6: Iya.
0: Baru merdeka setengah.
3: Setengah-setengah.
0: Iya.
6: Iya. Banyak lagi kekacauan negeri-negeri.
0: Itu mi.
6: Ini lagi tuh merdeka. Kalau banyak kacau-kacau lagi.
0: Iko dong. Nanti ku doakan ke semoga Pak Radin cepat merdeka.
3: Amin.
6: Saya sudah merdeka ini.
0: Sudah merdeka. Cuman masalahnya menurut Pak Radin Tawa ini di negeri kita ini ekonomi masih kurang stabil.
6: Iya, kurang lagi maju.
0: Iya.
6: Belum stabil lagi, belum lancar lagi.
0: Iya, tapi ya enggak apa-apa lah. Nanti kita doakan sama-sama semoga ekonomi cepat stabil.
6: Mudah-mudahan akan datang belakang ini lebih baik lagi.
0: Oke deh kalau begitu, Pak Radin. Terima kasih Pak Radin. Sehat
6: lagunya.
0: Kalau kakak tuh tidak tahu, nyatanya bilang apa lagu tuh Pak Radin?
6: Lagunya itu.
2: Pak Radin mentung pasti nasi apa Pak Radin?
0: Iya tahu.
6: Siapa?
0: Apa itu Pak Radin?
6: Deng Saro itu apa?
0: Deng Saro.
6: Woi, Deng Saro. Rumah air, rumah.
0: Deng Saro, ada tadi menelpon di gua.
6: Ya, Deng Lukman Dendrola, ada saya dengar itu.
2: Tiba-tiba jadi penyanyi.
6: Apa itu saya lupa saudaranya lagunya.
0: Jadi penyanyi Deng Saro di gua. Anu Kelong Karu Atingku.
6: Lukman Dendrola itu eh.
0: Ya, ini Kelong Karu Atingku.
6: Iya.
0: Okay deh. Hampir mi disuruh menyanyi
6: ya, ya sama teman-temannya. Selamat bertugas semua.
0: Terima kasih.
6: Semoga sukses.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja tahu ah. Hampir mi Deng Saro jadi penyanyi sing dia nu. Deng Saro di gua. Ini Deng Saro, Deng Saro telepon kembali ke Deng Saro.
2: Kita bawa kenal di sini.
0: Jam kok di situ tidak bisa kedengaran di sini mau ya. Ini yang diangkat di sini supaya ya. Oke deh. Halo, assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
0: Sirina Pace.
7: Baik, senando guna perempat.
0: Kasih semangat dong.
2: Semangat, semangat.
7: Ya, semangat.
0: Ya, semangat. Coba, coba.
2: Sirina Pace.
0: Sirina Pace.
7: Lagunya Propace.
0: Tapi kenapa suaranya kalau Deng Saro menelpon selalu suaranya tidak jelas, Mbak? Harus ke apa
7: kan?
0: Tidak triparti, trio kuat-kuat jiki. Jadi. Karena Jo ada suara di belakang-belakang ku dengar. Pokoknya kasih jelas.
7: Mana Fatih? Tidak ada Mie.
0: Fatih. Ada Fatih. Fatih Fati sekarang dia.
7: Nah, aku kira gue tadi kejutan.
0: Kenapa?
7: Karena aku pengen hadiah kena Mie.
0: Apa?
7: Karena baru lah pas hadiah tidak ada.
0: Ada Ji. Mau kita kasih hadiah. Cepat Mie kirim Mie metakal ade. Mana Mi?
2: Bisa jadi juga diwakili.
0: Bisa jadi wakili.
7: Diwakili.
0: Bisa diwakili.
7: Iya lah.
0: Ke sini. Hah?
7: Itu nang jagung banyak jagung keteras ke.
0: Bawa Mi ke sini.
2: Dibagi-bagi semua.
0: Iya, bawa Mi ke sini nanti incus bagi-bagi.
7: Jagung kering.
0: Jagung kering. Bagaimana cara yang dimakan kalau jagung kering?
2: Maksudnya tidak menanam di sini.
0: Bobo jagung. Oke. Deng Saro.
7: Yeah.
0: Nanti lagunya ikutan Mikina.
7: Lagunya saya Syarifah kemarin aku pesan.
0: Ah?
7: Lagu Syarifah.
0: Lagunya Syarifah. Ada mi lagu ini yang mau diputarkan.
7: Apa itu kepanjangan Syarifah Ines?
0: Apa tuh kepanjangannya Ines Syarifah tahu apa aja? Kenapa Syarifah Ji yang ditanya tahu? Kenapa tidak ditanya Ano? Dila sama Sri sama Fatih.
7: Kalau kita tahu pasti kehadiran.
0: Kasih kehadiran cepat kok.
2: Cepat tahu.
0: Syarifah, Sari Puding.
2: Sayang Republik Indonesia.
0: Sayang Republik Indonesia bede.
7: Tahu.
0: Apa itu Syarifah?
2: Tidak ku tahu.
0: Syarifah.
7: Kada Sri.
2: Sri, ya. Tidak ku tahu juga.
0: Apa itu Syarifah, Dik?
2: Syarifah. Kasih dulu clue, kisi-kisi.
0: Kalau saya Syarifah artinya sayang imu dengan puding. Apa deh kok? Kan ada pudingnya.
7: Kau dengar ki?
0: Apa bede?
2: Apa? Penasaran.
7: Saya rindu padamu.
0: Saya rindu padamu tapi pudingnya apa pudingnya? Puding
2: Syarifah Ji tahu.
0: Syarifah itu Syarifah. Oh. Toh? Oh, Saripa.
4: Cocok, Mika. Saya rindu padamu.
0: Oh, iya tahu. Saripa, saya rindu padamu. Cocok pada. Salam Saripa. Saya rindu padamu. Jadi kalau untuk pendengar tak mungkin yang mau nanti bilang-bilang saya rindu padamu bilang Saripa. Asik. Jadi, Ding Saro. Apa tahu mau pertanyaannya ini?
2: Ding Saro, apa makna kemerdekaan untuk kita? Di apalagi ya, anu ini?
7: Semoga Indonesia berkurang utang yang akan datang. Jam.
0: Kalau maknanya kemerdekaan
2: iya, untuk kita.
0: Kalau menurut tak? Apa itu kemerdekaan?
2: Iya, bebas dari mantan.
7: Indonesia kan internet kan banyak luar negeri. Jadi semoga berkurang utang.
0: Bebas dari utang.
4: Ah, bebas dari utang tahu.
7: Iya,
4: dari
7: utang.
0: Masih ada kah utang tak?
4: Utang negara.
0: Masih ada utang tak kah? Utang negara, utang negara atau utang tak?
7: Iya, Mi kan, ku dengar utangnya Indonesia kan 800 triliun.
0: Deh. Bagaimana itu cara bayarnya itu kalau 800 triliun Yundi?
7: Iya, bukan main.
0: Nah, deh. Siapa tahu bisa kita bantu Indonesia deh, Sarro.
7: Ini pejabat-pejabat semua kan L. Bisa kedengar kalau kamu sentris.
0: Sanging utang-utang terus, Dik.
7: Sering utang.
0: Itu,
7: Mau proyek, utang lagi.
0: Mau proyek, utang lagi. Masukku saya aja mau kok berutang, kalau mau kok proyek, Dik.
7: Iya, kita mau kok pergi proyek memalukan kan, ya.
0: Iya.
4: Cocok, ya.
0: Mending itu jam iki kerjakan proyek kalau mau ki berutang.
7: Iya benar masyarakat bajiki aku dong.
0: Ya, masyarakat. Nih, bajiki itu Ines, Sri sama Dina.
7: Apalagi nek kene jalanan tuh di Gokar.
4: Iya, kodong.
0: Jalanannya kalau mau ke rumah itu lawa Ding Saro itu masih kayak bebatuan di Ding Saro. Iya. Bebatuan kalau menuju di rumah tak?
7: Iya.
0: Itu misalnya
7: kalau di rumahnya Ibu Fatma itu kira lebih 50 kilo.
0: 50 kilo dari rumah tak? Dikaji.
7: Iya, dikaji.
2: Bisa gitu. <jam. laughs>
0: Dikaji kalau sampai 3 jam. Oke, paling Ding Saro terima kasih ya. Sehat selalu.
7: Iya, saya selalu bersama keluarga.
0: Oke, Saripa.
7: Selalu bersama keluarga.
0: Oke deh, salam Saripa.
2: Iya. Saripa.
0: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Ding Saro yang ada di mana tadi?
4: Goa.
0: Oke deh, selanjutnya ada siapa? Terima kasih Ding Saro yang ada di

0: Diri nak pakai.
1: Yes. Senandung.
0: Senandung rindu.
1: Orang bahasa Ripa nak bilang-bilang mi juga Sirina pacar senandung rindu dende.
0: Iya bila tahu saya ingat aku sama Saripa dulu dia.
1: Itu mi anunya hebatnya Saripa sampai-sampai Sirina pacar bilang mi senandung rindu. Senandung lirik.
2: Ya, apa aja.
1: Enggak tenang mi deseng.
0: Lagunya pro ampat.
1: Ya. Lagunya Pro 4 Ces.
0: Oke Ces.
1: Oke Ces.
2: Dengan siapa di mana?
1: Ya toh, Pasewang. Pasewang yang ada di Faisal.
2: Faisal.
1: Iya. Pasewang. Pasewang, sehat-sehat Jeki.
0: Alhamdulillah, izinkanlah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat Allah dan lahir dan batin aman dan sentosa.
1: Amin. Apa kita bikin ini Pasewang?
0: Lagi santai-santai dengar-dengar Pro 4.
1: Aku kira, lagi menelpon siapa kah? Menelpon Pro 4 kah? Oh, Pasewang.
0: Iya.
1: Ah, ada topiknya nih. Tapi ngobrol ki sama teman-temanku ini ada Ines, Dila, ada Sri. Topiknya ini apa tahu?
3: Pak, apa arti kemerdekaan menurut Pak?
0: Iya, kemerdekaan itu banyak yang kita nikmati. Tapi kalau kita tidak nikmati itu kita tidak merdeka namanya.
2: Contohnya?
0: Iya, contohnya kalau kita berbisnis tidak sukses-sukses. Ada intimidasi. Tidak ada bantuan pertolongan dari pemerintah.
1: Berarti iya. Memang belum merdeka deh kalau begitu.
0: Iya, jadi memang pemerintah harus turun tangan kepada rakyatnya.
2: Betul.
0: Karena kenapa? Kalau tidak ada rakyat, tidak ada negara.
2: Iya.
0: Siapa yang mau perintah kalau tidak ada rakyat?
1: Ines mau kita perintah Pasewang.
0: Kalau saya sendiri apa tahu dong?
2: Iya.
0: Kita berkira lain. Iya. Siapa yang mau, kalau tidak ada lagi siapa mau bayar pajak?
2: Iya.
0: Nah pajak itu yang bikin kaya, kaya negara Indonesia. Iya. Kalau seperti yang tadi mengatakan bahwa kalau masih banyak utang tidak merdeka.
2: Iya.
0: Maksudnya minta bantuan dibayar sama pemerintah.
1: Jadi ceritanya ini kalau segala sesuatu yang kita lakukan kalau memang tidak sukses ki berarti belum pi merdeka.
0: Belum pi.
1: Makanya
0: kalau kita minta bantuan sama pemerintah.
2: Iya.
0: Salah satu di bank toh. Tidak pinjam percuma sih.
1: Ya.
0: Ada bunganya.
1: Ada bunganya, Di.
0: Ada bunganya, itu nih ya.
1: Jadi jangan mi pakai bunga ceritanya.
0: Ya kalau ada bunganya kecil saja, yang jangan kecil besar.
1: Mau kasih 0,001 mo.
0: Ya begitu. Yang penting ada. Karena kalau tinggi bunganya sama dengan rentenir.
1: Mencekikong ini berarti belum pikir namanya sepenuhnya merdeka kalau begitu
0: nih. Belum sih, belum sih.
1: Ceritanya jadi mau kok ini memang menjamin nih Ines. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni beda. Dila. Jamu dulu mau minjam ke tinggi bunga.
2: Iya, tinggi sekali bunga.
0: Dan anu kalau anu lagi. Ada di aset.
1: Ada
0: kalau kita simpan baru bisa kita dikasih uang bank.
1: Iya, Di.
0: Iya.
1: Oke, deh mudah-mudahan nanti kalau orang pinjam uang bank itu menjadi 0,001 berarti ya lumayan lah merdeka Miki. Di, itu namanya arti merdeka. Di Pasewang, Di.
0: Iya.
1: Oke, tapi
0: beberapa bulan yang lalu
1: apa itu?
0: Ini begal-begal kayak motor apa itu pengacau itu semua itu.
1: Iya. Nah,
0: kita terganggu. Mana bisa merdeka kalau takut-takut keluar malam.
1: Iya, Di. Begal.
2: Iya.
0: Kita parkir motor. Hilang bisa deh.
1: Iya, Di.
0: Kita jalan-jalan langsung di begal lagi bisa deh.
1: Ngeri. Berarti belum pia merdeka.

0: kaget kalau masih ada pembegal.
1: Masih ada penghalang-penghalang.
0: Penghalang-penghalang. Penghalang.
1: Iya. Jadi betul. Kalau kita minta bantuan kepada aparat,
0: iya.
1: Tolonglah dibantu.
0: Iya.
1: Sebab memang itu aparat itulah yang bisa menangani masalah.
0: Tanpa masalah.
1: Masalah yang berat. Yeah. Yang apalagi kalau dia bersenjata tajam.
0: Yeah.
1: Ini sekarang ini boleh sekali mau jadi senjata api.
0: Yeah.
1: Heran tuh saya.
0: Yeah,
1: kenapa menjadi senjata api?
0: Mm-mm.
1: Mana polisi ditembak?
0: Iya.
1: Iya, ini terus sama polisi baku tembak. Apa itu polisi? Ini begitu. Kita jadi bumerang apa yang terjadi di negara kita kalau begini caranya.
0: Oke deh, Pak Sewang, terima kasih Pale. Nama miku putarkan ke kelong tak sebentar di, oke?
1: Okay? Iya, oke deh, saya ikut lagunya dua-duanya, saya ikut lagunya.
0: Oh, siap, oke deh,
1: Pale.
0: Iya, terima kasih.
1: Semua sih, lanjut tugas.
0: Amin.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau begitu Ines di Lasri langsung bisa aja kita hadirkan lagu supaya tambah semangat terhibur Tongi Fati tau lah.
2: Yeah.
0: Ini dia lagu Topupun nih pada nuangku ada Tongkelongkar lo atingku.

0: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Senandung lirik Laguna Pro 4 Jazz. Dan saatnya kalian kayaknya harus pindah dari hadapan aku ya. Kalian sudah selesai tugas Anda. Kecuali kalau kamu mau temani ke sampai jam 8 malam tidak apa-apa, tapi saya kasihan sama ya. Anda ya. Maaf ya, maaf ya. Sebelum Anda meminta maaf, saya mau duluan deh. Maaf ya, maaf ya. Oke, yang pasti menurut kita ini merdeka itu tidak ada segala sesuatu yang bikin kita berpikir terlalu berat gitu ya. Beban betul. Yang ada di pikiran kita ini enya gitu ya. Tapi yang pasti mari kita sama-sama untuk meraih
1: kemerdekaan.
0: Berarti belum di merdeka.
1: Terkecoh lah.
0: Terkecoh, kupancing Joko Sai. Oke, kalau gitu siapa nama kalian, sebutkan masing-masing.
2: Saya Ines.
3: Saya Dila.
4: Saya Sri.
0: Okay.
2: Kami undur diri.
0: Bye bye. Bye. Tulis dulu deh semuanya.
1: Aman.
0: Oke, kalau begitu saya kembali lagi lanjutkan sendiri sahabat budaya di acara Sirin Apa Aja Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz di 08 11 400 9250. Arti kemerdekaan menurut Anda, langsung aja keterima telepon tak lagi deh sebenarnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senandung
5: Lirik Lagunya Pro 4 Jazz.
0: Oke. Ada Pak Saleh yang ada di Rapok Kaling. Pak Saleh mau dengar lagu apa ini, Pak Saleh?
5: Nah, sebut mi dulu karena
0: itu sudah kuduga.
5: Pulang salah. Sudah. Tidak ada lagu-lagu dengan tadi.
0: Lagu-lagu yang kita siapkan diantaranya ada lagu dari Ansar ST Tona, Sila Melayang, Nakuku, Papasak Saliweng, Kutairo. Oke, sebentar Inces putarkan. Oke. Jadi kita punya topik nih. Topiknya adalah kalau menurut Pak Saleh, Pak Saleh, arti kemerdekaan menurut Pak Saleh itu apa sih?
5: Artinya merdeka itu tidaklah artinya tidak dijajah Miki itu.
0: Tidak dijajah Miki.
5: Ya, karena dulu itu dijajah oleh Belanda, Portugis, Jepang. Nah, sekarang sudah tidak ada, semua pergi semua. Sudah kita merdeka. Merdeka tidak dimiliki. Jadi kita baku atur mami dalam negara ini.
0: Iya.
5: Nah, begitu.
0: Tidak ada mi penjajah, tidak ada mi dijajah-jajah kidi.
5: Tapi masih ada anak ganjilan lagi di kuliah ini.
0: Kenapa?
5: Di apa itu Aceh.
0: Di Aceh? Kenapa sih di Aceh? Tahu.
5: Apa lah Aceh, kita kasih naik bendera merah putih, kita kasih naik bendera bintang bintang.
0: Panah Cina.
5: Pelanggaran.
0: Pelanggaran, betul. Oh itu kasih naik, apa susahnya kalau kasih naik bendera?
5: Tidak, kan bendera malah kita itu bendera ke dinding.
0: Padahal bagusnya mamu kalau bendera merah putih dinaikkan.
5: Bendera adalah.
0: Betul.
5: Ada bilang bintang, ada merah putih, berarti kita berstatus.
0: Itu naik berbeda-beda, tetap satu, tahu apa Saleh?
5: Bendera tetap satu, tapi satu semua, segala-galanya bersatu, bersatu bendera, bersatu. Agama berdua juga. Kan. Islam ya. Itu saja.
0: Oke, terima kasih Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saleh yang ada di Rapo Kangling dan selanjutnya langsung lari Sri, enggak mau mati tuh. Aduh ya Allah Sri, Sri. Kita terima telepon lagi yang selanjutnya. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Laguna Pro 4 Jazz.
0: Oke deh, Ibu Sri.
6: Bukan Ibu Sri ini.
0: Ibu Nur.
6: Ya.
0: Selalu duduk, baru muncul lagi Bu Nur.
6: Juga kasih Iko dong.
0: Iko dong, Ibu Nur di Maros.
6: Iya.
0: Saya kira saya sembuh, Miki. Sakit ki lagi.
6: Iya.
0: Dek Eko ngapa? Jadi saya, halo.
6: Apa topiknya ini?
0: Mau kita dengar lagu apa ini, Palek dulu?
6: Tiatona.
0: Tiatona. Oke. Jadi topiknya adalah kemerdekaan menurut Ibu Nur apa ini?
6: Karena kita sudah bebas dari penjajah.
0: Bebas dari penjajah.
6: Iya,
0: kita, bebas begitu iya, dari penjajah.
6: Ya, lagi juga.
0: Yeah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Nur. Oke, selanjutnya setelah Ibu Nur, silakan di 0811-409-250 telepon biasa maupun telepon WhatsApp ya. Kita undang partisipasi untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar. Apa sih arti kemerdekaan menurut kalian? Kemerdekaan menurut siapa tadi ya? Ini katanya, oh bebas dari penjajah. Ih, sama Jika Pang ini, Pak Saleh sama Ibu Nur ini pendapatnya. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace, dadah. Iya, putus, kita telepon kembali, mikir lagi di 0811-400-250. Silakan sahabat budaya. Oke deh, aku terima dulu teleponnya ini. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace.
3: Senandung lirik Laguna Perempat C.
0: Oke, okay. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Irwan Putra Bima.
0: Irwan Putra Bima?
3: Iya.
0: Iya, Pak Irwan, pendatang baru Pak Irwan?
3: Iya, kalau dibilang pendatang baru kalau bilang lama-lama nih.
0: Oh, lama. Soalnya
3: lama sih, tapi jarang tembus-tembus sih.
0: Lama Mi, tapi jarang tembus.
3: Iya.
0: Sekarang tembus Mi.
3: Sekarang tembus Mi.
0: Mantap. Iya Pak Irwan. Lagunya nanti ada Papasa Saliweng, ada juga Teatona, oke?
3: Okay? Iya, itu Pak, maunya.
0: Pak Irwan di mana tadi?
3: Iya, di Bima.
0: Bima. Mm-mm. Pak Irwan, iya. Inces mau tanya, kalau menurut Pak Irwan itu arti kemerdekaan, apa menurut tak? Arti dari kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan? Halo. Pak Irwan ke Maiki. Ada Jiki Pak Irwan? Arti merdeka menurut tak merdeka. Ay Pak Irwan, serami deh. Tidak ada, enggak bagus. Enggak bagus kita jaringannya. Oke, Pak Irwan terima kasih. Kita tunggu lagi yang lainnya. Silakan kembali kita buka 0811-400-9250. Halo Sirina Pace. Maksudnya apa sih? Tadi nelpon, terus matikan, nelpon lagi, nyambung. Sekarang nelpon lagi, dimatikan lagi. Iya, kita bismillah dulu ya, mudah-mudahan bagus Mi. Halo, apa sih? Ya udah kalau begitu sahabat budaya, sembari menantikan atensi tayang lain, ya. Ya nelpon Miki dulu, terus nelpon Miki. Kita dengarkan dulu ini dia lagi yang akan menemani Anda.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Nina.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Oke, 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Masih dalam program acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prompat Ces. Lanjut Miku terima telepon tak lagi. Halo Sirina Pace.
1: Sendiri dalam Prompat Ces.
0: Oke. Bunda Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi di Takalar, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana, masih panas-panas di sana?
1: Alhamdulillah masih panas-panas.
0: Alhamdulillah ya. Daripada mau bilang astagfirullah, mending alhamdulillah.
1: Alhamdulillah masih bisa panas.
0: Benar-benar. Mau dengar lagu apa ini Bunda Dewi?
1: Kata lagu Makassar.
0: Ada banyak-banyak. Ada lagunya Anak Kuku. Ada juga Silat Melayang ya. Ada juga apa nih, Minasari Borita. Ada itu Pamari Sinu.
1: Minasari Borita.
0: Oke. Lanjut dengan taninya kita, topiknya kita. Kalau menurut Bunda Dewi, apa arti kemerdekaan?
1: Artinya merdeka. Kalau dulu merdeka bebas dari penjajah. Kalau sekarang merdeka artinya bebas melakukan sesuatu tapi terbatas sesuai dengan peraturan.
0: Kalau sekarang apa? Merdeka.
1: Kalau sekarang bebas kamu lakukan sesuatu yang positif tapi harus bebas terbatas istilahnya.
0: Oh, bebas.
1: Bebas tapi terbatas. Dibatasi dengan aturan.
0: Oh, iya. Itu ya kalau menurutnya kita. Jadi kalau misalkan kita melakukan misalkan panen kita contohnya panen. Tapi harus tidak bisa ambil semua. Di kapan atau bagaimana?
1: Itu kapan ki merdeka itu?
0: Kapan ki merdeka?
1: Iya, kalau panen tatonya baru tidak bisa kita yang memanfaatkan semuanya, harus disisihkan kok itu toh, masih belum merdeka
0: pada dalam pikir merdeka. Iya toh, cocok iya.
1: Iya, kapan merdeka artinya bebas,
0: bahagia. Kapan kita merdeka?
1: Tidak terkekang.
0: Iya, tidak terkekang di. Iya, cocok juga sih. Ya, jangan terkekang.
1: Tidak
0: aku ingin merdeka. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bunda Dewi.
1: Kasih kembali.
0: Iya, sehat selalu. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Bunda Dewi yang ada di Takalar dan selanjutnya aku terima telepon lagi yang berikut ini. Halo Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagunya Prompat
0: Ces. Oke. Aduh Siti Aisyah.
2: Apa kabar kalian?
0: Alhamdulillah baik-baik aja deh, rindu ku.
2: Gak diterima lagi.
0: Dari mana Ki?
2: Dari di hatimu sayang.
0: Eh deh kodong. Rindu ku lamanya Miano.
2: Aku juga rindu sayang.
0: Jangan-jangan kita pulang ke Manado kuak.
2: Ya enggak, masih ada di Makassar.
0: Masih ada di Makassar.
2: Di jalan Jaksa 2. Oh. Di belakangnya Grace Telina.
0: Oh, di belakangnya Grace Telina. Oh, jadi ini alamatnya Kurubami, bukan di Manado, kuak. Jadi kutus.
2: Ya enggak, belum balik.
0: Jadi bukan Mi Siti Aisyah di Manado.
2: Belum balik.
0: Di Makassar, kuak.
2: Badal DPK kita pertama bilang dari telepon Pak Kita, Jo. Kapan Jo Nana balik ke Manado?
0: Tapi
2: rindu kita ke teman-teman di sana kok.
0: Iya, jangan kok. Begini
2: jadi
0: saja.
2: Kita bilang kita larang di kita ke keluarga. Dia bilang cari itu orang Makassar, di Makassar itu.
0: Lebih bagus kita ketemu saja Siti Aisyah.
2: Iya, tapi aku sekarang disuruh menjahit. Ya kalau ada. Karena kalau libur sendiri kan dipecat dari bos, gimana? Terus pekerjaan kan susah sekarang
0: di Makassar ya.
2: Iya, kecuali kalau aku diberi izin.
0: Saya jalan-jalan saja ke sana, Siti Aisyah.
2: Iya, nanti kuah.
0: Iya.
2: Pokoknya suatu saat akan berikan kejutan dengan dengan Encik.
0: Tidak bisa kah Encik ke sana? Ke sana jalan-jalan? Iya, kuah.
2: Iya, no, iya, kuah.
0: Iya, kuah. Mau ketemu saya, kuah. Di sana,
2: kuah. Iya, no. Bye-bye, kuah.
0: Iya. Oke. Okay. Siti Aisyah, apa, iya, apa arti kemerdekaan menurut kita?
2: Apa arti kemerdekaan? Mm-mm. Arti kemerdekaan itu adalah menurut kemenangan.
0: Kemenangan, Di?
2: Iya.
0: Menang mengikat.
2: Bebas. Bebas segala jajahan Belanda.
0: Bebas dari jajahan penjajah.
2: Merdeka. Tanpa dijajah. Tanpa di... Apa itu?
0: Tanpa dijajah.
2: Apa namanya itu?
0: Ditekan.
2: Iya, tertekan begitu. Rasa takut dan rasa...
0: Kukira,
2: begitu ngeri dia.
0: Kukira saya arti merdeka yaitu naik gajita. Asik.
2: Iya, merdeka juga bisa juga naik gajinya bagi penyiar, pegawai.
0: Iya, begitu.
2: Semua yang negeri kan?
0: Negeri, mau, negeri maupun swasta.
2: Naik dong, karena iya, tahu. Barang kan naik jadi gaji harus naik.
0: Harus naik, Wak.
2: Iya,
0: betul.
2: Iya, no?
0: Iya, Wak.
2: Semoga pemerintah kasih naik DP gaji. Pegawai-pegawai maupun penyiar maupun yang pegawai lain.
0: Iya, betul. Ini
2: karena
0: amin.
2: Barang-barang itu serba naik.
0: Serba naik.
2: Iya, no?
0: Badan juga so naik.
2: Tapi cantik dong. Dengan encis.
0: Nyandak,
2: iya, beri Syahrini.
0: Oh, Masya Allah, tabarakallah.
2: Saya kan, iya,
0: saya
2: bukannya
0: kan adek,
2: mulu. Bukannya mulu.
0: Saya kan adeknya Syahrini.
2: Adeknya Syahrini, iya. Kan kembarnya.
0: Iya, saya adeknya Syahrini.
2: Sesuatu deh. Yang dari Satriani. Yang cantik jelita sepanjang masa. Sepanjang wangi.
0: Mak gula sih.
2: Iya, sayang. Lagunya apa, sayangku?
0: Sebentar, mau dengar lagu apa yang ana ini?
2: Baru kutiputar karena ada, baru selesai sholat.
0: Oh iya, ada Peco-Peco. Ada juga Pak Balu Bale, ada Pak Marisinu, ada Buku Napet Die, ada Bunga Welu, ada juga Kutairo Nini Lonjoki.
2: Pedih itu yang tadi, pedih, ada pakai pedihnya.
0: Buku Napet Die, oke.
2: Iya, karena saya kan pedih hatiku.
0: Jangan ngana,
2: Tapi sekarang tidak, kalau selama aku dengar Inches.
0: Iya dong, kalau dengar Inches itu... Iya.
2: Apa iya cantik.
0: Kalau dengar Inces itu insya Allah tidak galau, tidak pedih-pedih mi.
2: Iya, karena suka humor.
0: Iya.
2: Suka menjaga perasaannya orang.
0: Iya, pak, ya harus jaga perasaannya orang, jangan bilangin orang. Iya, enggak boleh.
2: Iya, sayang.
0: Iya, Siti Aisyah, okay, sehat selalu ya.
2: Iya, oke, sayangku. Kamu juga sayang ya. Sehat selalu sayang bersama keluarga sayang ya.
0: Amin ya Allah.
2: Berkah lindungan ya Maha Kuasa.
0: Insyaallah, amin.
2: Iya, kalau pulang sih nanti hati-hati di jalan sayang.
0: Iya, terima kasih.
2: Thank you sayang, thank you Madeline.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My darling, Siti Aisyah, kuah ya, sehat selalu my darlingku. Oke, dan untuk yang lainnya juga kita tunggu di 08 11 400 92 50. Tapi nanti lagunya ikutan Miki, ada Minasari Borita sebentar. Ntar kuputarkan Ki Adik Tong Buku Napet Die akan hadir menemani suasana santeta. Kembali untuk telepon biasa maupun telepon WhatsApp di 08 11 400 92 50, nomor yang sama. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Halo, Sirina Pace.
3: Sirina Pace, senandung lirik lagunya Perompet Pace.
0: Oke, iya.
3: Salam kenal.
0: Iya, salam
3: Rabiana,
0: kenal.
3: Rabiana ini, Cez. Rabi... di Morku.
0: Rabiana di mana?
3: Di Rapocini.
0: Di mana, di mana?
3: Di Rapocini.
0: Oh, Rapocini, tahu Rabiana. Bagaimana caranya mau di-save nomor tak? Kalau nomor telepon biasa tidak bisa diketik.
3: Oh, tidak bisa diketik.
0: Iya, harus ki pakai WhatsApp. Baru ku ketikin nomor tak.
3: Oh, kodong. Ada di WA aku. Tapi saya ini kodong tidak ku tahu. Karena saya dengan netra kodong.
0: Oh, iya. Minta
3: maaf. Baru banyak teman tu yang
0: banyak
3: tahu.
0: Banyak teman tak masuk
3: WA.
0: Iya.
3: Tapi saya agak bodoh-bodoh. Pernah kak juga belajar gitu.
0: Cik bilang diri tak bodoh-bodoh. Pintar-pintar dong.
3: Karena Seandainya itu tidak kupakai itu mace uang itu, anu HP Android, aing tidak pegang.
0: HP itu HP Android.
3: Iya, HP Android teh itu yang HP Android.
0: HP Android, no.
3: Iya, Android yang gitu, HP Samsung deh.
0: Iya.
3: Iya, jadi itu kupakai mace uang karena enggak diliain nomor nawan tuh.
0: Kita kasih masuk uang di situ di HP Android.
3: Iya, anunya HP Samsung.
0: Bagaimana caranya dikasih masih uang di HP Samsung?
3: Anu, pakai aplikasi. Didownloadkan itu.
0: Oh.
3: Iya, baru itu kalau ditempel di kamera, Nana bilang nih 1.000, 2.000, 10.000, 5.000.
0: Tenang, wis barcode kapan?
3: Hah?
0: Barcode.
3: Oh, iya kak, pang dah kutak itu barcode.
0: Itu misuda. Rabiana.
3: Yeah.
0: Lagutan nanti ikutan Miki.
3: Iya, sembarang budaya pokoknya. Okay. Yang penting bisa gak masuk di budaya.
0: Iya dong.
3: Di selatan.
0: Iya dong. Ompat sih. Gue pendatang baru tapi gak tau mi tau.
3: Iya, bukan pendatang baru saya. Sering gak masuk dengan Inces.
0: Oh, sering jika sayang masuk.
3: Yang paling cantik suaranya ku dengar apa namanya di? Ma iklan.
0: Iya. Taunya suara aku suara iklan.
3: Iya, pernah aku dengar. Suara kak itu kok.
0: Iya. Ada juga pernah suara aku tuh di beberapa lampu merah itu. Itu suara aku juga itu. Iya, yang itu yang gini yang jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
3: Pernah aku dengar biasa. Lewat kak.
0: Suara aku itu.
3: Oh iya kak.
0: Di Makassar sama di daerah-daerah lainnya. Ada di Palopo, ada di Parepare, ada di Barum. Pokoknya di mana-mana.
3: Oh iya, aku dengar Pak Indah berubah Ji.
0: Masya Allah, tabarakallah. Oke, kalau begitu Pak Lena.
3: Iya.
0: Lanjut nih dengan topiknya apa? Kita. Arti kemerdekaan menurut kita apa itu?
3: Oh, arti kemerdekaan?
0: Iya.
3: Kalau saya itu pokoknya arti kemerdekaan itu kalau ini kemerdekaan, alhamdulillah bisa sampai lagi, mudah-mudahan disampai lagi tahun depan.
0: Oh begitu.
3: Kalau saya itu pokoknya orang
0: panjang umur.
3: Moga panjang umur kita semua ya Allah. Amin.
0: Oke. Okay. Jadi
3: lalu kalau tunanetra itu orang anuah orang masih bisa membantu tunanetra kasih tahu karena apa namanya di tunanetra itu
0: arti harus dibantu. Ya. Arti kemerdekaan ketika para tunanetra sudah mendapat bantuan.
3: Ya,
0: cocok banget.
3: Itu juga bilang masuk ke ini jadi ku tahu ini menjawab tahu tahu bagaimana.
0: Tahu lah, ditahu pasti menjawab.
3: Itu nih.
0: Iya.
3: Ya, moga sehat selalu di keluarga Ince. Di mana rumah Pak?
0: Di Antang.
3: Di Antang?
0: Iya.
3: Dekatnya rumahnya siapa? Banyak temanku di Antang.
0: Diano, di dekat waduk Penunggu Pampang yang
3: Waduk
0: Penunggu Pampang dekatnya tembus kiri Todopuli, tembus tongi di Hertasning.
3: Oh, di situ rumah tak?
0: Iya.
3: Oh ya, alhamdulillah. Ada mianat tak ya?
0: Satu lusin.
3: Hai, jangan sebercandaan.
0: Jalan-jalan pergi ke rumahku supaya kita tahu bilang bagaimana situasiku.
3: Iya.
0: Banyak motor tapi tidak bisa dibawa.
3: Iya, tidak ada membonceng.
0: Oh iya tahu. Iya Pak Lena, kalau begitu.
3: Jangan dulu Ince, ada betul nggak takah? Ada nggak? Ambil canda.
0: Mau ki apa
3: ih? Iya mau dengar, ada nggak takah nggak berubah nih suara tak?
0: Ah masa sih?
3: Iya
0: satu lusin mi anakku.
3: Satu
0: lusin.
3: Berarti satu atau dua?
0: Ada nih tiga lusin.
3: Tiga alhamdulillah. Iya, moga sehat selalu sama bapak-bapaknya atau mama-mamanya.
0: Bapak-bapaknya. Lucu netong. Oke, Pale, kalau begitu.
3: Iya,
0: ya.
3: Oke, Pale.
0: Terima kasih.
3: Selalu hati-hati kalau pulang.
0: Yeah,
3: oke,
0: amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk Rabiana Tawa. Oke, kalau begitu sahabat budaya dimanapun Anda berada, sembari kita menantikan atensi Anda atas, oh kayaknya kita dengarkan dulu tawa lagu. Kita ada lagu dari Misma Yakun, Minasari Berita, datang buku nak pedih.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak

102,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Sirina Pacis Nandeng Lirik Lagu Na Prom Pacis. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi, sudah ikut meramaikan program acara Sirina Pacis. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda. Oke deh, kalau begitu saya Inces pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum.

Sahabat budaya, mapasau atau mapasau boting adalah tradisi perawatan tubuh dan mandi uap tradisional khas Bugis dan Mandar. Ritual ini dilakukan secara privat oleh calon pengantin wanita sebelum hari pernikahan untuk membersihkan diri, menyegarkan badan, dan mempercantik kulit.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo jatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Tisu mau dulu, Ces. Duh, tumpah lagi. Tabe, tisu tak dulu sebelah situ. Duh, panasnya kodong sampai keringetan gini, Mak. Di mana lagi nih tisuku deh? Aduh, panas.
2: Panas ya? Itu adalah salah satu dampak penggunaan tisu yang berlebihan. Tahu nggak, tisu yang kamu gunakan terbuat dari kayu. Satu pohon yang berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara, satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Dengan banyaknya tisu yang kamu pakai, maka banyak pula pohon yang akan ditebang. Dan panas yang kamu rasakan adalah dampak dari pemanasan global karena rusaknya hutan.
3: Minimalisir penggunaan tisu atau gunakan bahan daur ulang atau sapu tangan.
4: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
5: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
6: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan melanjutkan kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program acara Dunia Wisata menghadirkan Kareba tentang wisata. Seperti apa karebanya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sobat Budaya. Kali ini kita akan berbicara tentang wisata kuliner ya. Jadi menjadi salah satu kuliner kaki lima favorit, siapa sangka sih papeda yang berbahan dasar sagu ini ternyata merupakan warisan kuliner tanah Papua. Nah, Sobat Budaya, melansir dari laman indonesia.go.id, papeda dalam bahasa Inanwantan atau bahasa Papua yang disebut dengan dao memiliki sejarah panjang karena telah dikenal secara luas dalam tradisi masyarakat adat Sentani dan Arab di Danau Sentani dan Arso serta Manokwari. Papeda adalah makanan khas masyarakat Papua, Maluku dan beberapa daerah di Sulawesi. Berbentuk pasta atau gel dan berbahan dasar sagu yang rendah gula dan kolesterol, papeda juga kaya akan serat dan bernutrisi tinggi. Mengutip sagu sebagai makanan rakyat dan sumber informasi budaya masyarakat Inanwatan, kajian folklore non-lisan yang ditulis oleh Queen de Tulalesi, papeda dibuat dengan cara memanaskan aci sagu hingga terbentuk menjadi olahan sagu bening. Lalu aci sagu diaduk dengan menambahkan sedikit air dingin hingga kental tapi masih tetap dapat diaduk dengan mudah. Kemudian hasil adukan tersebut disiram dengan air mendidih sambil terus diaduk hingga warnanya yang semula putih menjadi bening. Pergerakan saat mengaduk aci sagu ini juga harus searah hingga warna olahan sagu merata. Ciri-ciri papeda yang siap untuk disantap adalah jika tampilannya terlihat transparan serta berbentuk batali atau seperti tali dan tidak mudah putus. Jika papeda diangkat dengan cara khusus, maka bagian dari olahan sagunya juga tidak mudah putus. Bentuk olahan sagu papeda yang mudah putus biasanya disebabkan karena pengolahan sagu yang terlalu bersih yang menyebabkan bagian-bagian sagu yang halus juga ikut terbawa air. Membuat papeda ternyata tidak sulit loh Sobat Budaya, namun dalam membuat papeda dibutuhkan takaran dan suhu air yang tepat. Penggunaan air yang berlebihan dapat memicu tekstur papeda menjadi cair. Sebaliknya jika air terlalu sedikit maka papeda yang dihasilkan juga akan lebih keras. Suhu air yang digunakan juga tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Sehingga takaran dan suhu air harus benar-benar pas untuk mendapatkan papeda yang sempurna. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa tidak semua orang Papua bisa membuat papeda.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
5: Selamat pagi ibu.
4: Pagi pak.
5: Kami dari kepolisian
4: ya?
5: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi pak,
5: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh pak,
5: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi
5: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: 슈를 넣던가 잘 넘겨
1: 조금 겨울을 하려는 거다 브라딩
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

biasa disajikan dengan daging loh sahabat budaya, sayur ganemo atau sayur dari daun melinjo muda yang ditumis dengan cabai merah dan bunga pepaya muda, kelapa, ikan dan lain-lainnya. Papeda dengan kuah ikan kuning. Ikan kuah kuning maksud saya biasanya disajikan saat perayaan penting seperti saat upacara Matahari Kame di Raja Ampat. Oke, kita tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara wisata. Kita akan jelang untuk azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ni'matallahi lislam. Nashhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, kami doakan semoga siapa saja yang mendengarkan tausiah kami, insyaallah Allah berikan umur yang panjang, ya, sehat jasmani, sehat rohani. Insyaallah sama-sama selamat bersama majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesempatan kali ini kami hanya mau menyampaikan bahwa di bulan Agustus ini perlunya kita merealisasikan sila yang keenam. Saya selalu mengatakan sila yang keenam. Meskipun dalam Pancasila itu lima, panca lima, sila berarti lima sila. Tetapi saya selalu mengatakan ada sila yang keenam. Dia ada tetapi secara tersirat. Kenapa secara tersirat? Karena setiap upacara itu jarang dipresentasikan. Apa itu yang keenam? Apa itu sila yang keenam? Sila yang keenam itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi tetap satu. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya berbeda-beda keyakinan kita, tapi kita tetap satu. Itu maksudnya. Jadi dari sila satu sampai sila kelima, kesimpulannya itu berada di sila yang keenam tadi, yaitu berbeda-beda tapi kita tetap satu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Habul minallah wa habul minannas. Allah berfirman, cintalah kepada Allah dan cintalah kepada sesama manusia. Allah tidak mengatakan habulum minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allah tidak mengatakan cintailah kepada Allah dan cintalah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Tapi Allah mengatakan cintalah antar sesama manusia. Kata manusia dalam Al-Quran, terkadang Allah berfirman, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, terkadang juga ya ayyuhannas. Tetapi khusus tentang ini, cinta terhadap sesama manusia, kata manusia berarti maknanya apapun agama kita, kita tetap satu. Dan jangan pernah gengsi. Saya selalu mengatakan seperti ini. Dalam bermoderasi beragama, sebagaimana sekarang kalimatnya kurikulum berbasis cinta. Yang disampaikan oleh ayahanda tercinta Gurunda Andre Guruta, Profesor Dr. Nasruddin Umar. Beliau mengatakan bahwa kurikulum berbasis cinta. Salah satu untuk mendapatkan kurikulum berbasis cinta, saya mengatakan dengan sebuah pepatah bahwa cinta tak selamanya harus memiliki. Apa makna di balik kalimat itu? Bahwa cinta tak selamanya harus memiliki. Untuk bermoderasi beragama, misalkan kita bertetangga, kita beda agama, kita harus cinta mereka, tetapi tidak harus mengikuti agamanya untuk cinta dengan mereka. Karena cinta tak selamanya harus memiliki. Karena cinta tak selamanya harus memiliki, maka kita tetap cinta kepada mereka meskipun tidak mengikuti agama mereka. Jadi seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, di burung Garuda itu, ya, di burung Garuda itu posisi kepala burung Garuda kan menghadap sebelah kanan pada dasarnya. Kenapa dia menghadap sebelah kanan? Makna sebelah kanan yang pertama, kanan itu diidentik, falsafahnya adalah diidentik dengan kebaikan. Kanan diidentik dengan kebaikan. Makna yang kedua, sebelah kanan itu bermakna itulah rukun sholat yang terakhir, yaitu salam kanan. Sehingga 17 yang berada bulu di burung Garuda, 17 itu bukan hanya sekedar 17 Agustus, tetapi dia juga bermakna 17 di situ adalah 17 rakaat dalam sehari semalam. Nah, kaitannya dengan salam, kaitannya dengan menghadap sebelah kanannya posisi burung Garuda, menghadap sebelah kanan, itu karena rukun sholat yang terakhir adalah salam kanan. Yang ketiga, secara falsafah, makna burung Garuda menghadap sebelah kanan, karena kanan di situ artinya membawa kebaikan, maka dia bermakna siapapun yang menjadi presiden kita, siapapun yang menjadi gubernur kita, siapapun yang menjadi menteri-menteri kita, siapapun mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin negara Republik Indonesia ini khususnya, maka mereka insya Allah pasti membawa kebaikan. Namun pasti muncul pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, dari para pendengar setia Radio Republik Indonesia, bagaimana bisa Ustaz? Bagaimana bisa negara ini bisa berkembang? Sedangkan kalau terlalu banyak teori tapi tidak ada pengamalan. Nah, saya mau menjawab melalui diskusi saya dengan mahasiswa saya di Fakultas Syariah Hukum. Ada mahasiswa saya bertanya seperti ini, Ustaz, mohon izin Ustaz, di negara kita ini sudah terlalu banyak aturan-aturan yang ada, tetapi kenapa kejahatan itu tidak pernah hilang? Maka satu jawaban saya jawab dengan melalui pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama, aturan-aturan di negara kita ini siapa yang buat? Mereka menjawab, ya manusia. Maka lewat pertanyaan itu ada jawabannya. Jangankan aturan manusia, undang-undang yang dibuat oleh manusia, jangankan hal itu. Aturan yang dibuat saja oleh Allah dan Rasulnya, kadang kita langgar. Apalagi kalau aturan itu hanya bersumber dari manusia. Ya, mungkin seperti itu dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saling mendoakan, saling mendukung. Ya, bilkhusus, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian agar kita bertakwa. Dan jangan pahami tolong menolong itu nanti membantu orang. Karena terkadang kita lupa untuk menolong diri sendiri. Jadi wa ta'awanu artinya tolong menolong di situ bukan hanya menolong antar sesama, tetapi lebih dianjurkan juga untuk menolong diri sendiri. Karena terkadang kita lebih sibuk mencari kesalahan orang lain daripada mencari kesalahan diri kita sendiri. Sebagai kesimpulan saya, sebagai closing statement, saya mau mengatakan bahwa jangan pernah merasa soleh tetapi merasa salah. Orang yang merasa soleh pasti dia salah, dan orang yang selalu merasa salah dengan muhasabahnya, maka dia adalah bagian dari orang-orang yang soleh. Terima kasih. Saya Haji Sa'ad Kafrawi SHMH selaku Kaprodi Studi di Makassar mengucapkan akhirul kalam, wallahu musta'an alitiklan, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Baik, untuk melanjutkan kebersamaan kita pada malam hari ini di program acara kita, yaitu apresiasi budaya lokal tentang pemberantasan korupsi. Kareba yang terkait dengan korupsi. Oh, pemberantasan judi ya. Kenapa korupsi? Oke, pemberantasan judi akan kami hadirkan durang dengar Anda. Banyak sekarang yang lagi viral tentang judi ya, sahabat budaya.

Baik, kita langsung saja dengan informasi berikut, sahabat budaya. Nas dan Son Billiard Pool dan Cafe Itri resmi dibuka di kawasan Peunayung, Banda Aceh, Senin 17 Agustus 2026. Peresmian tempat usaha yang menggabungkan arena biliar dan kafe tersebut bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, serta dirangkai dengan kegiatan sentuhan anak yatim. Grand opening tersebut dihadiri sejumlah tamu undangan, diantaranya anggota DPRK Banda Aceh sekaligus Ketua KNPI Aceh Aulia Rahman, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Aceh, serta tokoh masyarakat dan pelaku usaha. Owner Nas dan Son Billiard Pool dan Cafe Irtri Naswardi mengatakan kehadirannya usahanya dilandasi keinginan menghadirkan warna baru dari dunia usaha dan olahraga biliar di Aceh. Menurutnya selama ini olahraga biliar masih kerap dipandang negatif karena identik dengan praktik perjudian. Ia menegaskan konsep syariah menjadi salah satu perhatian utama dalam pengelolaan tempat usaha tersebut. Fasilitas yang disediakan antara lain ruang salat di setiap lantai, pemisahan toilet pria dan wanita, tempat wudhu yang memadai, serta penghentian aktivitas saat azan berkumandang. Khusus waktu salat maghrib, operasional arena dihentikan sementara dan kembali dibuka setelah sholat berjamaah selesai. Selain menyediakan arena biliar, Nas dan Son juga menghadirkan fasilitas kafe area VIP, ruang berpendingin udara penuh hingga hiburan musik langsung setiap malam Sabtu dan Minggu. Saat ini tersedia 24 meja reguler dan 1 meja VIP. Naswardi menyebut pihaknya juga berencana menggelar berbagai turnamen dan pembinaan bagi pemain pemula guna mendorong perkembangan olahraga biliar di Aceh.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Sahabat Budaya, Polres Malang membongkar sejumlah sarana yang diduga digunakan untuk perjudian sabung ayam di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Setelah menerima informasi mengenai aktivitas perjudian di lokasi tersebut, tim gabungan Satreskrim Polres Malang dan Polsek Pakisaji mendatangi lokasi di Dusun Kerajaan, Desa Wadung, Minggu 16 Agustus 2026 petang. Namun petugas tidak menemukan aktivitas perjudian saat tiba di lokasi. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan petugas kemudian melakukan penyisiran dan menemukan sejumlah bangunan serta peralatan yang diduga sebelumnya digunakan sebagai sarana sabung ayam. Petugas selanjutnya membongkar sarana tersebut. Barang-barang yang digunakan yang diduga digunakan untuk kegiatan perjudian kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi. Polres Malang mengimbau masyarakat tidak menggelar maupun menyediakan tempat untuk kegiatan perjudian sabung ayam. Warga juga diminta melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian atau tindak pidana lainnya. Budiono mengatakan masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui layanan call center 110 Polres Malang.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal. Video 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Pulang kemarin sebelum puasa, berapa orang itu yang menikah kemenangkan? Ada kayaknya berapa orang, banyak orang tapi sebagian yang begitu.
3: Pelakunya nih pakai gunting penyairnya, orang tua atau usia?
2: Kayaknya yang kemarin itu di tempat saya, kayaknya masih muda.
4: Iya, orang-orang tertentu sih, kayak keturunan anak begitu, apa, tarai atau apa gitu.
5: Sebutan atau gelar biasanya menunjukkan apa yang acap kali dikerjakan atau dilakukan seseorang. Mereka yang menggeluti sesuatu biasanya mendapatkan julukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seseorang yang menyairkan falsafah Makassar atau puisi Makassar atau sajak syair pada penyambutan pesta pernikahan adalah seorang penyair. Sebuah syair tanpa irama dan alunan musik yang terucap dengan penuh harapan dan doa menghiasi syair Pak Kio Bunting.
6: Ia nenek, ia tujuh minyak bunting. Bunting salua ku tayang, salua ku minasai, bukan ruari nan ia ku palakari batarainya.
7: Karena saya masih sering menyaksikan. Biasanya kalau ada orang kawin itu buat perempuan, buat laki-laki itu ada antrum buntingnya. Artinya, dia yang membimbing. Tidak mungkin ada pengantin menyelonong begitu saja, enggak. Walaupun modern-modernnya, orang mencari lagi, kita keras, kita buri berat, sambil ada bahasa-bahasa puitis. Artinya, pihak tuan rumah dengan rendah hati menerima kedatangan calon suami. Calon suami juga harus bisa mengayomi keluarga yang ada di sekitar itu. Ada orang tua yang dituakan yang memang sering, itu juga kan itu kata-kata puitis.
5: Pemanggil pengantin atau Pak Kio Bunting, mereka adalah orang terpilih. Biasanya dilakoni para sesepuh yang pandai melantunkan syair atau sajak bahasa Makassar. Dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat Makassar, dikenal satu tradisi berpuisi dengan kata-kata sastrawi penuh makna, layaknya berbalas pantun dalam tradisi masyarakat Melayu. Pada saat iringan pengantin pria tiba di rumah pengantin perempuan, seseorang pemanggil pengantin akan membacakan syair puisi dalam bahasa Makassar. Barulah setelah dibalas oleh sang pemilik rumah, kemudian diizinkan masuk ke kediaman pengantin wanita.
8: Jadi pakai bunting itu adalah ucapan setelah datang kepada pengantin laki-laki yang datang lemai nik dari balak nebeni atau. Jadi sebagai keluarga baru, maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Sehingga di dalam acara sebelum setelah pengantin tiba di halaman, tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput. Ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar yang muji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini, diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Di situ digambarkan kegembiraan pada pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti.
5: Sang pengantin pria tidak serta-merta mudah masuk ke dalam rumah pengantin wanita karena harus melalui tradisi penerimaan kedatangan sang pengantin untuk pertama kalinya sebagai gambaran kebahagiaan keluarga pengantin wanita menyambut kedatangan dengan sajak puisi Makassar. Arti dan syair Pak Kio Bunting adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang.
8: Nah, artinya, baik Ibu Bunting, ya, dalam sebagai orang yang beragama, kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kepada Nabi, semoga sang pengantin ini yang memang dinanti-nantikan, memang sangat diharapkan, itu telah tiba.
6: Ya, tujuh bini Bunting. Bunting salu aku tayang, salu aku minasai, bukan ruari nabi aku, pala kari batarannya. Nampak di ujung bunting bunting. Dicap-cap para lakeng unaku kelaki-laki guru kukilain tak sungguh riga islangan.
5: Wajah penuh sukacita dan kebahagiaan dari keluarga pengantin disambut sajak sastra Makassar untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Dulunya, tradisi Pak Kio Bunting ini sangat lazim dilakukan di masyarakat Makassar. Seiring perkembangan zaman, tradisi Pak Kio Bunting semakin memudar. Ibarat syair tak terdengar lagi.
9: Karena sekarang banyak tradisi, itu biasa pun lagi bunting.
10: Dalam awal pernikahan ada tradisi angaru. Bahkan saat saya menghadiri pesta pernikahan, pengantin wanita terkadang kaget apabila tidak diarahkan atas prosesi dalam sebuah pernikahan. Biasanya syair Makassar yang dilantunkan hanya 1-2 orang yang paham. Bagi mereka yang paham, mereka akan memetik pesan-pesan syair lalu memutuskan untuk memanggil sang penyair ataupun juga memanggil perwakilan dari pihak keluarga pengantin.
5: Dalam sajak Pak Kio Bunting, sebenarnya terkandung pesan-pesan atau papasang dari Tauriolo atau leluhur Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Termasuk pesan bagaimana sikap kepada mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setelah berumah tangga.
11: Tidak ada penerus, selain ada penerus begitu. Dan bagi saya ini suatu pun ada pengadat Amerika sendiri yang bagi saya dikit itu mantang hati sindrom.
5: Tidak ada penerus, ataukah tradisi Pak Kio Bunting makin menua termakan zaman? Kini pesta pernikahan sifatnya lebih modern dan sudah banyak yang tidak menggunakan adat dan tradisi lama Makassar. Para penyair atau sajak Makassar sudah tidak terdengar lagi dalam pesta pernikahan. Mereka tergantikan oleh kehadiran musik modern dan tarian etnis daerah. Seakan tenggelam dalam zaman, kini syairnya pun samar menghilang dalam gemerlap pesta pernikahan.

0: Sahabat budaya Malele Boyang. Malele Boyang adalah tradisi gotong royong masyarakat suku Mandar di Sulawesi Barat yang memindahkan rumah panggung tradisional Boyang secara bersama-sama ke lokasi yang baru. Kata Malele ini berarti memindahkan dan Boyang berarti rumah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
2: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
3: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
2: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
3: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
2: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
3: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
2: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
3: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
2: Ah, sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

Selamat malam sahabat budaya, Bu Fricat hadir kembali di Nusantara Malam hingga di jam 12 malam nanti, program awal kita malam hari ini ya. Iya. Kita lanjutkan kebersamaan kita di program apresiasi lokal. Dan malam hari ini memberikan makna yang sangat indah untuk semua sahabat budaya. Sari Batang Malabihiku, langsung kita hadirkan dulu ya informasinya sahabat budaya malam hari ini. Tiga anak melantunkan babat pasir luhur demi memperkuat kebudayaan lokal di Dukuh Cibun Banyumas. Ketiga anak tersebut menyanyikan naskah kuno di depan 30 pengunjung pada acara jamuan makan malam di kegiatan perhelatan genduren budaya Dukuh Cibun ya. Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak tahun 1571 kini telah dihuni lebih dari 1,85 juta jiwa. Tradisi membaca naskah kuno Sumba terancam punah setelah pemaca bernama Mbah Sikun meninggal dunia. Naskah tertua Banyumas tersebut dikompilasi oleh Jack Nebel pada tahun 1900 di wilayah setempat. Wilayah Kabupaten Banyumas, sahabat budaya, kini tercatat memiliki 27 kecamatan serta 331 desa dan kelurahan. Upaya penyelamatan kebudayaan lokal di tingkat dusun kecil ini menjadi aset berharga bagi pemerintah daerah. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

Oke, sahabat budaya, informasi berikutnya dari RRI.id Jakarta. Arsip rekaman suara masyarakat Flores Timur yang dibuat tahun 1930 kembali diperdengarkan kepada komunitas asalnya di Nusa Tenggara Timur. Restitusi digital tersebut membangkitkan ingatan masyarakat sekaligus memantik semangat upaya menghidupkan kembali tradisi yang diwariskan lintas generasi. Rekaman tersebut, sahabat budaya, dibuat etnomusikolog Belanda, Hap Kons, saat mendokumentasikan musik dan tradisi masyarakat Flores tahun 1930. Dokumentasi itu ternyata sudah mencakup 182 lagu dalam 75 silinder lilin serta menjadi bagian koleksi Hap Kons di Universitas Van Amsterdam. Proyek restitusi digital dipimpin etnomusikologi Universitas Van Amsterdam, Barbara Titus, bersama peneliti Institute of Research Governance and Social Change. Sebelumnya koleksi yang telah digitalkan tersebut diserahkan kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada September tahun 2024 yang lalu. Akhirnya pada akhir Juli 2026 ini, sahabat budaya, arsip tersebut akhirnya kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui sejumlah kegiatan di Kupang. Namun tim kemudian membawanya langsung ke Lowelloba, Waibao, dan Riang Kroko di Flores Timur.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar,

0: Instagram @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: sahabat budaya dimanapun berada, Richard cukupkan kebersamaan kita malam hari ini di program apresiasi budaya lokal. Terima kasih banyak, kita menuju ke pukul 9 untuk menghadirkan info kabarana. Setelah itu nanti ada cerita legenda dulu, baru yang ditunggu-tunggu Kelong Tarong ya. Kita ikuti dulu info kabarana untuk pukul 9 malam ini sahabat.
1: Kabarana Pro 4.
0: Iya sahabat budaya, Sasisen. Sasisen adalah aturan adat turun-temurun dari suku Biak di Papua untuk melarang pengambilan hasil laut pada waktu tertentu demi menjaga kelestarian alam. Tradisi ini pun sebenarnya mirip dengan sistem Sasi di Maluku.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Metro 4 Makassar,
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
3: Cerita apa, anak?
2: Bagaimana kalau cerita...
3: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
2: Iya, mau.
3: Dengar, Babae. Dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Diapung raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
2: Oh iya, Kak?
3: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
4: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
5: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
2: Terus Mama.
3: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
2: Lalu, Ma?
3: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
2: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
3: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
2: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus lanjut dulu toh ceritanya.
3: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
6: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
7: Apa itu, anakku?
6: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
7: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan Kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samuroan.
1: Silakan di mamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun. Jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai, toh, ceritanya, adik.
3: Oh, iya, Kak. Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
4: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, Putra Mahkota Kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.

0: Kak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
3: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
3: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Menin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Menin, sesungguhnya.

0: Si Tomelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
1: Belum, Mama, belum melap, Sa.
0: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus Halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan Putri Tomelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kaumelin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

0: Selamat malam Kirong Tarong.
1: Malam Kirong Tarong.
0: Selamat malam. Kita menyapa juga selamat malam, malam untuk Pak Radin. Selamat malam.
2: Ibu Rece. Yeah. Siapa itu? Ibu Nursia.
1: Iya, iya Pak Radin.
2: Malam Ibu Nursia.
1: Iya. Kenapa sih?
2: Mana Bang Umar?
1: Itu ada dulu.
3: Kita tadi.
2: Minum kopi ya?
1: Yeah.
2: Minum kopi.
1: Iya minum kopi. Kesini Maki.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, kita ke ibuku dulu, Bunda Nursia. Mari silakan Kirong Ta.
1: Celonya Indonesia Borita.
0: Indonesia Borita, oke. Okay. Iya. Mari silakan 100 orang boleh disapa.
1: Pertama ada Pak Radin di ujung telepon.
0: Sekira di ujung.
1: Sehat selalu.
0: Oh iya.
1: Ada siapa lagi tuh? Ada Ibu Arsina, yeah. Ada Ibu Fatma, ada Ibu Lina, ada Pak Hamsa, ada Pak Asif, berapa lagi?
0: Iya, 10 lagi. Silakan.
1: Nah, yeah. Semuanya
0: oke, okay, ibuku.
1: Teman Richard.
0: Amin.
1: Selalu ya.
0: Yeah, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Yeah. Mari silakan Pak Radin Kelong. Tak ada juga Bu Sinta. Selamat malam. Minta
2: lagunya Tauri Tangke.
0: Tauri Tangke. Oke.
2: Tauri Tangke nah.
0: Oke. Mau jumpa buat siapa Kelong Tak?
2: Ada tadi Ibu Rusia, Pak Umar, ada Pak Asis, Lu Marlina di Petra, Sri Sinta MU, Pak Sani Pading, ada Pondata di Pindrang, Amanya di Tasmu di Sopen sama Nurmanik Nurmina Nur, okay. Indra Dembaji, Sopen juga, Rosdiani Yasir, Sumini Lumo, ya semuanya Mi.
0: Terima kasih. Oke, okay, silakan, bundaku Bunda Sri Sinta di MU. Saya juga siapa yang baru masuk. Halo, selamat malam Kelong Tarong. Oke, Mas Bahar di Bone di. Oke.
4: Okay. Saya kayak calon di Bone yang ditarap.
0: Oh iya, saya ke Bunda Sri Sinta dulu.
4: Iya. Yeah.
0: Mari silakan Bunda. Iya. Sabar-sabar ya, Andi Tarap sabar. Kita ke Bunda Sri Sinta dulu ya. Iya. Bunda silakan ke Long Ta.
5: Iya, malam berita.
0: Selamat malam Bundaku. Amin. Terima kasih iya. Yang mana ke Long Ta ini?
5: Ini Minasari Borita.
0: Oke, okay, Minasari Borita.
5: Alat-alat tadi Pak Radin,
0: yeah.
5: Ibu Nusia, Pak Umar, Ibu Lina, Opa Din, Opa I, Pak Asis,
0: yeah.
5: Ada Pak Rasitya, terus ada Pak Sofi, Pak Mustalara, ada Pak Rosya, terus ada Pak Dan Rani dan kawan-kawan. Bu Fatma, Tantri, Bu Waida, Nurmina Emnur, Ahmad Yani, Uli Ape, dan Asnandi Wati,
0: okay.
5: Dan teman-temannya yang lagi monitor.
0: Terima kasih Bundaku, selamat malam. Terima kasih. Iya, silakan Abang Andi Tarap, Kelong Tak.
4: Iya, saya baca Kelong Tarong.
0: Yang mana ini?
4: Tarap di Bone Camin Kecal.
0: Lagu tak yang mana di, nanti diputarkan?
4: Yeah.
0: Kelong tak yang mana?
4: Kelona anu Bang Kecal.
0: Iya.
4: Pak Paladin ini.
0: Hah?
4: Gidonya malahan di ini. Gidonya malahan di ini kerja lagu bugis. Kamu baca? Halo.
0: Mal apa? Malawa.
4: Malalen ni wani.
0: Malalen.
4: Ya malalen ni wani.
0: Coba dicat lihat dulu ya. Malalen.
4: Itu kelona arno susah sudah sepena.
0: Malalen.
4: Malalen ni wani.
0: Ni wani.
4: Ye.
0: Coba kita lihat.
4: Itu judulnya. Pakelona kaisal arno susah dengan sepena.
0: Oke.
4: Coba kaisal.
0: Malala ya.
4: Ya Malala ni wani.
0: Mau jumpa buat siapa silakan.
4: Iya. Lagunya celana untuk tetanggaku di sini namanya Andi Samsul Bahri. Tersolong bersama nyonyanya di sana selama monitor tetanggaku. Lanjut ya kita ya. Nah, ada juga Tani Ahmad Yani. Ada juga Bu Rosmala di mana saja berada. Ada juga Amah di Kota Baru, di mana di Pekanbaru Amah. Sisi Amah dari yang kita lakukan sama lagi Bahar di Bunyi Cami, Sabarudin di Bunyi Cami. Ada juga Bu Andi Maurnia. Ada juga Nur di Bone. Di Marimarus. Bu Dewi di Takalar, Bu Dewi di Takalar, Bu Dewi di Takalar, Sri Dewi Pakkaso. Oke lah, Kaisal.
0: Terima kasih.
4: Iya, Andi Tarap.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Kaisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, selamat malam, Kelong Tarong. Halo.
3: Kelong Tarong.
0: Iya, selamat malam. Siapa di mana, Ki?
3: Dari gua.
0: Oh, Deng Saro. Iya, silakan Kelong. Iya. Mari silakan Kelong Ta, yang mana ini kita mau diputarkan Kelong Ta.
3: Lagu Naila Sapar.
0: Judulnya yang mana, Deng?
3: Naik Cilaka.
0: Hah?
3: Cilaka.
0: Apa itu judulnya?
3: Naik Cilaka. Judul itu, Naik Cilaka.
0: Aduh. Ngeri sekali lagunya. Aduh, kita jadi takut ini.
3: Kita lagi berjalan nepo kan.
0: Jadi takut ini putar lagunya ini. Anak, ini artinya apa itu? Artinya apa itu?
3: Itu artinya anak cilaka, kan?
0: Ah,
3: anak berdosa.
0: Oh, iya oke. Okay. Nanti Richard putarkan. Nah, mau jumpa buat siapa balik Kelong Ta?
3: Ya, pertama ikut Medigo.
0: Iya.
3: Ibu Sri Sinta. Ibu Sri Sinta. Ini. Bapak Is. Pak Rading dan Timur.
0: Iya.
3: Pak Sala. Pak Bandu. Ibu Netsia di Pompong.
0: Iya.
3: Ibu Arsini Paropa. Ibu Neri Menteri Baru.
0: Iya.
3: Iya, ngasih-ngasih nama. Tapi betul.
0: Iya, terima kasih. Yeah. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ahmad Yani.
6: Selamat malam, Bu Rica.
0: Iya.
6: Kelong Tarong.
0: Iya, Ahmad Yani di Sopeng di. Silakan Kelong Ta, yang mana nanti Bung Richard putarkan.
6: Besti palsu.
0: Aduh. Besti palsu. Oke. Okay.
6: Jumpa Bu Andi Tara di Bone, ada Bunda Sopi, ada Sri Sinta, ada Layasari, ada Ama, Opa Is, Opa Di, ada Pak Amsa, Pak Asis, Nina Kristalara, ada Nur Dimarus dan semua-semuanya, Min.
0: Oke.
6: Bun Rica.
0: Iya. Nanti diputarkan.
6: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar lagu dulu. Nanti, oh ya, boleh deh kita terima. Kakak Lina, selamat malam. Oh, Tapuki. Iya, Kakak Lina, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan kakak.
7: Bisa pesan, masih bisa pesan
0: boleh,
7: lagu?
0: Boleh, boleh kakak. Boleh.
7: Oh ya, nak kuku. Udin Leaders.
0: Nak kuku.
7: Iya.
0: Oke, mari kakak mau jumpa buat siapa?
7: Iya. Buat Pak Asis di Maros, buat Opadin, buat Pak Radin, buat Ibu Nursia, Pak Umar, Bu Sisinta, dan Pak Angga, dan semuanya, Bung Richard.
0: Oke. Okay.
7: Buat Bung Richard, dan itu juga sih, terima kasih banyak. Iya, selamat malam Bung Richard.
0: Selamat malam kakak, terima kasih. Kakak Lina di Veteran Utara. Oke, satu penelpon lagi. Nanti lagunya ini ya, Sahabat Budaya. Lagunya nanti bersusun ya, menyusun ya. Oke. Nanti yang pertama ada Indonesia Borita, kemudian Tauri Tangkin Atiku. Kemudian nanti juga ada Minasari Borita, ada Malaleni Weni. Kemudian nanti ada Anak Cilaka, Besti Palsu. Nah, baru nanti Nakuku. Selamat malam Kakak Linda, Kakak Fatma.
8: Iya,
0: silakan ya, kakak.
8: Bisa.
0: Iya.
8: Erwi Kulit.
0: Boleh. Yang mana?
8: Pasrah.
0: Pasrah.
8: Iya.
0: Oke. Silakan kakak mau jumpa buat siapa ini?
8: Salam sehat saja semuanya.
0: Oh iya.
8: Salam bahagia semuanya tanpa terkecuali mulai. Sama sehat ya.
0: Iya.
8: Terutama penyiarnya sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
8: Gimana mama, kabarnya baik kan?
0: Iya, baik kakak.
8: Alhamdulillah.
0: Iya.
8: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Yeah. Oke, Sahabat Budaya, Bung Richard putar lagu dulu, nanti sebentar balik lagi ya. Jadi jangan kemana-mana. Lagunya menyusun ya, menyusun dari penelpon pertama sampai nanti penelpon yang barusan.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
2: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
3: Oke, kita lanjut lagi lagunya Minasari Borita sama Malaleni Wuni. Oke, kita terima dulu. Selamat malam Pak Iqbal.
4: Malam.
3: Iya, Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Nanti lagunya nyusul ya. Lagunya nanti berurutan ya. Soalnya tadi banyak sekali yang juga sudah masuk duluan sebelum Pak Iqbal. Oke, silakan.
4: Lagu.
3: Lagu ta yang mana? Nanti Bung Richard putarkan.
4: Talasaku.
3: Talasaku. Okay. Talas. Mau jumpa buat siapa lagunya?
4: Buat Pak Is, Pak Ibrahim Dengira, Pak Ropo, Pejahat Cina, Bunda Wania, Beta, Pak Haji Ashar, Pak Haji Dimas, dan semuanya di tempat terkecuali.
3: Oke, nanti kita putarkan ya. Iya. Terima kasih Pak Iqbal.
4: Apa temanya ini, Kak?
3: Enggak ada temanya. Malam hari ini kita have fun saja.
4: Oke.
3: Iya. Terima kasih.
4: Iya.
3: Selamat malam. Iya.
4: Malam.
3: Selamat malam, Kakak.
5: Selamat malam, Adinda Cake.
3: Silakan.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabar, Ical?
3: Kabar bahagia, amin. Terima kasih.
5: Oh ya, sama dong.
3: Iya, lagu tak.
5: Kita dapat bingkisan.
3: Hah?
5: Kita dapat bingkisan.
3: Masa, siapa kasih, Ki?
5: Dari Grand Citra Gua.
3: Oh, dalam rangka acara apa ini?
5: Dia bilang, saya kirim kan kau dulu karena sudah ulang tahun. Besok.
3: Oh, tahu.
5: Tanggal 19 Agustus. Sangat bahagia malam ini.
3: Oh begitu, besok saya libur.
5: Oh libur besok.
3: Oke deh.
5: Mau yang traktir itu yang Ical.
3: Oh begitu.
5: Kan ulang tahun besok.
3: Oh begitu. Silakan lagu ta yang mana nanti Bung Richard putarkan.
5: Pangai Ta Balik Karang.
3: Pangai Ta Balik Karang, oke. Okay.
5: Iya. Kirim salamnya, Jan.
3: Iya, silakan.
5: Penelpon perkam sampai terakhir tadi, siapa? Pak Iqbal. Pak Iqbal, salam kenal.
3: Oke deh.
5: Dan semuanya tanpa terkecuali, Cel.
3: Iya.
5: Spesial buat Icel yang lagi beraktivitas di studio.
3: Terima kasih, Kakak.
5: Yang lagi cuap-cuap di depan main.
3: Oke deh.
5: Semoga bahagia selalu, murah rezeki. Panjang umur dan enteng jodoh.
3: Amin.
5: Oke.
3: Terima kasih.
5: Dan sukses selalu ya, Dinda.
3: Iya.
5: Oke, makasih, Cel.
3: Selamat
5: malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran video 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Nusantara Malam, Prompat Makassar.

0: Ya, selamat malam Bunda Mawar.
1: Malam.
0: Iya, mari silakan.
1: Apa kabar?
0: Kabar bahagia, amin, amin, amin.
1: Oh,
0: iya.
1: Dalam sarung masih
0: boleh.
1: Bisa yang...
0: Mari, mari, mari, Dang, mari. Lagu apa Dang nanti diputar malam ini?
1: Apa itu? Masih ada janji.
0: Hmm?
1: Asiknya ada janji.
0: Oh, Aseki. Aseki ada janji. Oke.
1: Iya.
0: Meti Baan sama Angela Ricci?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putar. Oke, silakan boleh jumpa-jumpa Bunda Kutabe.
1: Buat semuanya
0: iya.
1: Sudah
0: menelpon. Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sama-sama. Oke, kita putar lagu dulu Sobat Budaya. Nanti Bung Richard balik lagi. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Baru terima telepon lagi.

Adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
3: Nusantara Malam masih bersama Anda.
4: Oke, sahabat budaya, selain ini nanti ada lagunya Nakuku sama juga lagunya Ermi Gulit dengan Pasrah. Kita dengarkan dulu, sahabat budaya. Oke, iya. Selamat malam, Pak Asis.
5: Selamat malam, Bu Teca.
4: Mari silakan. Iya.
5: Masih bisa lagu kenangan ini?
4: Aduh, udah terlambat, Pak.
5: Hei, baru iya. Monitor. Ini lagunya Arsinta Asis, Pangai Tabalik Kerang.
4: Oh iya, tadi ada juga yang mau request, nanti mau ikutan atau mau lagu yang lain, Pak Asis?
5: Oh.
4: Tadi sudah ada yang mau request, tapi nanti sebentar diputar lagunya.
5: Kalau mau nimaga.
4: Mau nimaga, oke, nanti kita putarkan ya.
5: Oke. Iya, menyapa dulu. Iya, lagunya dame. Buat Opadin. Lagunya buat Opadin di Nuri, terus ada Bulina di Petrang Utara, ada Pasan Sukamaju, Paham dari Pampan 2, Tampara di Tuban Timurung.
4: Oke.
5: Terima kasih, Bu Rita.
4: Sama-sama, terima kasih. Selamat malam.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk Kamaki Bakata Ewako Makassar.
2: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat malam, Kelong Tarong. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya.
0: Silakan Mas Bahar.
1: Lagunya ane kalau ada buru diputar pada Malolo. Pada Malolo.
0: Ada Malolo, oke. Mau jumpa buat siapa lagu tak?
1: Salam Rudi. Salam buat Tenor di Maros, Pondok di Pendrang, bersama Nur Alanya, pasalnya berapa kali, ibu semua di sedia sana, ibu bersedia bersama Pak Omarnya, semuanya tanpa terkecuali. Oke, ya terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Selamat malam Pak Ashar di Bone.
2: Bung Richard.
0: Iya, selamat malam.
2: Salam Merdeka.
0: Mari silakan. Lagu tak?
2: Papujiko.
0: Papujiko, oke. Okay. Tapi kayaknya udah enggak bisa sapa-sapa, takutnya nanti lagunya enggak keputar nanti Pak Ashar. Tapi
2: enggak usah sapa-sapa ya?
0: Iya. Supaya kita bisa hemat waktu nantinya.
2: Selamat malam Bung.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga. Oke, okay. Langsung kita mainkan lagunya sahabat budaya.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk Kamaki Bakata Ewako Makassar.
2: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
3: Oke, kita lanjut lagi. Ada lagunya Aseki Ada Janji dan Mauni Maga.

sarai gumatai ketengi kukana kukak bajo mewati sirupa mata reko pale maelok tindi misengi karebaku.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk Kamaki Bakata Ewako Makassar.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Oke, sahabat Budaya Richard pamit. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Di jam 3 sore hingga pukul 8 malam. Selamat beristirahat, sahabat Budaya.

0: Buat kita gioki, beda tong itu sekolah sih ya kang?
1: Itu tidak sekolah.
0: Ya hari mari kita tidak sekolah.
1: Itu lah kamu main.
0: Majibah.
1: Mari kita sekolah.
0: Asing kamu.
1: Dekai.

0: Harus mulai ya, 8 rai.
1: Teh aja, mah, itu lolo dari ngano, eh. 8 rai, nani pinawan dari pagandeng lame kayu.
0: Dari pagandeng, nani lame gandeng.
1: Teh, kan ini karena cinta.
0: Ini sama, nani jari kuotin lame.

0: Apa?
1: Bahaya bertarung lo.
2: Apa yang masih pala gua?
1: Oh, mulai terjadi pelacikan.
2: Tena, kakana ale gandeng, nak kendi nah.
1: Dan sampai terjadi lacit melacit.
2: Tena, pasti parekat kesi lacit lacit kan?
1: Ya, pasti punya parekat.
2: Iya.

0: Lago, muna pa ganda yung bayuwang terjamin.
1: Apa ya, janggo ka?
2: Iya, janggo. Apa lo nga?
1: Oh, makasih janggo ka deh.
0: Terjamin, kalau muna pa ganda yung bayuwang nga.
1: Nga muna kang ma?
0: Eh, pa ganda yung lami, ganda yung juku, ganda yung beras.
1: Dari tinggal kocik di ganda yung?
0: Eh, tinggal masak.
1: Ini mana mungkin mek boy tahu
0: dia. Ini mana salah.
3: Oke, rojak

0: Pertama ngeri noang-noang punya si kali lagu antama.
1: Kukana aja.
0: Sampah gande motor beras ah.
2: Keter bukan susah.
0: Motor kit balu beras ah. Mali magi yukur
3: pasar tawalan.
0: Gana nga. Rimo ko bahal lagi jadi kat.
2: Jadi koko ah.
0: Palluminai,
2: palluminai, nampak nirang kasih gamio.
0: Ngantar magi burung-burung.

0: ano?
1: Lalo, ang ikaapangan nyo rin.
0: Anong pangat?
2: Ini namanya permainan buat tanah.
1: Eh, apa sih yang
2: buat? Jelas. Katu ni surat lumpat, lumpat kan lumpat meri bawa aku katu ni ganding ya. Nampak ada dongkol yang tahu minit tumbuh.
1: Kenapa mudah kapan tahu ni?
2: Seharusnya nyekana mau katia aja nangir aja ni kan.

0: aja.
1: Oh, sigal.
0: Silakan kon yang ditumbu, silakan.
1: Kamana nak kutumbu jago pun anak ke 5 bunuh kopi.
0: Enggak masalah ku balu-balu boy.
1: Nak ke nukabi ngia.
0: Katanya lon Cina. Dari mana meni kabeng?
1: Ya udah, maaf.
0: Ya sorry, maaf.
1: Bekai.
2: Oke. Okay.

0: uluangan nen menen.
1: Kusi enak kemen rai palawangan.
0: Apa na pari?
1: Parin dalam puka sasan.
0: Apa nyi pai? Nasi marai nyi.
1: Neto ngetugas na bunuh ke lampun na.
0: Ini mam nyi kusare, anak muda sekarang. Dek. Bang.

0: Manjir.
1: Ya, kan kok dibanyak makan lu jini ya?
0: Tengi.
1: Karena piti launching-launchingin tuh.
0: Pergi kami launching karena barek launching.
1: Kan jadi karena hilap.
0: Kena nak hilap ke pintar-pintar lumin hilap kan tuh tak sekali.
1: Ya udah maaf.
0: Hilap-hilap

0: ngana kaloe.
1: Ah, pokoknya ngana kaloe. Ini
0: taipa mai bayinan di pare kaloe.
2: Taipa ni iris-iris nama dia loe.
0: Ya loe. Ni boli ni nang kamu nyama sak kena to nong kalotor.
2: Iya, kena kena ku saring ini mo nyama-nyama aku nanti nato mo nibak bunting.
0: Sampai mereng tadi kaloe mo.
2: Di kaloe mo no lokal. Lo jeng kaloe.

0: untuk lagunya, lagu aku ini untuk lagunya.
1: Nah todo mau kisah lagu.
0: Nah kita ini katanya pukul lompong.
1: Dia tuh jadi nabung kurang nih. Kemana? Karena sejangkit nunggu keren.

0: jari merah putih. Naik kondini naki jari merah putih.
1: Hidup merah putih.
2: Hidup merah putih muna lo sandeng. Miki bar.
1: Si gede mana yang tau lagu Indonesia Raya. Iya. Kamu merah putih.
2: Anu nyepalambangin ninja lagu.
1: Oh kamu
2: supaya kompat.
1: Maksudnya nyata seri merah putih bersatu.

0: Waduh, kok pakai capi kan ada Dr. Tom?
1: Pakai capi Dr. Tom, peneliti Tom.
0: Nggak pelik bagi poin. Kasih nanya nampak tentu deh.
1: Tukorong. Hei, nanya nak.
0: Pak Koko, aja itu nakan lagu.
1: Raca-raca jenis lek pokokan.

0: ini kan makan main. Kan
1: nak apa ini kan ada nanti kan tu saya ni kedok.
0: Alah apa lah busuk. Iya
1: mah. Hei, kata ni pas tahu purana nan. Sudah malam tedo.
0: Oh, ni pasti kau
1: mikir. Nak apa nak orang bisa ada ntar riboko.
0: Mangai aku riboko.
1: Mangai riboko.
0: Lak busna.
1: Anjur nama dah lekang.
0: Oh,
1: akhir pagi. Erangnya.

0: Rambut terurai. Nah. Mana jelek kalau tinggal jadi rumah?
1: Mana tau enggak kepunda liar sama emangnya. Baji kangen maraknya tedon sampul kayunna naba ini sih tau.
0: Rin nenek, nenek. Asih buntu lu magiseng. Nanti kamar aku.

0: balak bumba ide ilin dong para mata buar panra.
1: Orang ini panra gitu. Boleh nali nona kena panra. Apalagi untuk baju kebo nasalara.

0: Kamana lagu? Kan itu biasa istilah balukan ini kan apa penting ki? Tanahnya ini balukan warisan asih.
1: Wah. Oh ini simpanin karena lembar.
0: Nah lembar amatku nak kubur apa?
1: Pak Balian ini
0: Pak Balian bapakku. Asli koko nanyo. Oh. Wasile nanyo koko.
1: Ada sumpah nak kalah nanyo. Kuta.
0: Oi, amat nak labung birale. Bapak nak labung munting. Di lembar ak. Ini balukan, bunting.
1: Di lembar ak. Di balukan.
0: Nampak bunting. Oke. Iya, nyetanya bapak tuh jadi di lembar, di balutan, tiang.
1: Bukan, aku kasih gini lembar apa gini.
0: Itu ya, itu dosa.

0: Cocok iya bunda lame kawin parit.
1: Naga palik bagi.
0: Gak menit tumat tuh gak mau tau biasa tuh putih di patah pasangan.
1: Kalau tanya sumpah yang kaman karena aku bolok pagandil lame kawin lampan rai.
0: Iya.
1: Gue ini gina pinaun tak jari gantengan.
0: Tante jadi putih dalam ini. Lekin bapak.

0: yang
1: berasaan kau kan mana ni anjir cewek rile ba ero ke
0: terus
1: sekali nanti ya mami
0: aku paham
1: kan biasa kan mainnya nak terima ki karena ada apanya bukan karena apa adanya
0: aneh apa
1: isi mami nak kenyang.

0: Apanya? Saya nama siapa guru? Nah, nama Raki mau nyawa.
1: Iya, lampai abege.
0: Iya, bondeng ya, Cino.
1: Keringnya?
0: Mantap.
1: Mandi tak pernah?
0: Iya, kepanya ya bondeng ya, Cino.

0: sarra kan mainnya lagu. Misalnya aku kan akan mana? Dek, ku sayang kok. Ini tidak terpercaya.
1: Jika gasin tuh, dingin tau. Abung-abung, ngaji berbanjur-banjur.
0: Tidak tahu pas turuin nak.
1: Gasin banjur-banjur, jadi tidak dipatap.
0: Kasih serius kan akan sekali ya.

0: singgung ini doa dua hanya lagu ini sih rea
1: hidupin
0: dilanjutkan
1: lagi kapan roh tuh baru pakai baju baru jadi dia betul tuh baru pakai baroci
0: enak kenyu
1: jadi salora lagu baroci
0: kan enak kenyu disinggung tersinggung
1: ya tersinggung
0: kubu barca kan
1: enak kenyu.

0: Kalau tak manis.
1: Lain yang manis nak. Teman eh. Hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak menanti. Enggak mana putih-putih ambulans. Nah, nah, nah, itu. Ya, karena ada ambulans.
2: Iya, iya. Enggak mana.

0: pintu mai kering.
1: Tena aku ini salah. Apalagi punya lacal lagi. Ih, dari punya sampah nih sari kamu nih yang kau pasangan gue. Kau yang di pasangan gue. Tena aku ini salah. Ini salah sesal di dalam kenapa apa kamu nih.
0: Anu lepa nih bagi-bagi.
1: Nih, bagi-bagi enak.
0: Nojeng gambar, bayi kodi-kodi. Kamu
1: nih ya. Nojeng kodi-kodi, bayi kodi-kodi.

0: Yan, still ang tavern niya.
1: Apa niyo?
0: Nakanachan lang ko sempurna.
1: Iya.
0: Temo niyo. Kamu tukar agak dulu.
1: Kalau kamu mencela, lihat dulu dirimu.
0: Iya, jangan pas syala-syala.
1: Cubit dulu dirimu, baru cubit orang lain.
0: Sampang Pak Riz diri kau.
1: Pak Riz ingin bersama.
0: Lanjut.
1: Saya polo lagi.

0: Nyoni kana cuetnya don.
1: Pace tadi.
0: Toli bawang mata teh.
1: Saya tuh nggak cuek.
0: Enjoy.
1: Atali po, gitu ya nggak main.
0: Tidak jalan deh.
1: Lewat kamu. Orde apa calla sempurna.
0: Dulu si kana kuki. Sekarang si bokoi.

0: barriga.
1: Kaman nila ko eh. Enjoy. May balut rugi. Mm. Butter ni betay. Mm. Pergi melaut sampai di darat. Mm. Ite ada bayu warna.
2: Ih, lumpur sama cewek ya.
1: Lihat warna ini ya.
2: Ih, Allah Ta'ala malam.

0: waktu pi hibasi bangnya malegung turut tangan banginya nampan ukan apa yang kau di nak kali rukai ya.
1: Oh, ini kene buat ni tak apa kerengi.
2: Gampang sekali kalian tanya kena tak batu ya.
0: Iya. Nalai kau di to yang itu kau malet tinro si patunggalin dong kau kudi ni batang kuku kalian kengi mah.
2: Mana kau lihat tani ya? Pace-pace.
1: Nampak batu bosi bangnya? Dingin pak.
2: Remus.
1: Ramusuan
2: mau mana kau ramus?
1: Dekai.
0: Anak kalau bapa nak ke jenis kubus sangat malay lipat dua pak kudi ni pemalukin apa yang tinru asipat tunggal.
1: Iya iya iya iya. Sari tak pengaruh nadi.
2: Ini bapa banyak jenis nampar ram.
1: Lipat dua pak nak kudi.
0: Lala puna tindro apa yang nubat tu yang di rondong pak karo karo mana tanya di puna dalip pun nama mun di kumale.
1: Oh macam ni kira gini gini ya. Puna tindro nubat tu yang rondong ini.
2: Rondong pak karo karo.
1: Rondong nama muriang.
2: Iya misalnya.
0: Lala puna nak ke pain nute ayam di era cumi memikalen nu inak ke anak mati pak natai kau.
1: Oh, anda ni kena burak nih. Mati pak nampak teka aku pilih. Anjoy.
2: Masih orang bunuh diri ini ya?
0: Lepilah nama teka mama nak ketahui kawan di alania karuan aku pari hati ilalan atas sialan di le.
1: Iya iya iya iya iya iya. Tak seri-seri ini kau buruk dengan maya lah gue.
2: Tidak tahu juga yang akan nih yang asin terjawab ini. Tahu juga kareng kata Allah. Mak nih, kau pun apa yang kembali nih?
1: Setreji. Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mau.
1: Siapa lagi?
2: Bilang orang puluh ngapu persis.
0: Allah kata lah ruah nak kita lah taluan di kumalik. Kau iya ji kali-kali nak aku pari hati pun apa lah birim bawang.
1: Kau pun abang ni musa insasam ni.
2: Tak kucing ni pun abang ni.
1: Tak kucing ni kese muri-muri na.
2: Kucing pun abang.
0: Nada aku balas sana ke yang ini yang dikutin tak batin ini. Kau pasang bila iya lewat je na tu jundi le.
1: Tak kuliah mantau.
2: Tena mana kuliah besok. Tapi lagi ngai. Boleh ni marai.
1: Tena. Tena mo.
2: Cili ke cewek.
1: Nau rai. Pokok na. Tena.
2: Tena mo.
0: Nada pun nanti na panggil si Rasan dia rilino dia jatuh bimana dia jangan niat dia surat nikah.
1: Iliwa.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia, di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
2: Bang, gitu nyo.
0: Lala rawa kubur upi salang, nanti kumale ni baca api talakin nanam pegukan asam, itaku rasa nama.
2: Oh, cok, cok.

0: ¿De qué vamos a hacer, por lo que?
1: Ayo.
0: Be. Ini aku tak langit rangkutnya yang di suruh langit kita nunggu suruh kita yang tiba tarapangan roku.
2: Oh, mahal ini ya. Ulang ini nakana tidak mau jumpa ini kak dorongan. Alhamdulillah.
0: Iya nakana tiap kali nanti kumali namparepa laku tanah lama kusisin kuno pun nanti lagi nakinin di.
3: Ayo, ini kan lagi nakinin
1: apa nih kak? Lain di hati, lain di bibir.
3: Malu-malu dong.
1: Nanti ada teman dong.
3: Malu-malu kucing.
2: Malu-malu tapi mau.
3: Malu-malu kucing.
2: Masih ini kucing asing.
0: Lala pun nanti aku kucingnya dia ilalana tasya lu akam atau mama nyo lebat ni pepek.
3: Iya, apa yang kata nyo aku nak lebat ni pepek.
2: Enjoy.
3: Hampa hatiku.
0: Lagu lepa kaya roh di kawan dia nak gili mu ni nyawa aku ritai nana di pajikangan naik kawan di
2: tidak ada duanya memang susah ini.

0: ko eh.
1: Ala na iya ning jata ku gulan di kurung puna sadat nya lu aku iku ina gida gida parit re.
0: Coba praktek lagi.
2: Mantap.
1: Oi,
0: pandang ku ning ngono eh.
1: Mai ku ning ngono puna sadat nya lu aku do seremami ku gawu ka sanging kawan di ku gap aku pariatin di.
0: Apa mai?
2: Mulain tak mangari biasa gen ada nyari kongku.
0: Ii.
2: Sangin nak majan.
0: Apa tuh boleh kita?
2: Saya ingin nonton awa.
0: Iya, mau nonton awa, tapi mau main jam. Saya mau main jam, mah.
2: Ngerosok.
1: Lala inaya, kaya nak takut, jangan ditalapati si nyawa, nanya wasilu, nabur sikap.

0: Yalai.
1: Lala apa? Bati kita ribet lah ya, kalau guna nasi bantu lah, ngapak tu gimana, kembali wakit Tuhan nanti.
0: Oh. Nyetuk wajib ribet lah ya dia?
2: Ya, sekarang aku oke,
0: Batu nak.
2: Batu masih baracak nak. Masih bagi.
1: Lala kau ditu jangan tu kawan, di pun ribet lah, matu hantar ikat, terudu iya garinta nikini.
2: Memang iya. Mana niat bagi nak jangan tu ikut di ini?
0: Yang ikut di ini.
2: Sekarang apa-apa nak? Iya, segaring-garing ini tahu
1: tadi mesti tahu. Nenek tunggu, apa lanan di tuna simbang abina ngapari mago tete naki silak balak bakin di.
2: Astaga, tira lah badu,

0: coba-coba magot limbangan di eh nakilala ndo ngano mayo ko may na ina keru bay ang mayo no ko jalan no talan no ko selangin no nai magot kon kon taman no ka kikang
1: ni pareke sing jambatan la malorawe sing amalorawan talan no ko selangin no amawan no nai ko jalan no pan tamer ko kikang tak kule ko lolo
0: na le pegampe kan nak keru pocinya di eh olora le ko kalu ko minyak kule ro male panyonyo na tu te ai andi le
1: Woi baca nih kau lah woi.
2: Segala cara.
1: Halal hulu lu dijalani.
2: Iya.
1: Yang penting kita bersama di. Kau.
2: Ih, terasa sama Pak Di.
1: Lanjut.
0: Nana antu paling tu teh ayam dia jangan burung pakai una jangan campak gak pakai bina semangat.
2: Bunda teh korinak ke? Jangan bule yang kiup kok.
1: Jangan apa?
2: Campak.
1: Jangan campak gak kapi semangat.
2: Jadi baca.
0: Nana niat jangan nak kela ku pengkon di le riap pak kayu mati asang ini jadi enggak boleh ni si keden di le.
2: Mulai minyak tinggi level
1: lain minyak naik an.
2: Mulai minyak.
1: Bilang ngeri baji kini, bilang ngeri baji kini.
2: Nak ku tanang tolingku.
1: Bukan kecapi biasa.
2: Bukan. Kok minta luang ngeran?
1: Luar biasa.
0: Lala jangan-jangan main sirat ya, malik bukur salakananya lapat lu anak pun lala batutit nih.
2: Ya, biasa kamu mainnya. Punna mokik naik sedikit, anu ntar rezeki kita, dan tu cari tak wiyahan kong.
0: Lala tinggul ikan lah ya, kurung. Ero kita memuji ania cinana, kurung tu sarup

0: 20 ama ko 20 ayan di ka gusundan jago tedong ko potong ko rumah ya isi kapan
1: ah apa benda teh adi
2: apa benda teh
1: gusundan ko tedong
2: apa adanya teh nama lentamanya ada apanya teh
0: le apa benda ke ku pat tindria ma le si kapa ya na bilar le nia mo mengo nia mo mandar ribat tandi le
1: ya mengo nia mandar ribat tang 5 minjo musim bilar re na tera me yang parung enggak

0: Enjoy? Ngane aku kaya saiki aku yang mati. Serena. Nampo pinjemin di reke reso-reso nang rek kalau si Golin Kolin.
1: Kalau lah kalung tawang kalung singa yang dikurun nanti nana kaising anak kebuar nang batu di gion nuto.
2: Mian juga aku kamu mas. Bayu yang tadi sing kan si Pak Bayu.
1: Lala mana nu cakor ya ti andi nu paling uritina request enton yang di kawang kenu ti asan nandi.
2: Iya iya iya cocok ke. Kalau cinta tidak bisa disembuhkan.

0: Na kamang to kana mo ko dong iya mila ko jarre kina tena to mo di lagi boyari marain di.
1: Iya mantap mantap.
2: Tidak mau cari yang lain.
1: Tena mana lagu yang marain. Mau padi?
2: Ah. Tidak mau cari yang lain.
1: Kamu minjo.
0: Nana sampah saya resama mandi sampah dua saya resama. Eh rejakan jeruah tak lupa di sini.
1: Mantap mantap.
2: Kamu dar mau jok jok nuru apa
1: ah mau padi? Ah
2: iya. Iya kapan?
0: Kang nenek saya ke jinjak pucat langko andi di lima mata karanje nu iya nu kini andi iya senu pariatin di.
1: Ini laguan.
2: Anak dari lagu ah.
1: Kamu nyoba deh mak jilaguan.
2: Mak jilaguan sudah muka.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2026 melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Makassar.
1: Propam Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Seperti biasa di awal perjumpaan kita, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran hari ini. Sarifatul Malam Biriku akan ditemani oleh Dr. Anda Andi Hudaya dan Afdaliyah dengan surah Al-Imran ayat 133 hingga 136.

0: صدق الله العظيم.
1: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Jimmy sahabat amal berkuding mana saja berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dan terjemahan Al-Quran. Selanjutnya kami hadirkan lagu bernuansa islami kita jelang mengikuti acara berikutnya, Nuansa Fajar.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Baji Misari Mata Malam berikut di mana saja berada selepas Kelong dari Lulun Mahmud dengan judul Kelona Jilbab Putih. Kami akan hadirkan Nuansa Fajar di hari ini, akan bersama dengan Ustaz Dr. Andes Awaluddin Umar Ladoangin MPD dengan topik satu perkara yang dikhawatirkan Rasulullah atas umatnya.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayah, izin dan pertolongannya sehingga kita kembali berjumpa di acara Nuansa Fajar, tentunya bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin. Bagaimana kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Denangga?
1: Ya, alhamdulillah juga Ustaz, baik-baik. Nah, pendengar yang menjadi topik pembahasan pada Nuansa Fajar kali ini adalah satu perkara yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Nah, perkara-perkara yang
2: apa itu?
1: Bagaimana perkara-perkara apa itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya?
2: Iya.
1: Barangkali Ustaz bisa disebutkan perkara-perkara yang perkara dimaksud.
2: Iya.
1: Tepadal Ustaz.
2: Iya. Pendengar RRI Makassar di mana saja berada, Denangga?
1: Iya.
2: Pada kesempatan kali ini, sebenarnya banyak sekali perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya, banyak sekali.
1: Banyak.
2: Ya, banyak sekali perkara. Misalnya, ini ada yang mengatakan bukan hadis, tetapi kita melihat redaksinya atau matannya, ya, ada benarnya, ya, bahwa sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khams, akan datang satu umatku yang mencintai lima perkara, lebih mencintai lima perkara daripada lima perkara yang lainnya. Ya, salah satunya yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah, lebih mencintai dunia daripada akhirat.
1: Iya,
2: ya. Tapi bukan itu yang kita bahas. Artinya banyak sekali perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar arya'u." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil. Yang dimaksud syirik kecil oleh Rasulullah adalah arya'u, ria. Tahu ria ada nangka? Ria.
1: Seperti apa itu, Ustaz?
2: Mau dikata.
1: Oh. Ha-ha.
2: Ria. Artinya mau dikata, ya, mau dibilang.
1: Ria apa? Apakah bentuk perkataan, perbuatan, Ustaz?
2: Nah, ria itu bisa dilakukan oleh hati, ya. Bisa dilakukan oleh hatinya, bisa oleh perbuatan. Orang melakukan sesuatu hanya ingin dipuji. Mereka berusaha melakukan sesuatu hanya karena mendapat pujian.
1: Jadi ini Ustaz dapat tercermin dari tingkah laku atau kata-kata maupun perbuatan seseorang, Ustaz.
2: Betul sekali. Jadi bisa ria dalam hati,
1: iya.
2: Bisa dilakukan oleh hati, bisa melalui perbuatan. Artinya dia melakukan sesuatu karena mengharap pujian. Mau dikatalah gitu. Aitu Ria, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar arya'u. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Jadi syirik ini, syirik kecil itu, ria itu, mau dikata itu termasuk syirik kecil, mengarah ke syirik. Sementara syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau sudah mengarah ke syirik ini, berbahaya.
3: Iya.
2: Kalau dia diulangi terus, secara terus-menerus, ya bisa jadi syirik besar, syirik akbar. Kalau sudah syirik akbar, tidak bisa diampuni. Bagaimanapun kita mohon ampun, bagaimanapun kita bertaubat, ya, tidak bisa diampuni oleh Allah kalau berhubungan dengan syirik. Itu sudah mengarah kepada selain dari Allah, menduakan Allah, menyembah selain dari Allah, mengagumi dirinya melebihi mengagumi Allah, ya, mengagungkan dirinya melebihi dari mengagungkan Allah. Ah, itu berbahaya. Maka dari itu, Denangga pendengar, hati-hatilah dengan syirik kecil, yaitu ria itu. Mau dikata, karena ria ini akan merusak amal yang telah kita kerjakan, merusak amal. Kalau kita melihat isi hadis ini, pendengar, bisa kita katakan menyembunyikan amal adalah cara paling efektif agar amal soleh yang kita lakukan dapat terhindar dari ria. Biasa begini, Denangga. Ada orang yang memberikan sumbangan, ya. Tetapi harus dibacakan namanya dan jumlah sumbangannya.
3: Iya.
2: Nah, itu boleh, ya, untuk mempengaruhi orang lain, untuk memberikan semangat orang lain untuk menyumbang, bersedekah. Tapi kalau niat dalam hati atau ria di dalam hati bahwa agar mendapat pujian, nah ini berbahaya. Ini kategori syirik kecil. Jadi kalau mau, kita harus menyembunyikan amal yang paling efektif, amal yang kita lakukan, agar terhindar dari ria itu.
3: Biasa juga, Ustaz, seperti di, kalau dikatakan menyumbang, ada katanya tanpa nama.
2: Iya, ada juga sumbangan tanpa nama, ataukah hamba Allah, ya, kami terima sumbangan dari hamba Allah, boleh. Ya, tanpa nama boleh.
3: Iya.
2: Tapi ada yang meminta harus disebutkan namanya. Sebenarnya boleh juga.
3: Iya.
2: Tetapi kalau ada unsur mau dikatanya, nah itu berarti sudah mengarah ke syirik kecil.
3: Jadi atau syirik khafi. Di sini, Ustaz, niat yang paling penting menentukan dan keikhlasan.
2: Betul, ya. Makanya ada ria di dalam hati. Kalau di dalam hatinya itu sudah bersih, ya, sudah ikhlas, maka insya Allah dia terhindar dari ria di dalam hati. Begitu, Denangga.
3: Jadi kunci di situ, Ustaz.
2: Betul sekali.
3: Ikhlas.
2: Kuncinya adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tiadalah diperintahkan melainkan harus ikhlas. Jadi syaitan itu sangat takut kepada hamba Allah yang ikhlas.
3: Iya.
2: Nah, itu. Jadi ibadah yang dilakukan di tempat yang jauh dari pandangan manusia, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya, akan menjadikan hati kita lebih tenang, ya, dan tidak sibuk mengharap penilaian dari manusia.
3: Iya.
2: Memberi dengan tangan kanan, Denangga, ya, tidak diketahui oleh
3: tangan kiri.
2: Ini. Kasih dengan tangan kanan, tidak diketahui oleh tangan kiri. Artinya tidak menyampaikan di belakangnya itu.
3: Tapi kalau misalnya, Ustaz, ini kita ikhlas memberikan misalnya sumbangan, Tapi bagaimana misalnya dengan orang suami istri?
2: Ha.
3: Apakah ini perlu ditahu oleh misalnya suami yang ingin memberikan sumbang, perlu ditahu oleh istri?
2: Sebaiknya harus ditahu, Denanga.
3: Oh iya.
2: Ya, jangan menyumbang sembunyi-sembunyi. Tapi harus ditahu, karena harta suami juga adalah
3: harta istri.
2: Harta istri. Jadi kalau suami mau menyumbang, harus sepengetahuan istri. Kalau harta suami juga milik istri, tapi kalau harta istri
3: bukan milik suami.
2: Bukan milik suami dan naga.
3: Iya. Jadi sebaiknya itu, Ustaz.
2: Iya, sebaiknya begitu.
3: Oleh kedua belah pihak.
2: Betul. Jadi untuk tidak disalahpahami hal ini, persoalan ria tidak terletak pada persoalan mendapatkan kedudukan itu sendiri atau melakukan persoalan baik itu sendiri, melainkan terletak pada adanya motif halus, niat lain. Niat yang terselubung untuk mencari kedudukan, dilihat, dipuji, disanjung, dan lain-lain. Di dalam hal melakukan suatu perbuatan. Ini yang bisa mengarah kepada syirik khafi tadi itu. Syirik kecil yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nah, misalnya begini, Denanga.
3: Iya.
2: Seorang nabi adalah orang yang terpandang di penjuru dunia. Namun beliau tidaklah ria, karena beliau tidak mengajar status terpandang selama hidupnya. Tidak mengajarkan atau mengejar status dia adalah seorang nabi dalam hidupnya. Saya ini nabi nih. Tidak. Tidak demikian. Ini contoh tidak rianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Begitu. Artinya mungkin itu, Ustaz. Ya. Artinya sebagai penyandang rahmatan lil alamin.
2: Betul. Jadi seluruh kehidupannya Nabi itu diperuntukkan hanya untuk pengabdian kepada Allah. Ya. Kemasyhuran beliau merupakan kemasyhuran sebagai buah anugerah Allah atas pengabdiannya. Begitu, Denaga. Jadi seseorang yang tertambat di dalam hatinya ria, biasanya adalah mereka yang mengupayakan seseorang yang tertambat ria biasanya adalah mereka yang mengupayakan kebaikan, menahan syahwatnya dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Bertutur baik, beribadah dengan rajin, ya. Mereka beribadah dengan rajin, berupaya melakukan 1001 macam kebaikan. Namun dia tidak menyadari tumbuhnya suatu kebanggaan halus, ya, akan upayanya dalam hal-hal tersebut. Jika suatu amalan terkotori ria dari asal niatnya, maka batallah amalan tersebut. Ya. Dia melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi ada bisikan halus, Denanga. Mau dikata, mau dikata, mau dipuji. Ini merusak seluruh amalan yang kita lakukan, Denanga.
3: Jadi ada kehati-hatian,
2: Ustaz. Dalam beramal dibutuhkan kehati-hatian, kehati-hatian hati. Ya, jangan sampai terbersit di dalam hati bangga, mau dikata, dan lain sebagainya. Ini berbahaya, Denanga. Jadi namun bila asal amalannya karena Allah, ya, kemudian perasaan ria muncul di tengah-tengah amalannya, apabila dia berusaha menolaknya, maka hal itu tidak membahayakan. Dalam perjalanan melakukan suatu pekerjaan, tiba-tiba terbersit dalam hatinya ria, mau dikata, tapi dia berusaha untuk menolak itu, berusaha untuk menghindari dalam hatinya itu ria yang sudah mulai menggerogoti, sudah mulai masuk ke dalam hatinya. Dia berusaha sekeras mungkin untuk tidak melanjutkan niat itu. Maka orang ini bisa terselamatkan dari bahaya ria, dari ria itu sendiri.
1: Jadi sini ada perjuangan, Ustaz.
2: Betul, harus ada perjuangan. Perjuangan melawan bisikan-bisikan ria di dalam hati itu. Ah, saya ini mau dikata, mau dibilang dan lain sebagainya.
1: Itu perlu ada diperangi di
2: perlu,
1: situ.
2: perlu diperangi di situ. Bila perlu diperangi di situ. Ya. Bisikan-bisikan seperti itu. Tapi jangan selalu kita serta-merta selalu menyalahkan syaitan. Ah, ini gangguan syaitan, bisikan syaitan. Padahal alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Bisa juga, bisa jadi manusia yang dimaksud adalah kita sendiri. Nah, ini yang mewaswaskan, yang membisikkan hati. Jadi Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari menguatkan pendapat bahwa amalannya tidak terhapus. Ya, dia akan dibalas itu orang itu tadi itu dalam pertengahan jalan melakukan sesuatu muncul rianya, lalu dia melawan, mengalahkan bisikan-bisikan itu. Maka menurut Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari bahwa amalannya tidak terhapus. Ya, amalannya tidak terhapus. Tapi kalau dia mengikuti, terhapus amalannya. Dia melawan, tidak terhapus. Menurut Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari, dia akan dibalas sesuai dengan niatnya yang pertama tadi. Yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Pendapat ini juga diriwayatkan, dikuatkan oleh Hasan Al-Basri dan selainnya. Jadi bila seseorang beramal ikhlas karena Allah, kemudian Allah memberi rasa cinta dan pujian manusia hingga manusia memujinya, dan dia pun senang akan karunia dan rahmatnya, kemudian bergembira, maka hal tersebut tidak membahayakan dan sah-sah saja. Tiba-tiba ada yang memuji dia. Dia tidak berniat untuk dipuji, tidak mengharap untuk dipuji, tapi ada yang memuji dia. Itu berarti itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah, dan itu tidak ada masalah, tidak membahayakan menjadi ria itu tadi. Begitu Denangga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang beramal karena Allah, kemudian manusia memujinya. Pertama dia beramal karena Allah. Setelah selesai dia beramal melakukan sesuatu, dipuji oleh manusia. Apa jawab Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah berita gembira seorang mukmin yang didahulukan. Artinya rahmat baginya.
1: Artinya di sini ada kelolosan, Ustaz. Artinya lolos dari
2: dia lolos ria. Dari bisikan bisikan syaitan untuk ria itu tadi, Denangga. Kemudian apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tentang ria ini, termasuk syirik khafi atau syirik kecil, ada juga bahaya ria yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in al asma'ullahu bihi 'ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah."
1: Artinya, Ustaz,
2: tidaklah seorang hamba di dunia ini mengerjakan sum'ah dan riya, melainkan Allah akan membeberkan aib riya dan sum'ahnya di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Kalau riya itu mau dikata, ini sum'ah juga mengarah ke sana, juga mau dikata. Sebagai terapinya, agar tidak berada pada kubangan ria, maka kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala. dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Iya. Faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Kalau mengharap berjumpa dengan Allah, maka kita melakukan pekerjaan, ya, jangan mempersekutukan Allah. Yang mana mempersekutukan Allah? Manakala kita memiliki sifat riya itu tadi, mau dikata, karena dia masuk kategori syirik. Meskipun syiriknya syirik kecil, kalau ada riya, kesombongan dalam hati, itu bisa merusak amal-amal yang lain, bahkan menjadi syirik. Nah, supaya terhindar dari ini, ingatlah firman Allah ini. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada.
3: Jadi di sini Ustaz, kalau begitu kita harus berpegang bahwa Allah Maha melihat, mendengar, mengetahui.
2: Betul sekali, Denangga. Ya. Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kalau apa yang kita niatkan pada awalnya kita niat ikhlas, ternyata dalam perjalanan ada bisikan-bisikan, menjadi riya, menjadi sombong, ini mengarah kepada kesyirikan. Innallaha la yanduru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak saja melihat wajahmu, postur tubuhmu, tetapi Allah menatap hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi beribadah dengan cara ini, dengan itu tadi, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang jujur, dalam keimanannya, dia adalah bukti keimanan dan kecintaan mereka yang sangat dalam kepada Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW berpesan, afdalun nasi indallahi manzilatan wa aqrabuhum minallahi wasilatan almuhsinu yukaffaru ihsanuhu bijarul anwar. Manusia yang paling utama kedudukannya di sisi Allah dan paling dekat hubungannya dengan Allah adalah orang yang berbuat baik yang menutupi kebaikannya. Ya, dia tidak pamer-pamer kebaikannya. Dia tutup-tutupi kebaikannya. Itu yang orang yang paling utama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi ini sudah pasti benar.
3: Sudah pasti.
2: Iya.
3: Tidak ada ragu-ragunya.
2: Tidak ada keraguan. Inilah orang yang paling tinggi atau paling utama kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu mereka yang melakukan kebaikan, tapi mereka sembunyikan kebaikan itu. Mereka tidak pamer-pamer. Kalau pamer-pamer itu namanya riya itu tadi. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 14 abad yang lalu. Inna akhwa fa ma akhafu alaikum syabat yang lalu.

0: Sputi Ustaz.
1: Betul.
0: Baik Ustaz, sangat berterima kasih pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada. Demikian acara Nuansa Fajar pada kesempatan ini. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minina al-kamilin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Mapasau atau Mapasau Boting adalah tradisi perawatan tubuh dan mandi uap tradisional khas Bugis dan Mandar. Ritual ini dilakukan secara privat oleh calon pengantin wanita sebelum hari pernikahan untuk membersihkan diri, menyegarkan badan, dan mempercantik kulit.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di hari Rabu, tentunya dengan informasi yang hadir dari rri.co.id. Kita ke informasi, satu informasi mengenai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar terus memperkuat pengawalan terhadap pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pengawasan tersebut tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memastikan makanan yang disajikan aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Program MBG dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemenuhan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi anak-anak tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan intelektual serta kualitas generasi yang akan menjadi bagian dari bonus demografi Indonesia pada 2030-2040.

0: SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Mozaik Budaya.
5: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari barangku mua udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, barangku tongku roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
6: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya jejak budaya Sulawesi Selatan turut hadir dalam perayaan HUT ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Maharani, mahasiswa program studi Agribisnis Universitas Bosowa atau Unibos angkatan 2022 mendapat kesempatan membawakan sejumlah tari tradisional Sulawesi Selatan pada 17 Agustus 2026. Kesempatan tersebut diperoleh setelah Sanggar Seni Tari tempat Maharani bergabung terpilih tampil dalam rangkaian penampilan budaya. Maharani kemudian ditunjuk menjadi salah satu penari yang mewakili rombongan binaan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Maharani mengatakan keterlibatannya berawal dari keaktifannya di Sanggar Seni Tari di luar kampus. Sanggar tersebut kemudian dipilih bersama sejumlah sanggar lainnya dari Kota Makassar untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya di Istana Negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur MAI LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya masih dari ri.co.id. Sahabat budaya PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyemarakkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar fun riding menyapa pelanggan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU hingga bakti sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Al-Iman Kabupaten Maros. Rangkaian kegiatan yang digelar Senin 17 Agustus 2026 tersebut diikuti eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama jajaran manajemen Hiswana Migas DPC 1 Makassar Perwira Pertamina dan Mitra Kerja.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Kita ke informasi terakhir, sahabat budaya, di Disnaker Sulsel pastikan upaya pembebasan WNI korban penyanderaan pramuka.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas menjelaskan kondisi terakhir kesehatan Kapten Kapal MT Honor 25 yang merupakan warga Goa ini mulai sedikit terganggu, apalagi pasokan makanan di kapal yang terbatas. Itulah beberapa informasi sahabat budaya yang kami hadirkan dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Untuk sahabat budaya yang ingin membaca berita kami yang lainnya, atau selengkapnya, silakan langsung ke portal berita kami rri.co.id. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Barana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, ikan kuah kuning adalah makanan khas dari Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua yang terkenal dengan kuah rempah beraroma segar, asam dan sedikit pedas. Menu ini sangat lezat dipadukan dengan papeda atau nasi hangat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Apa kabar untuk semuanya pagi hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan semoga hari ini tentunya menyenangkan. Yang baru berangkat ke aktivitasnya atau belum berangkat, jam berapa nih sekarang Dentene? Sudah jam 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga hari ini semua perjalanannya sampai di tujuan atau tempatnya dengan selamat, amin. Kita bicara apa hari ini? Oke, pastinya tidak terlepas lah dari topik Pro 1 RRI Makassar. Apa yang dibahas itu yang akan kita bahas sahabat budaya pagi hari ini. Dan juga untuk sahabat budaya yang menggunakan jalan raya, hati-hati di jalan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Hari ini saya mau menyapa dulu, absen dulu sahabat budaya yang monitor pagi hari ini. Ada Ibu Sri Sinta di Minasau, Pak. Selamat pagi saja katanya, oke deh, monitor ya, sehat selalu ya sekeluarga, oke deh, salam Bari Bahasa. Terima kasih untuk Ibu Sri Sinta, siapa juga biasa Abang Umar, Ibu Nursia itu monitor pagi-pagi. Apa kabar ta semuanya pagi hari ini monitor, absen lah Ibu Niar juga, tapi pergi kiantar anak sekolah kayaknya Ibu Niar pagi-pagi. Oke, untuk Ibu Niar, untuk siapa lagi yang monitor pagi ini? Silakan absen sahabat budaya yang monitor pagi hari ini. Boleh langsung mengirimkan pesan WhatsApp-nya kepada kami. Nanti saya akan menyapa ya untuk sahabat budaya. Kita juga live di TikTok, boleh nonton di TikTok ya. Sahabat budaya yang mau menonton di TikTok kami silakan. Dan saya juga akan nantikan telepon nanti di 0811-400-9250. Saya akan hadirkan dulu Kelong. Sebelum kita bahas apa di pagi hari ini, sahabat budaya, ada kilang dari mana nih? Jai Raja dengan Tahu Lak Jari Apa.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada kita masih bersama pagi hari ini dan tentunya juga di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Selamat pagi Dendekne, Pak Radin Monitor. Terima kasih Pak Radin, apa kabar pagi hari ini? Kita akan bahas tentang satu informasi sahabat budaya yang dibahas di Pro 1R di Makassar. Kami hari ini akan bicara terkait dengan keberanian pelaut Sulawesi Selatan dalam mengarungi samudra. Seperti apa sahabat budaya, menurut sahabat budaya, kita orang Bugis atau masyarakat Bugis Makassar Sulawesi Selatan, jangan jauh-jauh juga, orang Mandar juga di punya perahu sandek. Nah, kalau kita di sini Sulawesi, apalagi di Bugis Makassar, itu kapal pinisi namanya. Ini adalah kapal legendaris yang digunakan oleh masyarakat suku Bugis dalam mengarungi lautan Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia, termasuk Samudra Hindia. Nah, suku Bugis sejak dulu memang dikenal ya sebagai suku yang memiliki kepiawaian dalam mengarungi lautan. Maka tidak heran jika masyarakat suku Bugis punya keahlian dalam dunia pelayaran. Ada itu lagunya atau kelona sahabat budaya, itu nenek moyangku seorang pelaut. Nah, iya. Itulah dia salah satu yang menarik masyarakat kita sahabat budaya itu punya keberanian. Nah, keberanian inilah yang membuat mereka berlayar hingga ke belahan dunia atau ke belahan samudra dengan fasilitas kapal yang ada. Dan kita tahulah kalau di pembuatan kapal pinisi itu ada di daerah kita di Sulawesi Selatan. Siapa yang tahu? Saya tahu Dentene. Oke lah. Siapa yang tahu? Saya nantikan teleponnya di 0811-400-9250. Belum dibangun yang lainnya nih. Belum pindah-pindahnya. Oke lah. Saya nantikan 0811-400-9250. Sahabat budaya boleh berdering langsung. Kita bicara tentang masyarakat Sulawesi Selatan yang punya apa ya, pelaut yang punya keberanian atau keberanian pelaut Sulawesi Selatan dalam mengarungi samudra. Boleh 0811-400-9250. Ada penelpon. Assalamualaikum. Bari bahasa.
1: Selamat ya. Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Opo Amran.
1: Iya.
0: Lamanya tidak ketemu Opo Amran.
1: Iya, betul sekali.
0: Dari mana Kimlanglang Buana?
1: Dari ke Ano, merantau di Ano, di laut.
0: Gaya Naji.
1: Cari ikan.
0: Ada yeah. Gaya Naji. Tapi
1: gaya menurut aja aku,
0: ya. Tapi menurut kita sendiri itu pelaut kita di Sulawesi Selatan itu terbukti dengan berbagai aktivitasnya di laut. Nah, apa yang kita tahu tentang pelaut kita?
1: Kalau saya tahu tentang pelaut karena saya juga waktu masih anak muda. Sering juga ikut melaut, namanya kalau di Palopo Mak Bagang, tapi itu dulu kan ada namanya Bagang Ditancap, ada Bagang Monang. Ya kalau Bagang Ditancap itu Dendene, itu kita cuma tinggal menunggu ikan, tapi kalau itu namanya Bagang Monang dulu itu kita cari ikan, jauh begitu. Pakai perahu besar baru dulu tradisionalnya masyarakat itu tidak menggunakan alat canggih toh.
0: Masih
1: menggunakan namanya lampu pompa. Lampu pompa dulu, tapi bagus juga karena walaupun menggunakan dengan lampu pompa, kalau orang Bugis bilang di sini lampu gas, kalau di sini orang Bugis masih pakai minyak tanah dulu itu Dentene. Bahkan kalau kita mau misalnya ada hasil ikan kita mau bakar, kita langsung diane itu di kepalanya itu lampu pompa itu. Ikan sehingga matang itu baru dimakan. Begitu susahnya dulu. Tapi bagus juga, artinya bermakna. Cuma masalahnya itu kalau pelaut itu memang banyak risikonya dan tidak begitu. Mana kita mengarungi namanya cuaca buruk, mana mengarungi namanya ombak di laut begitu. Tapi kita tetap artinya semangat untuk menghidupi namanya keluarga kita yang dulu begitu.
0: Itu
1: walaupun misalnya penghasilan artinya tidak seperti sekarang ini. Tapi dulu itu penghasilan ya lumayan berharga juga bagi keluarga begitu.
0: Tapi keberanian memang harus dimiliki ya untuk mengarungi lautan itu ya?
1: Iya betul-betul keberanian. Kalau misalnya kita memang orang Sulawesi, khususnya Sulawesi itu, memang keberaniannya memang untuk mengarungi laut harus artinya berpedoman antara mati dan hidup.
0: Oh iya,
1: begitu dulu
0: mati.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup.
0: Iya. Berapa tahun Ki jadi pelaut ini dulu?
1: Sampai kalau sekarang? Saya jadi pelaut dulu, saya masih umur 17 tahun sampai umur 25 tahun.
0: Wah.
1: Ya lama-lama dentennya waktu saya dulu tinggal di Palopo, tepatnya di Jalan Cekalang itu, saya punya keluarga di situ ada melaut sehingga saya ikut begitu. Baga namanya. Baru makanan sehari-hari dulu itu dentennya di situ laut. Cuma itu namanya dange.
0: Dange jadi
1: dange sama ikan mentah biasa dimakan.
0: Iya, betul.
1: Iya, tapi artinya walaupun makan begitu kita juga mensyukuri toh. Mensyukuri artinya biar kita dapat rezeki sedikit yang penting bermanfaat. Apalagi kalau banyak kita bersyukur sekali. Kalau apalagi dulu itu misalnya banyak kita dapat namanya ikan carede, ikan cakalang. Kita artinya bersyukur sekali kalau kita sudah pulang karena disambut dengan keluarga dengan gembira.
0: Iya, iya. Tapi dulu di mana seputaran Palopo Ji saja atau keluar dari wilayah Palopo untuk mengambil?
1: Keluar ya, keluar dari sana jauh sekali kita keluar bahkan biasa kita sampai di peran antara apa namanya sudah dilihat itu lampu remang-remangnya itu di daerah NTT Nusa Tenggara Timur.
0: Iya tahu.
1: Jauh. Ya jauh, apalagi kita itu mencari namanya ikan anu toh, misalnya itu kalau orang Bugis bilang di sini ikan opo.
0: Opo, iya.
1: Iya, opo, itu yang besar toh.
0: Ikan tuna, apakah?
1: Iya, anda tahu bahasa anunya itu DPN, pokoknya orang Bugis bilang ikan opo. Yang besar itu seperti ikan cakala toh, tapi besar. Jadi intinya dentennya masyarakat Sulawesi Selatan itu memang apa namanya ya, memang energinya keberaniannya untuk mengarungi laut memang luar biasa. Apalagi itu orang Bajo itu toh.
0: Bajo
1: itu kok. Bajo kata pernah kulihat itu menyelam tanpa pakai alat. Orang Bajo kuat menyelam mencari ikan. Tapi intinya sekarang beda misalkan karena sekarang banyak itu apa namanya pencari ikan liar ya misalnya membunuh ikan secara ilegal itu membunuh ikan di laut begitu. Ya jadi harapan juga itu misalnya pemerintah apabila ditemukan itu ditindas dengan apa namanya ya dengan adil-adilnya orang begitu. Karena itu membunuh semua ikan-ikan yang kecil itu. Kalau kita dulu itu cuma menggunakan namanya jaring.
0: Ya, oke.
1: Begitu. Jadi cuma ikan yang besar kita ambil, yang ikan kecil tidak, begitu.
0: Iya.
1: Ya, makasih tenten lanjut tugas sih.
0: Terima kasih banyak.
1: Selalu.
0: Iya, kita juga sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Andi Aris ya. Iya, Andi Aris di mana dentennya? Lupa kak, aku lupa tanya tadi. Oke, baiklah. Kita coba terima penelpon berikutnya 0811 400 9250. Ada di WA begitu ya, ada penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa Jono.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa.
0: Iya, Bari Basa.
2: Segala sesuatu harus diimbing dengan bismillah.
0: Iya, cocok ya.
2: Biar berkah.
0: Iya.
2: Supaya setan-setan itu lagi
0: setan-setan mana nih
2: jangan sebut deh setan
0: setan-setan apa nih kan banyak setan
2: ntar nanti itu
0: mau dikasih tahu setannya banyak ya. Macam-macam setan saya kasih tahu ke kalau mau ke saya kasih tahu ke setan-setan apa ini maksudnya
2: ada itu kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu panas ke anunya itu telinganya.
0: Oh, gitu. Tapi kalau kita selesai. Tidak, kalau kita tidak panas di telinga atau ini?
2: Ya bisa juga ada yang dengar suara bias panas telinga aja juga.
0: Oh ada kak. Ada. Semangat kalau gitu kak Jonas.
2: Ya bisa selalu semangat. Lemas ke diberi basah.
0: Oh begitu.
2: Kalau di perusahaan itu tidak Ji. Di perusahaan itu aman dan tentram.
0: Kalau perempat tidak aman dan tentram maksudnya. Awas kena.
2: Bagaimana Pak Jito?
0: Pak Haji siapa?
2: Haji Marsuki.
0: Oh, Pak juara, Haji Marsuki.
2: Juara tiga lomba karaoke tahu wah.
0: Betul wah.
2: Iya.
0: Diundi.
2: Iya, diundi.
0: Oh iya.
2: Diundi. Haji Lenteng tahu ya, juara harapan satu.
0: Oh iya tahu wah, iya tahu. Hadiahnya apa tahu wah? Iya hadiahnya
2: tahu. Uang dong.
0: Uang. Oh iya tahu, iya tahu.
2: Tapi bermanfaat mau beli apa kayak apa.
0: Opadin ikut tidak, Opadin?
2: Itu cuma berani di udara itu, tak berani tampil. Iya, saya lebih jujur saja pak.
0: Oh, iya. Saya kira Pak Din juga ikut, ternyata tidak ikut ke Pak Din. Ay, paceki.
2: Iya, lebih anu. Ya, itu dah.
0: Oke deh. Kalau kita bicara tentang pelaut, apa yang kita tahu tentang keberanian pelaut Sulawesi Selatan?
2: Balada pelaut itu lagunya Opa Is.
0: Ah, iya kan?
2: Juara juga, ada juara harapan berapa Pak Is? Harapan 2.
0: Nyanyi apa ya Pak Is?
2: Oh, malah ada pelaut.
0: kentaranya sifatnya.
2: Keren. Iya, ada pelaut.
0: Oh, iya.
2: Jangan kekira pelaut mata keranjang.
0: Iya cocok, jamin kita nyanyi. Ya,
2: bukan mata keranjang, tapi mata jala.
0: Astaga, ya ampun. Lanjut. Iya. Cerita tentang nenek moyangnya kita. Kita kan punya kapal pinisi yang dibanggakan. Ada juga yang tentunya dibikinlah di wilayah kita Bulukumba.
2: Iya.
0: Bulukumba ya.
2: Membikin sebuah kapal itu tidak semudah, tidak sesederhana itu. Harus pilihan kayunya dengan ritual-ritualnya. Tidak tapi, boleh sembarangan.
0: Tapi memang harus punya keberanian ya kita sebagai masyarakat kita.
2: Ya, Jono, kalau saya tidak bisa ya.
0: Kalau Jono mabuk laut tidak? Kalau pergi ke naik kapal atau apa?
2: Tidak mabuk laut, tapi saya cuma takut.
0: Oh,
2: iya.
0: Kalah Anda sama saya.
2: Iya, itu.
0: Kalau pernah, pergi menyeberang ke Samalona, takut tidak?
2: Kalau kapal besar tidak, Ji.
0: Ika kapal kecil ini, kapal katinting.
2: Ai.
0: Jonoro yang kecil-kecil. Ai,
2: ai. Eh takut jangan saya, biar dikasih uang 1 juta tidak mau dah saya.
0: Ai, sama dengan ibu.
2: Saya pernah di
0: sama kayak almarhum ibu Haji ini, Hani di KPU enggak berani tuh.
2: Saya kita pernah itu. Di Sandi waktu itu kita rekreasi di sana. Iya. Dunia berantakan di. Saya dan tanya naik Jonoro. Namanya di Ngasa. Saya 5 orang itu air dari pinggir atas sana itu. Sisa 2 jari.
0: Enggak apa-apa, Ji.
2: Saya itu rasanya mungkin hanya sekemanya, tapi saya rasa seperti 2 jam.
0: Oh iya.
2: Nah,
0: saya sampai naik kita ke Samalona cerita juga. Itu air sampai masuk-masuk di kapal tidak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa.
2: Ah, dadah. Jangan.
0: Sampai percikannya kan besar ya biasanya kalau
2: dulu ke musim-musim tayangan, ombak. Jadi kena kapal agak besar. Jadi kita tapi kan pakai mesin.
0: Pakai mesin memang semua rata-rata.
2: Kalau dulu kan pakai layar. Kalau kita kan.
0: Oh iya. Iya. Dulu.
2: Pakai layar.
0: Kapal pinisi pakai layar.
2: Iya namanya orang itu bilang sompo.
0: Apa?
2: Sompo.
0: Sompo.
2: Layar. Iya layar itu.
0: Oh iya. Jadi Jono pernah ikut berlayar juga.
2: Dalam mimpi.
0: Aduh. Kayaknya salah deh saya bertanya ya.
2: Masa saya mau ikut berlayar di kampungku tidak ada jauh dari laut, cuma sawah dan kebun.
0: Iya, Di, tidak semua di wilayah itu laut.
2: Iya. Ya. Kalau kan, berlayar di pulau kampung setiap malam.
0: Saya juga sama, Ji. Kayak semua orang begitu, Ji, deh.
2: Tadi ada salah paham ini dengan Puan Ngamrang.
0: Kenapa?
2: Puan Ngamrang tidak bilang Labuan Bajo.
0: Oh, Labuan Bajo.
2: Bukan Bajo.
0: Oh, Bajoe.
2: Iya.
0: Kalau saya mau bilang sukunya, kalau dia bilang wilayahnya.
2: Beda ya. Baju, beda lebam baju.
0: Cocok, Mi. Kan satu wilayah, ya. Satu suku. Iya kan?
2: Enggak satu wilayah itu.
0: Iya.
2: Kalau baju kita enggak dibonit.
0: Oke.
2: Okay. Itu memang orang berani, karena kenapa? Pokoknya sekali layar terkembang, pantai biduk itu surut ke pantai. Karena ada siri, ada pacin situ. Jadi teman-teman khas mengarungi itu lautan itu. Dan malu kalau kembali kan.
0: Iya.
2: Memang bukan penghalang bagi mereka untuk berlayar, dan ini sesuatu asik lah.
0: Iya.
2: Ya kan? Seperti itu. Ratusan tahun yang lalu itu kan sampai di bagian utara Australia.
0: Iya.
2: Itu mendapat apa lagi? Mak itu yang bulat-bulat anunya itu, bentuk badan panjang itu. Tariba. Ya, itu. Yang kayak itu memang kalau kita itu selalu situas tadi. Tidak ada perbedaan dalam perkalan. Dan itu tidak menggunakan sistem modern ya. Mereka hanya menggunakan apalagi namanya, jadi membaca alam, membaca arah mata angin, itu apalagi namanya, melakukan cukup pasti, makanya dari mana burung terbang. Jadi tahu memang arah mata angin itu dia mana ke sini pasti ombak besar. Iya. Iya, itu keluaran dulu ya.
0: Iya.
2: Terus, jadi kalau angin dari arah barat ke timur, itu biasanya angin kencang dan ombak besar. Karena di situ biasanya itu peralihan musim. Kalau di Indonesia ada musim kemarau, atau musim hujan, itu ada peralihan musim situ. Pancaroba. Jadi dia cuma menggunakan di sini itu. Tanpa menggunakan kompas atau GPS seperti sekarang. Tapi dia tahu, itu namanya karena dia selalu apa namanya membaca tata letak basi bintang itu, ya kan? Dia tahu bagaimana posisi bulan. Jadi beda sekarang, sudah ada kompas, ada GPS. Mereka dulu memang betul-betul langsung memang keberanian luar biasa. Dan itu memang juga. Bukan ditutup oleh nasib ya ekonomi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi, lebih layak lagi ya mau tidak mau ya kan ini mungkin jalan satu-satunya dari keahlian mereka ya harus kita arungi itu sampai dimanapun mereka tidak takut loh sampai Australia, Madagaskar apa dan sebagainya ya kan seperti itu
0: sampai ini di Somalia ini
2: ya
0: sampai Somalia yang tertangkap ini
2: Somalia.
0: Sampai tertangkap ini di sana.
2: Iya. Karena mereka tuh artinya mengikuti insting mereka lah. Dia tidak takut. Kalau cuma kita atapkan sebagainya.
0: Iya.
2: Bayangkan itu dulu kalau orang pergi anak. Apa ini dia tidak. Kalau ada ombak. Tapi memang ada baca-baca aja juga. Seorang.
0: Ada.
2: Seorang apa namanya. Seorang kapten lah. Seperti itu kalau datang ombak itu ya. Yang itu. Yang kita bacaannya dan sebagainya. Karena seorang pemberani. Karena itu tadi ada harga diri di situ juga. Ada harga diri. Jadi kalau setengah-setengah, jangan mungkin ikut. Cuma mana saja menghabiskan kantong-kantong untuk buang muntah dan ikut.
0: Kayaknya Anda itu kena ya. aduh Anda itu, aduh. Memang ya.
2: Lebih jujur.
0: Iya, jujur kan? Iya, Anda jujur karena Anda selalu jujur. Begitu itu ya.
2: Iya. Jujur.
0: Apa kabar ya kalau dia dari Papua ke Sulawesi Selatan terus berapa minggu begitu? 14 hari.
2: Bayangkan itu.
0: 14 hari enggak salah kami mengarungi lautan itu hari.
2: Iya, apalagi dulu kalau pakai apa namanya itu finis itu atau bentuk yang hanya menggunakan layar itu.
0: Sama enggak kita.
2: Bayangkan saya... itu terombang ambing di tengah laut itu.
0: Penakut memang tuang jadi.
2: Iya. Adem itu kalau begitu biasa orang kalau susah sebegitu. Adem itu tiba-tiba jadi orang kaya.
0: Kenapa bisa?
2: Ya Allah, proses 8, foto kak sapi.
0: Kalau selamat kak.
2: Iya selamat.
0: Tapi nak lupa mi sampai di daratan.
2: Iya ya, kalau dekat-dekat mi, ya mau sapi kambing mulai.
0: Artinya nasar ini John, tidak bisa diganti sebenarnya.
2: Itu nih kalau sampai mi, ayam saja deh.
0: Oh jadi orang kaya di lautan pas datang di daratan pura-pura miskin itu.
2: Iya. Ada aduh, seperti ya itu. Kasi kalau orang sakit begitu juga. Orang sakit ya Allah. Berikanlah saya kesembuhan, sembuhkanlah saya penyakit saya, yang penyakit saya. Kalau saya sembuh begini, insya Allah saya akan potong sapi. Tiba-tiba jadi orang kaya itu.
0: Jadi orang kaya.
2: Oh. Iya.
0: Tapi pas sembuh,
2: pas sembuh.
0: Pura-pura miskin.
2: Pura-pura tidak ingat ki. Tipu ingatan ki.
0: Sabaran deh. Allah. Iya.
2: Ya, jadi inilah sebenarnya kenapa dulu sangat berani kalau kita mengarungi samudra. Kan itu apa bagi mereka sekali lagi semua pantang biru gitu suruh ke pantai.
0: Iya. Ya, kan? Wale yang atalan natuale.
2: Iya, itu seperti pendidikan le pasaro itu. Yang kali itu ada harga diri.
0: Iya.
2: Harga diri situ, sirina pace itu ada. Jadi mau tidak mau ya harus harus berani. Karena kita sebelum malu, terus kita kembali kita malu kan?
0: Yeah.
2: Wah harga diri bisa jatuh. Ini kan ada keterangan si harga diri sini apa solidaritas juga ada di situ. Makanya itu pelaku dari Sulawesi Selatan dulu, khususnya di Sulawesi yang memang diakui. Dan salah satu bagian kami punya rasa takut dalam punya.
0: Okay.
2: Hanya berpedoman kepada mereka membaca alam karena burung terbang karena mata angin apa dan sebagainya itu tanpa ada kompas, tanpa ada GPS seperti sekarang jadi pas kita ada di depo lah
0: baik
2: jadi kan. Seperti itulah
0: terima kasih ya John
2: mudah-mudahan hari ini kita selalu dibaca tidak setan sudah terkunci lanjut saya gak tahu ada internet
0: tidak Ji apa iya, lagi?
2: Yang ketawa. Selagi sekarang menuju ke tersebut. Gitu kan. Selalu.
0: Terima kasih untuk Jono di Baru Kang sudah bergabung pagi hari ini. Kalau bicara tentang makna filosofi yang ada sahabat budaya di masyarakat Bugis Makassar, ada pepatah yang mengatakan di masyarakat Makassar ya, kualeang nyitalenga natoalia, yang artinya adalah pepatah tradisional masyarakat Makassar ini yang berarti lebih baik tenggelam di lautan daripada kembali ke pantai. Kita terima telepon. Assalamualaikum, Bari Basa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bari Basa dan Tene.
0: Bari Basa
3: Bunda Fatma. Kan?
0: Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Iya. Bunda bicara tentang keberanian pelaut Sulawesi Selatan dalam mengarungi samudra. Menurut Bunda sendiri bagaimana itu pelaut kita?
3: Iya, karena saya ini banyak keluarga pelaut. Ya, harus ada keberanian. Cocok itu tadi yang bilang Pak Jono. Tapi jangan coba-coba menjanjikan sesuatu apalagi itu kerbau kambing jangan karena terjadi sama kita kembali sama kita
0: iya
3: jangan coba-coba saya cuma mengingatkan orang karena sudah ada di depan mata janji begini kalau pulang saya begini dia tidak melaksanakan dia kembali pada dirinya sendiri maksudnya kayak kerbau kayak kambing selalu mengeraung-raung begitu kalau saya mengingatkan ya bukan jangan nasarnya baru tidak ditepati.
0: Baik. Ya, kita bicara tentang pantang menyerah.
3: Iya.
0: Ini pepatah yang ada. Silakan.
3: Pantang menyerah memang itu kita harus ada keberanian. Baru memang ada doanya supaya kita naik di perahu, naik di kendaraan. Ada doanya supaya kita pergi pulang dan selamat. Ada doanya. Biar kita naik motor, naik mobil apa ada doanya. Dan teknem. Ya jadi masalah. Dulu kan berlayar dah. Bilang itu Mas Sompok kalau orang Bugis. Makassar layar. Apa namanya itu kalau Makassar ya? Pokoknya layarnya terbentang. Kita saja di Makassar sampai ke kayak ke Merauke, ke Ireng ya. sampai-sampai hampir satu bulan kurang lebih. Sekarang baru sudah 10 hari sampai di Maroko. Karena saya merasakan ya, berlaut. Jadi harus memang ada keberanian. Masalah itu jadi banyak di keluar apa tadi dibilang itu yang pertama nelpon cocok kita bilang banyak saya keluarga aku di Maros dia mencari nafkah di laut setiap tahun pergi malam biar bebeknya ayamnya dibawa pergi pindah kayak pindah rumah di sana setengah tahun di kampung setengah tahun. Jadi kuncinya itu berlayar memang harus ada keberanian. Orang dulu kan memang banyak dia tahu baca-bacanya bagaimana kita bertahan berlayar, bagaimana kita baca-baca dulu di kampung baru pergi. Jadi seperti di pulau-pulau itu banyak keluarga nelayan kasihan itu kayak bagang atau apa. Kita tidak boleh begini begitu ya. Kan pembuatan pinisi kan di Ara, di Bulukumba, Ara namanya itu kampung. Di pantai barat, apanya, pokoknya Bulukumba, daerah Bulukumba itu Ara namanya. Perbuatan, pembuatan kapal pinisi. Jadi kita itu, pokoknya itu saja, harus ada keberanian. Dan tahu juga doanya bagaimana kita ini. Itu saja.
0: Oke, Bunda. Terima kasih Bunda.
3: Saya selalu monitor di internet, tapi tidak sempat dibilang mendak. Saya ini monitor, no stop ini pro 4 di radioku, malah tidak mati.
0: Oke, Bunda.
3: Tubuh sebentar menyala, malah sendiri mati sendiri. Gitu.
0: Oke, Bunda.
3: Ini radioku, malah Pak Badri dulu bilang nanti meletus kini, tak insyaallah tidak.
0: Oke,
3: baik. Iya, karena susah saya cari di internet. Pro 4 susah banget, kayak terpit itu, Pro 3, Pro 1, ditindis. Jadi saya tidak ganti-ganti. Iya, dan tenang sehat, selalu bahagia, selalu sama keluarga.
0: Amin.
3: Kita juga, salam sehat sama teman-teman Pro 4. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatmah di Goa sudah bergabung. Baik, sahabat budaya, saya mau jeda dulu ya, mohon maaf karena kita akan ikuti dulu kabar anak Pro 4. Yang lainnya jangan khawatir, tenang saya akan kembali di sesi kedua. Terima kasih dulu untuk yang menonton melalui TikTok kami, ada Ibu Andi Tenri, ada juga siapa ini tadi? Ada Indah di Sopeng, siapa lagi yang monitor pagi hari ini di TikTok kami? Terima kasih. Dan kami harus pamit di TikTok ya, sahabat budaya. Nanti kita akan kembali di Bari Bahasa sesi kedua. Jangan khawatir. Saya hadirkan dulu kelong-kelong berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji on.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan Medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram at RRI underscore Makassar dan at bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar. Tunjukkan